Ahem, cek sound ya, suara Putri Ayu kemana nih ya. Aduh, aduh, jangan sampai kurang minum nih rekan Prima ya, apalagi musim masih panas begini ya kan. Oke, semangat pagi semuanya. Oke, nanti Putri Ayu juga buka di live TikTok Prima ya. Yuk nanti join di TikTok Prima 958 FM Indramayu. Jangan lupa follow akun TikTok Prima dan komen-komen di situ. Oke, yuk semangat semuanya. Salam Jumat penuh berkah di pagi hari ini. Tetap semangat.

Bunga mimpi ya rekan Prima semuanya. Bunga mimpi apa tuh? Mimpi apa semalam? Aduh, semalam mimpi apa sih rekan Prima semuanya? Narasim yang ada di grup Ansura Family Prima juga bermimpi bertemu dengan seorang yang lama dirindukan, atau bermimpi mempunyai apa yang selama ini diimpi-impikan, ingin punya barang berharga, mutiara, berlian, atau kendaraan yang pengen dimiliki tapi baru hanya sekedar mimpi ya. Oke lah ya, mudah-mudahan semalam tidurnya nyenyak ya, atau ada nyamuk yang menggigit. Oke, selamat pagi yang dari Lampung nih. Aduh, di Lampung ya, baik ya kabarnya nih, ada Teh Anti, baik, masih panas nih cuaca di Lampung. Terus untuk asap kabut dampak karhutla nih, kebakaran hutan dan lahan di Lampung udah berkurang, sempat terus hujan tapi bentar. Oh, di Lampung udah hujan tapi sebentar ya Kak Anti ya. Oke. Yang di kawasan lain bagaimana nih rekan Prima semuanya? Karena memang tadi Kang Agus Suryana juga udah menginfokan ya, kirim apa tuh video ya. Masih ada asap kabut karhutla di Kalimantan sana yang memang mengganggu jarak pandang pengendara nih ya. Maka dari itu tetap waspada dan juga berhati-hati saat berpergian, beraktivitas keluar rumah, apalagi berkendara ya kan. Terus gunakan masker saat beraktivitas juga, karena ISPA nih pasti ya, infeksi saluran pernafasan akut juga pastinya akan menyerang. Dan selama pagi hari ini, yuk, memang apa sih kalau kita berolahraga di pagi hari rekan Prima, manfaatnya? Wah, manfaatnya banyak sekali ya. Manfaat fisik tuh bisa meningkatkan kebugaran tubuh, terus memperkuat otot sendi dan tulang, bisa untuk menjaga kesehatan jantung dan juga paru-paru, meningkatkan stamina dan juga energi. Dan juga ada manfaat untuk emosionalnya, yaitu mengurangi stres. Ini dan juga kecemasan ini bisa ya dikurangi dengan berolahraga seperti di halaman parkir Radio Prima FM pagi hari ini ya, rekan Prima yang sedang berolahraga ya di pagi hari di halaman parkir Radio Prima, agenda rutin loh setiap hari Jumat. Lalu manfaat selanjutnya itu meningkatkan konsentrasi dan daya ingat. Nah, aliran darah kan akan lebih lancar ya kan kalau kita berolahraga juga. Meningkatkan mood dan juga percaya diri. Yang moodnya kurang nih ya, bisa langsung olahraga, pastinya naik tuh bakalan moodnya. Imun tubuh juga langsung naik, yang tadinya sempat ngedrop ya. Manfaat sosialnya apa? Yaitu meningkatkan kebersamaan, karena dilakukan bersama-sama menumbuhkan juga rasa kekeluargaan ya kan, kumpul-kumpul bareng teman-teman pastinya meningkatkan silaturahmi juga ya kan. Terima kasih nih, ada Aisyah. Assalamualaikum Mbak cantik, aku Aisyah Ciko, aku minta lagune ya. Apa tuh? Untuk lagu pagi ya rekan Prima semuanya, untuk semangat paginya rekan Prima di acara Ngopi Say, yaitu lagu dangdut remix, dangdut koplo, popdut yang bisa di request ya Kak Aisyah Rahma yang dari Bekasi Timur. Terima kasih sudah join di TikTok Prima. Yuk, yang belum join di TikTok Prima 958 FM langsung bye join. Ada merah-merah tuh ya, baju putri aja masih merah, padahal dress code yang sedang berolahraga kuning ya. Oke lah ya. Dan juga ada siapa lagi ya selain di Lampung? Ada Kak Aisyah Ciko, Aisyah Rahma ya. Terus ada Kak Anti juga di Lampung. Yang sudah gabung, komen-komen dong biar tahu dari daerah mana ya rekan Prima. Terus langsung disenggol. Jangan tunggu lama-lama yuk. Jangan tunggu lama-lama.

0: lagi teh, ya kan? Waduh, nih kerjaan RT nih yang selalu harus ngingetin warga nih.
1: Belum kenyang main tebak-tebakannya.
0: Tebak-tebakan kan kayak angin, teh, nggak bisa kenyang.
1: Ngeplus gitu ya.
0: Ada juga masuk angin ya, Bang. Dingin. Oke, nih. Ini tugas RT nih, kaitannya nih, gajah-gajah apa yang ada di tong sampah, teh?
1: Aduh, kayaknya nggak tahu deh.
2: Tahu aku ini mah.
0: Apa?
2: Gajah lah kebersihan.
0: RT, gimana sih? Gajah apanya yang besar, teh?
1: Gajah belalai.
0: Iya, bang.
2: Gak tahu.
0: Serius? Tadi aja bisa jawab.
2: Ya kan tadi.
0: Sekarang hilang. Abis lokernya apa, teh?
1: Kandangnya.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi ada juga, badannya gede, kupingnya paling lebar, hidungnya paling panjang.
0: Gajah lah, teh.
1: Tapi suaranya ini.
0: Apa?
1: Suaranya bindeng. Gajah apa?
0: Gajah flu.
1: Iya, itu dia suaranya.

Indramayu, Pasar Jati Barang, atau di Trisi ada pasar nggak nih? Di Trisi, Kang Agus dari Manggungan Trisi nih. Selamat pagi, Kang Agus. Nah, biasanya nih yang pada belanja ke pasar kan banding-bandingin harga ya kan? Meskipun judulnya tadi Ojo Dibandingke dari Farel Prayoga, tapi namanya emak-emak nih kalau belanja survei harga dulu nih. Di sana nanya ini harganya sekian ya. Terus jalan lagi, harganya sekian. Hanya beda gope aja dikejar loh ya. Hanya beda belakangnya aja Rp500 juga itu udah selisih banget. Jadinya banding-bandingin dulu nih harga survei-survei ya. Jadi kalau belanja itu gak cukup mampir di satu lapak biasanya. Geser lagi nyari harga yang lebih miring lagi. Saking miringnya ya. Harga yang lebih murah lagi gitu kan biasanya. Ternyata setelah jalan lama, harganya lebih tinggi. Akhirnya kenapa? Balik lagi ke tempat atau lapak yang pertama kali dijumpai. Pernah gak seperti itu rekan Prima? Aduh, karena ngomongin lagu Ojo Dibandingke ya. Kalau Ibu Sukina gimana, Bu Sukina, kalau belanja ke pasar tuh? Banding-bandingin harga juga enggak? Karena kan namanya pedagang pasti ingin mendapatkan selisih harga ya. Mendapatkan keuntungan pastinya. Pasti cari harga yang relatif lebih murah agar mendapatkan keuntungan. Selamat pagi yang ada di Pasar Hargelis, kawasan Pasar Hargelis, terus ada di pasar dekat stasiun Trisi juga ada pasar tuh ya Kang Agus ya katanya. Ada pasar dekat stasiun Trisi. Oke, yang ada di sana selamat pagi. Di Tegal Gubuk juga selamat pagi. Terus kemarin ada di Pasar Minggu di Palimanan Cirebon, Ajabrik ya. Selamat pagi, yang pokoknya di pasar-pasar semuanya pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat berdagang. Bismillah, dagangannya laris manis Tanjung Kimpul. Dagangan habis uang pun kumpul. Di kawasan pertokoan juga, kawasan pertokoan sekitar Pasar Hargelis, selamat pagi. Sudah bukakah tokonya atau baru buka rolling door-nya nih? Atau baru ngebuka gemboknya ya? Belum buka tokonya, baru rolling door-nya aja. Oke, atau udah ngelap-ngelap kaca ya, talasnya malah. Udah dong, soalnya jam 7.31 nih. Aduh, oke lah ya. Koh Chandra gimana, Koh Chandra yang ada di kawasan pertokoan di sekitar Pasar Hargelis nih, yang punya toko plastik ya, selamat pagi. Bagaimana nih harga plastiknya, Koh? Boleh dong, Koh, info-infonya di 0853-2189-9582 atau komen di TikTok Prima 958 FM Indramayu. Putri Ayu tunggu ya di ngopi, say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan informasi menarik lainnya juga bakal Putri Ayu hadirkan untuk mengisi ruang informasi di pagi hari ini. Ya, request lagu Gadis Manis Kalimantan ditunggu ya Kang Agus ya, ditunggu. Oke, karena tadi ngomongin mengenai ada yang info cuaca nih ya, info cuaca juga. Terus tadi Kang Agus Suryana nih di Kalimantan sana di Samarinda info kalau di Kalimantan sana di Samarinda pembelajarannya masih jarak jauh nih, PJJ atau melalui daring udah 2 minggu karena dampak dari karhutla di Kalimantan sana, asap kabut yang memang mengakibatkan nih. Kang Agus Suryana aja baru aja sembuh dari namanya diare, terus batuk tuh, terus napasnya pengap ya atau ispa nih.
karena memang dampak asap kabut di Kalimantan sana ya, kebanyakan gangguan pernafasan, Mbak. Oh iya, oke. Terus Kang Agus juga bercerita nih, Kang Agus Suryana, kalau dari pihak pemerintah itu nggak ada bantuan untuk kebakaran daerah Kang Agus Suryana. Jadi secara mandiri aja nih dari para warganya. Bahkan relawan juga dari warga. Bahkan masker aja tuh beli sendiri nih. Masker aja beli sendiri nih, rekan Prima, untuk Kang Agus Suryana di Kalimantan Samarinda sana dan juga warga yang ada di sana. Wow. Aduh, aduh, gimana kalau warga masyarakatnya banyak terjangkit ISPA nih? Siapa nih ya? Pengobatannya juga katanya mandiri juga nih. Oke, oke, tetap semangat semuanya. Ke pemerintahnya nih. Kemana ya? Soalnya Kang Agus Suryana menginformasikan seperti itu. Oke, kita intip dulu cuaca di hari ini ya, rekan Prima semuanya. Tapi cuaca hatinya mudah-mudahan bahagia ya. Cuacanya pagi hari ini atau hari ini tepatnya di Jumat 9 Oktober 2026, untuk Kabupaten Indramayu dan beberapa kecamatan di Indramayu, khususnya nih Haurgelis, hai Haurgelis, Kroya, Gabus Wetan, Cikedung, Lelea, Bango 2, Widasari, Kertasmaya, Kerangkeng, juga Karang Ampel, Junti, Nyuat. Wah, cerah nih rekan Prima semuanya hari ini ya, cerah secerah hatiku. Apalagi Putri Ayu pakai merah, aduh cerah banget ya. Terus daerah Balongan, nah ya, Kecamatan Balongan, Indramayu Kota, Sindang, Cantigi, dan juga Loh Bener, Arahan, Losarang, Kandang Haur, dan juga Bongas, selamat pagi yang ada di Bongas, Anjatan Sukra sana juga, daerah Gantar, Trisi nih, Trisi, tuh Trisi belum disenggol katanya. Oke, untuk di Trisi nih, Kang Agus yang ada di Trisi ya. Untuk perakiran cuaca menurut BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, hari ini di Jumat 9 Oktober 2026, cerah, waduh, secerah hati warganya ya. Dan juga Tukdana Patrol, selamat pagi, juga cerah nih berarti hari ini ya, rekan Prima. Untuk cuaca di Indramayu hari ini Jumat 9 Oktober 2026 diperkirakan cerah ya, hingga berawan dengan suhu berkisar antara 26 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Itu ya informasi dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Yuk, yang ingin disenggol komentarnya dong di 0853-2189-9582 atau di komen-komen TikTok Prima 958 FM Indramayu.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio kamar

Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

sudah punya mawar merah, kalau sudah punya mawar putih, kenapa pengen yang merah? Atau kalau sudah mawar merah, kenapa pengen yang putih? Dibalik-balik ya. Aduh pleret, katanya ada pendekar mawar merah. Aduh, karena putri pakai merah-merah kali ya. Aduh ya, yang udah kirim mawar merahnya pagi hari ini, wasta loh bener. Halo loh bener, selamat pagi. Ada dari Medan juga, ada Musulaiman Sihombing Medan bah. Apa kabarnya di Medan sana? Ada yang nungguin sebar ya, Mama Indah Sinta ya. Hayo Teh Putri.

0853-2189-9582. Ada Mama Indah nih ngopi, say. Hayu ah, sebar teh putri udah siap nih Mama Indahnya, disemangatin lagi. Hayu, hayu, ayo, ayo kita sebar senam sehat bersama pagi hari ini. Mobat Mabit, selamat pagi juga Bambang Sisworo yang baru gabung di TikTok Prima 958 FM Indramayu. Udah siap sebar? Okelah ya. Ada Kak Riki horoskop juga, selamat pagi. Nah, boleh nanya-nanya nih rekan Prima semuanya, Wong Reang. Karena tadi nanya nih, kalau zodiaknya Leo apa nih? Jangan patah semangat, butuh liburan biar enggak stres katanya. Jangan merana, jangan sedih, gelisah, galau, merana. Aduh. Iya, boleh nanya-nanya tuh yang di TikTok Prima ya. Ke Kak Riki horoskop nih, yang ulang tahun di bulan Oktober juga selamat ulang tahun, yang hari ini berulang tahun juga selamat ulang tahun. Ayo ah, kita sebar dulu ya. Gen Alpha hadir nih, ada Zona Indramayu Barbar. Hai, selamat pagi, apa selamat malam nih. Ayo wake up semuanya.

Kabar pagi hari ini, Mama Indah Sinta, Pak Amir, gimana kabarnya Mama? Sehat? Ada yang bilang joget pagi. Ayo, ikutin sebar ya pagi hari ini ya, Zona Indramayu Barbar, juga Gen Alpa hadir. Nah, kalau Gen Alpa nih biasanya suka olahraga nggak nih? Yuk, olahraga pagi hari ini ya. Oke, gerakannya pertama ya, jalan kaki aja dulu di tempat ya kan. Biar fresh hostnya katanya ya. Biar fresh juga nih rekan Prima semuanya ya, baik ada di rumah dengerin Radio Prima melalui radio analognya ya. Yuk kita jalan kaki di tempat dulu ya. Ayo mulai.

ada Nina Bobo. Itu gerakannya ya rekan Prima, kedua tangan disatukan seperti mengayun-ayun bayi, menimang-nimang bayi ya. Diayunkan ke kanan dan juga ke kiri ya. Oke, sekarang gerakan maju dan juga mundur sambil menembak ya. Yuh.

Indah, udah keringetan belum? Ibu Sukina ikutan nih. Ibu Sukina ikutan, Taisa mana? Narasim juga ayo ikutan ya. Yuk ah, jalan kaki.

oke belum? Aduh. Pokoknya mah ya, Sebar itu hadir di Ngopi Sai setiap hari sekira pukul 7.45 agar fresh nih tubuhnya, imun tubuh juga meningkat, moodnya meningkat. Mungkin pagi-pagi ada yang gak mood karena sesuatu hal, ikutin Sebar ya. Sebar bersama Ngopi Sai, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Hake-hake yuk ah. Selamat pagi yang baru punya cucu nih. Ada Taisa ya, baru punya cucu. Terus ada apa tuh, teman Putri Ayu juga ya yang ternyata udah punya cucu juga. Selamat pagi yang baru menimang-nimang cucu. Tapi memang meskipun udah berstatus nenek tapi tetap sehat ya. Nah, sehat adalah pilihan ya rekan prima. Meskipun ya umur itu gak bisa dipungkiri, pasti akan terus bertambah. Tapi kalau tua itu pasti, tapi tua dalam kondisi yang sehat itu adalah sebuah pilihan. Makanya kita harus rajin berolahraga juga ya kan. Ya selamat pagi para nenek. Ada nenekku, pahlawanku nih semuanya. Selamat pagi. Udah selesai Sebar, minum dulu yuk ah. Sambil minum-minum ya.

0: dan Wong Reang semuanya. Tentunya rekan Prima dan Wong Reang juga suka kan dengan Radio Prima 95,8 FM Hargilis Indramayu Barat. Asik. Sudah masuk sesi jam yang kedua rekan Prima semuanya. Ada yang sarapan sabu katanya. Ah, sarapan nasi bubur maksudnya. Oh gitu, Kiki ya, yang ada di mana katanya Ciamis. Ciamis Prancis ya, perapatan Ciamis. Oke. Pantesan ya, udah jam 8 sih. Jam 8.05 pasti perutnya udah keroncongan nih ya. Yang belum sarapan, perutnya udah mulai demo nih kalau belum sarapan. Mas sarapan aja yang baru sempat sarapan, atau mungkin yang sedang siap-siap ingin berangkat bekerja di pagi hari ini, dipersiapkan segala sesuatunya, jangan sampai ada yang tertinggal ya rekan Prima. Apa tuh yang perlu dibawa ya kan, kalau repot deh. Kalau ada yang ketinggalan, sudah kunci pintu rumah, udah kunci pagar, udah nyalakan mesin kendaraan, ada yang terlupa tuh ya. Aduh, gak asik banget deh. Akhirnya balik lagi. Aduh, kalau gak balik penting ya, yang belum dibawa, yang tadi sempat ketinggalan. Makanya perlu konsentrasi ya kan di pagi hari. Apalagi kalau terburu-buru, ih gak asik banget itu. Kalau terburu-buru pastinya ada yang terlupa-terlupakan ya. Iya, kemarin Putri Ayu dapat ini loh, pete ya. Putri Ayu dapat pete. Waduh. Tapi apa sih manfaatnya kalau kita makan pete rekan Prima semuanya? Ada yang tahu gak sih? Oke lah, nanti ya informasi manfaat makan pete nih yang ringan-ringan ya. Yang mau gabung di 0853-2189-9582 juga boleh. Halo, assalamualaikum.
1: Salam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ngopi say.
1: Diseruput.
0: Semangatnya lanjut. Ini suaranya kok jauh banget ya. Coba.
1: HP baru.
0: Baru minjem. Baru minjem. Iya, ini siapa ya, suara siapa ya?
1: Pokoknya biasa minjem dapat ada apa letak dan pinggiran dari komod deh.
0: Oh gitu. Ini Narastim kah?
1: Ini betul.
0: Oh. Pantesan. Ini
1: kan baru ya.
0: Iya. Tapi suaranya ini ya. Coba
1: tes.
0: Bening ayo. Wah. Tadi tuh jauh banget, serasa di Prancis sana suaranya.
1: Suaranya
0: ada
1: bening.
0: Iya.
1: Ada lupa bening ning pinggir sensor yang listrik terluput.
0: Ya Allah. Iya.
1: Perapatan dari tetap kepingin cas sama.
0: Oh, HP Nena Rasim dicas. Oke. Alhamdulillah sehat Nang Rastim.
1: Baru.
0: Iya, ini ya. Sinyalnya ya. Sinyalnya kalau bagus mah bagus. Ini sinyalnya sepertinya agak derdet gitu ya.
1: Kenapa derdet ya?
0: Iya. Sinyalnya. Iya. Narasim. Mama Nestia Pali Kenung punya pohon pete enggak sih?
1: Punya apa?
0: Pohon pete.
1: Sindre
0: Mimi Nokwina. Oh, Mimi Nokwina. Iya, Putri Ayu. Sepanjang jalan tuh kalau lihat pohon petai kok sedang berbuah ya. Iya, iya. Melambai-lambai tuh. Waduh, bergerombol.
1: Kayak pelem duanya.
0: Oh, bunyinya pelem. Gitu. Iya. Apa nang?
1: Apa meminok minak lagu nak dong? Lagu pekan sendiri itu yang saya itu pertang. Oh ya istilah lagu nya kebelah Bayanti.
0: Oke. Siap.
1: Lagu Bayanti.
0: Tangga.
1: Sendiri apa? Gak apa meminok minak. Kebesaran, wah nyicip, perlu nyicip kan? Ini nak kau ina.
0: Okay.
1: Masih masih beli pepesannya, masih.
0: Pepes apa tuh?
1: Terus tangga. Mana kali lirik kenong? Yang ini nak besi.
0: Iya.
1: Lagi apa? Terus tangga mesti yang. Terus kanggo Salim spesial banyak ya.
0: Oke.
1: Peribasan memang
0: oke, apa tuh?
1: Masak ketumbar ning dhuwur meja.
0: Cakep.
1: Mas lampu mati.
0: Heeh.
1: Wong rumah kabar beja.
0: Heeh.
1: Pas semua niati.
0: Asik.
1: Enggak kelingan sampai ke inti-inti.
0: Oke.
1: Ada protes nih Mia tuh.
0: Ada protes ya. Iya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siarannya Nang Rastim berebet-berebet ya karena menggunakan WhatsApp. Jadi sinyalnya kurang bagus di sana ya Nang ya. Oke. Rekan Prima semuanya. Apa kabarnya nih untuk yang di mana? Sliek. Wah. Sliek, Jati Barang, Kandang Haur. Apa kabarnya Wong Reang di sana? Aduh, ada tradisi apa di sana ya Rekan Prima? Ada yang tahu nggak? Ada tradisi perawan Buyung. Ini meriahkan mermule di Mbah Buyut Tambi di Sliek Rekan Prima semuanya. Ada tradisi adat mermule Mbah Buyut Tambi ya, yang sudah digelar di masyarakat Desa Tambi, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Ini ada salah satu prosesi yang menjadi perhatian adalah apa tuh? Ada tradisi perawan Buyung atau Ngangsu Buyung. Baru tahu nih ya Putri Ayu. Kalau enggak baca di lognews.co.id enggak tahu nih ya. Tradisi perawan Buyung atau Ngangsu Buyung, yakni ritual yang melibatkan anak-anak membawa buyung atau wadah air dari tanah liat. Nah, tradisi ini menjadi bagian dari warisan budaya masyarakat setempat yang terus dipertahankan dari generasi ke generasi. Nah, selain menjadi bentuk ungkapan rasa syukur, ternyata ya, tradisi tersebut nih menjadi bentuk ungkapan rasa syukur atas apa? Hasil bumi. Tradisi perawan Buyung juga menjadi upaya untuk merawat identitas dan kebudayaan lokal dari Indramayu. Pelestarian tradisi ini ya Rekan Prima, diharapkan dapat mengenalkan nilai-nilai budaya leluhur kepada generasi muda, sekaligus memperkuat kebersamaan masyarakat dalam menjaga warisan budaya daerah. Selengkapnya ada nih beritanya di lognews.co.id mengenai tradisi perawan Buyung di Sliek Oke. Nah, rekan Prima nih atau Narastim, gatel-gatel nggak kakinya? Aduh, ya kan nggak enak ya. Kalau Narasim sedang nelpon ya, atau sedang berdendang, tiba-tiba kok sambil garuk-garuk tuh. Sambil garuk-garuk kakinya karena ada gatal-gatal atau disebutnya kutu air. Tenang, nanti Putri Ayu kasih nih, ini ultrasilin. Ini akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan juga kutu air. Gatal-gatal atau kutu air, segera oleskan ultrasilin. Gatal-gatal, kutu air, jamur di kulit, panu kades dan kurap, oleskan segera dengan obat yang bermutu yaitu Neutrasilin. Obat kulit Neutrasilin ini produk bermutu dari PT Enson Pharma. Ayo ah, Jayanti dulu ya rekan Prima, dan jangan kemana-mana, masih di ngopi say. Sehat-sehat selalu ya cantik dari Sugandi. Selalu setia mendengarkan radio nomor 1 di Indramayu Barat, Malaysia hadir. Wong Cirebon Kedawung. Oke, Wong Cirebon Kedawung tapi di Malaysia ya. Oke, selamat pagi. Hadir dari Blitar Jawa Timur ya.

info penting untuk warga Haur Gelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Gelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayo Store bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Gelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: kita ini terkenal banget punya banyak burung nih bang.
1: Waduh, banyak Pak RT burungnya saya.
2: Banyak, ada yang becagak, ada yang lagi nangkring.
0: Burung apa teh yang paling disayang teh?
2: Ya semua burung pasti disayang, dimandiin lah.
0: Supaya apa tuh burung dimandiin?
2: Keriput.
0: Emang bisa bang?
1: Gak tahu kan saya.
2: Nih ada tebak-tebakan nih.
0: Apa teh?
2: Ya burung kan dimandiin nih. Nah banyak orang yang nggak ngerti nih mandi tuh biar apa?
0: Oke. Kalau aku sih mandi biar wangi lah. Nggak tahu kalau bang Jawa?
1: Mandi biar bersih.
0: Biar bersih.
2: Nggak bisa. Mandi biar bersih nggak bisa mandi.
0: Ya terus? Ya iya. Tujuannya kan biar bersih biar wangi ya bang?
1: Biar bersih biar wangi kan mandi makanya.
2: Tapi tetap nggak basah. Nggak basah.
1: Siram.
2: Nah, makanya mandi biar apa?
0: Biar apa?
2: Biar bius.

0: sekarang apa masih ada yang kirim-kirim surat nih? Tapi kalau ketemu nih bisa loh, ketemu melalui telepon bisa di 0853-2189-9582. Karena kan sekarang zamannya juga digital ya. Nah, melalui handphone ketemu juga bisa melalui TikTok Prima 958 FM Indramayu. Seperti Ibu NY nih, ada Ibu NY Daf. Nah, Ibu NY Daf ini dari Bangkir, daerah Bangkir Indramayu. Ternyata masih punya loh radio analog ya. Masih atuh, masih punya tuh. Aduh, keren. Oke, terima kasih udah follow ya Ibu NY. Baru join terus langsung follow akun TikTok Prima. Boleh disebar ya. Boleh dibagikan maksudnya untuk live TikTok Prima Ibu NY di daerah Bangkir sana. Kedah Elidio juga dari Banjar Patroman. Pagi kakak cantik mat kenal. Aku dari Banjar Patroman ya kakak. Aku juga fans radio. Nama udara aku Tiardut. Hey, Tiardut. Kalau nama udara yang satu ini siapa ya? Halo, yang sibuk di warung.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka, ngopi say.
1: Ngopinya di seruput, semangat lanjut.
0: Asik.
1: Merdeka.
0: Gimana kabar ibu di warung?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Banyak
1: sebalikin yang putri
0: sehat, nih, sehat, sehat. Banyak yang belanja enggak?
1: Masih ada orang milih-milih nih, udah pada bubar, tapi tinggal satu lagi, nanti berdatang lagi begitu.
0: Oh, lagi milih-milih apa tuh, bayam, kangkung, pete?
1: Bayam mah udah habis.
0: Bayam udah habis.
1: Lagi milih-milih kelapa, milih-milih sayuran lah.
0: Milih sayuran, ya.
1: Ibu Rohen.
0: Ibu siapa? Ibu siapa tuh disenggol namanya?
1: Ibu Roheni.
0: Ibu Roheni. Ibu Roheni Mekarjati.
1: Di pinggir jalan kereta tuh rumahnya.
0: Pinggir jalan kereta Ibu Roheni. Ayo kalau nanti sampai rumah juga dengerin Radio Prima ya. Mau lihat penyiarnya juga ada di TikTok Prima. Iya, gampang nih.
1: Gampang nih.
0: Iya.
1: Lagunya dulu nanti lupa gerantal baik kenang buru-buru bikin nama cepet-cepet lah. Ya bari ada orang beli ya nang kecil yang disikat terus pokoknya mah kalau udah masuk udah. Jaret Kang Ibeng malah kasih titik koma. Emang iya gak ada titik koma lanjut.
0: Kayak sepur
1: orang
0: ya.
1: Orang itu membeli.
0: Salam kenal.
1: Rindu dulu dong. Rindu tapi benci.
0: Rindu tapi benci. Benci tapi begitu. Rindu jua. Judulnya apa tuh?
1: Benci tapi rindu. Benci tapi benci.
0: Coba nanti dicari yang versi dangdut remixnya ada enggak ya?
1: Ada, hanya mah ada. Semut merah ada, itu ada. Ada ya, ada itu
0: widih.
1: Juga.
0: Apa
1: ya? Kita salam-salam dulu ya. Romili-milingnya.
0: Lewis,
1: kita salam-salam.
0: Pilih-dipilih-dipilih sayurannya.
1: Iya deh, ya.
0: Salam kenal.
1: Boneng Putri dulu. Semoga sehat selalu. Semangat, okay. Neng Putri.
0: Asik.
1: Panjang umur banyak rezeki.
0: Amin.
1: Lanjut. Ngonang Rasim nang. Salamnya nang. Bani wong kono aning kono kunang ning nang Rasim. Mana sapa-sapa ku. Salam semuanya pokoknya sehat selalu.
0: Asik.
1: Ya. Semangat. Anggo bono eho. Anggo Kang Rian, Kang Timang, okay. Kang Salman, anggo Uyut. Anggo Kasira ka, karo anggo Ide Geding, Besarung.
0: Oke.
1: Karo Mama Titan. Ibu Sukina mbak lanjut bakal nukena buru-buru jenteng.
0: Ayo
1: yang jenteng ni praga tuwong mah yang kena awan kadang-kadang di kebagian yang nyang putri ya. Pokoknya masa cembatan sate dah. Bisa-bisa kita.
0: Oke.
1: Nah lanjut anggo maukah Mama Titan ya? Mama Titan maukah Mama Titan ya? Mama Titan.
0: Oke.
1: Wah nanti. Anggo sing jaya warung nasi. Yuk, apakah nah? Yang penting siapakah? Ini cantik.
0: Oke.
1: Unisasi sehat selalu ya. Semangat. Mari selaris jualannya.
0: Asik.
1: Asik. Belok mana? Nganggo Bunda Mary. Taro Papa Angga. Ajak lo, ya Allah Papa Angga. Ini lagu sedih temen kan kak. Apakah Neng Putri? Apa lagunya kak?
0: Sejuta luka.
1: Sejuta luka ya?
0: Lukanya sejuta.
1: Papa Angga sih nyanyi mah ya Allah. Sampai nyerep nih asli ya. Karena suara Papa Angga mah adem. Papa Angga kasuhun, moga karo budari teh sehat selalu ya. Semangat ayo semangat. Enggo Mama Indah karo Bapak Amir sehat selalu. Semangat Papa Angga Bapak Amir karo Mama Indah. Ibu Tuti. Ayo Ibu Tuti. Mama Odang semangat sih Mama Odang. Masuk Mama Odang rejonya baru. Ya orang mandi baju ini ya. Ini Mama Ding kok kata kita mandi enggak ya. Ayo Mama Odang. Kak Isa teh, ayo semangat. Anggo Mama Rasmina, Mimi Rasmina, Mimi Epi, Mama Rati, semoga sehat selalu. Semangat ya. Kang Ibeng, Ibu Sukina malah ketitik koma ya Kang Ibeng. Soalnya wong ngente ni bari bulan nong ganja. Ngente ni kena gua keperagat, orang bisa manjingan. Orang sempat. Anggo Kang Ibeng karo karyawannya gede. Oh Ewa, mau Bapak Lebe. Mama Aldin, Ibu Billy, Cak Pur, taruh Bapak Salim, salam buat semuanya kok, temennya Bapak Salim konon sekolahan. Salam semuanya, sehat selalu Bapak Salim.
0: Oke.
1: Mang, sehat selalu Mang, semangat sih Mang. Enggak, Kang Sondol, Kang Eges, Mama Mega, nanti ngendi, semangat Mama Mega. Udah lah,
0: iya, kesuwen capek nanti Ibu Sukina ya.
1: Pokoknya mah, gua semuanya aja yang belum kesenggol maaf aja. Salamnya gua Neng Putri dulu, sehat selalu.
0: Amin, ya Allah.
1: Ucapannya
0: apa?
1: Ibu Sukina pamit, ada orang belanja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Hadis si ibu. Sigit Suma, selamat pagi Kakak Prima. Salam untuk semua warga Prima. Semangat untuk Bang Andri di SMK 4 Keranggan Bekasi. Oke. Mama Kiki.

jangan lupa disenggol katanya ya. Oke, Raja Fedilis juga. Nah, ada Wang Sawan dari Mang Wanta. Ikan belanak, iwak tuna, iwak cucut mandi di laut. Paling enak dengerin Prima. Kopi ya diceruput. Semangat ya lanjut. Asik. Aduh, aduh, aduh. Aduh ya, yang udah kirim pantunnya di pagi hari ini. Waduh, aduh, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Ada yang request lagu Oncom Gondrong nih. Ada Abi aja. Oncom Gondrong. Wah. Siapa yang udah belanja oncom pagi hari ini? Apakah ada yang belanja oncom Bu Sukina? Di warung Ibu Sukina biasanya dimasak apa sih oncom itu ya enaknya? Aduh. Aduh, ngomongin makanan mulu ya rekan Prima semuanya. Iya sih, bikin lapar. Oke oke, Indramayu semuanya selamat pagi Wong Reang. Bagaimana nih untuk para UMKM yang punya usaha menengah kecil ya, usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Produk-produk lokal nih di Indramayu ya. Ada Indramayu Expo, ini resmi dibuka rekan Prima Wong Reang. Ini untuk mendorong apa? Promosi produk lokal dan UMKM. Indramayu Expo resmi dibuka nih sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari jadi Kabupaten Indramayu yang ke-499. Kegiatan ini menjadi wadah untuk memperkenalkan potensi daerah Indramayu, mempromosikan produk-produk unggulan, lalu memperluas juga peluang nih bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM-nya melalui expo ini ya rekan Prima atau Wong Reang. Berbagai produk lokal juga diharapkan nih semakin dikenal masyarakat dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Lalu apalagi tujuannya? Penyelenggaraan Indramayu Expo juga diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Nah, ini nih ekonomi daerahnya ya. Nah, momentum ini rekan Prima sejalan dengan tema. Temanya apa? Ada yang tahu? Tema hari jadi ke-499 Kabupaten Indramayu? Yaitu 499 tahun mengukir sejarah menyongsong 5 abad Indramayu berjaya. Dukungan terhadap produk lokal juga ya rekan Prima, dan juga semangat gotong royong diharapkan nih menjadi bagian dari upaya pembangunan Indramayu lebih maju lagi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke. Ada loh kabarnya di lognews.co.id rekan Prima. Jangan kemana-mana, ada bakso bakso ya yang gabung nih. Wah, pedagang bakso nih ya. Pelaku usaha juga selamat pagi. Di mana nih bakso Aceng yang baru gabung? Bakso Aceng Junior. Wedi. Selamat pagi para pelaku usaha UMKM-nya. Tetap semangat semuanya. Hah, jangan kemana-mana yuk ah. Kita beli dulu oncomnya atau mau dimasak apa nih?

0: Ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Kabar gembira.
2: Kabar gembira.
1: Telah hadir.

Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit

0: Yang selalu istimewa pastinya. Selalu istimewa di hati rekan Prima semuanya, di hati Wong Reang. Pastinya dong Radio Prima 95,8 FM. How are you guys? Radio nomor siji, radio nomor satu di Indramayu Barat. Asik. Hah, ternyata ya makin lama ini makin cerah nih. Putri Ayu lihat tuh di halaman parkir Radio Prima FM. Karena Putri bisa melihat ke halaman parkir nih, mentari pagi yang sudah cerah secerah hati rekan Prima. Pastinya begitu juga yang ada di Depok. Di Depok ada Kak Ruswanto. Ini alhamdulillah cerah mbak di Depok sana. Oke, Cimanggis Depok, selamat pagi, salam kenal yang ada di Cimanggis Depok sana. Oke. Tadi tuh lagunya Koyo Jogja Istimewa ya, spesial dari yang hadir di Tok Prima FM yang sudah gabung, salam kenal Mbak Putri Ayu. Dari Bapak Pariman Jogja, salam jumpa lagi. Oke. Dari Jogja menyapa di pagi hari ini juga. Iya kan, kalau Mama Indah suka makan gudeg gak sih Mama Indah? Karena Jogja kan terkenal gudeg Jogja, ya kan? Terus apalagi kalau Jogja terkenalnya tuh bakpia Jogja, tugu Jogja ya, Malioboro-nya. Mama Indah pernah ke Malioboro gak Mama? Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ngopi say.
1: Ngopi say.
0: Desi.
1: Kopinya diseruput, semangatnya tetap lanjut.
0: Asik. Ini kalau Mama Indah ngopi say, ini panjangnya sampai serak. Sampai serak. Aduh.
1: Ngopi say.
0: Sehat.
1: Aku seraknya bahagia tetap kalau
0: fresh, fresh pikiran tuh
1: iya,
0: langsung ya.
1: Kalau namanya fresh, hiburannya di radio teteh.
0: Nah iya, hiburannya di radio ya.
1: Iya.
0: Jadi teman
1: apalagi
0: setia.
1: Kalau pagi ada senam sembah.
0: Wah iya.
1: Lengkap
0: pokoknya mah informasi ya ada.
1: Iya, ada beritanya ya juga.
0: Pokoknya mah lengkap. Nah di
1: ada hiburannya juga, ada musiknya juga.
0: Ada kisah-kisah inspirasinya juga,
1: iya.
0: Ada tebak-tebakannya juga, ya.
1: Iya, teteh, pokoknya lengkap lah.
0: Aduh, komplit, plit, nit, plit, plit, kayak belanja ya, harus komplit.
1: Iya,
0: iya, iya, iya. Mama Indah udah pernah ke Jogja belum?
1: Belum, teteh, Mama Indah mah belum ke Jogja,
0: tuh,
1: lewat doang.
0: Lewat doang, pas kemana tuh?
1: Tapi udah sih. Udah teteh,
0: oh, udah.
1: Tapi nggak jalan-jalan.
0: Oh, nggak jalan-jalan.
1: Iya.
0: Cuman lewat. Oke.
1: Lewat. Nah, ke Wonogiri kan kelewatan ya teh.
0: Oh lewat doang
1: iya
0: ya. Oke. Hei. Pak Amir gimana Pak Amir, sehat kabarnya?
1: Alhamdulillah teteh. Tadi teh udah mulai ke desa lagi.
0: Wah udah aktivitas lagi nih ke desa.
1: Iya pelan-pelan teteh. Tadi tuh pakai sepeda dulu. Pelan-pelan dari Mama Indahku.
0: Gitu. Ya ya naik sepeda. Tetap jaga kesehatan ya Papa Amir ya.
1: Iya,
0: iya sibuk, udah mulai sibuk-sibuk lagi soalnya.
1: Iya teteh, repot ya kalau
0: nah, iya.
1: Kalau yang mencari cuannya sakit teteh.
0: Gimana tuh perasaannya?
1: Iya perasaannya gimana ya?
0: Campur aduk ya.
1: Pokoknya mah campur aduk kayak permen nano-nano teteh.
0: Atau kayak makan bubur yang diaduk ya.
1: Nah itu, tapi kalau Mama Indah mah senengnya nggak diaduk teteh.
0: Sama dong.
1: Iya nggak seneng yang diaduk-aduk tuh kalau makan bubur tuh.
0: Iya. Aduh.
1: Airnya aja nggak terlalu banyak, sedikit aja sedang kayak gitu teteh.
0: Betul. Satu frekuensi nih kita ya. Kalau makan bubur gak diaduk.
1: Seneng lah kalau diaduk mah. Beda-beda itu ya.
0: Iya, beda-beda. Ada yang memang senengnya diaduk biar merata semua, jos gandos gitu saat tadi makan ya.
1: Kayak isti.
0: Iya. Terus di ini kantor desa Haurkolot ada program apa Mama Indah yang baru?
1: Oh itu Teteh, kalau hari Kamis, Kamis pagi sama hari Sabtu ada Puskesdes sekarang Mama.
0: Oh iya, Puskesdes
1: Iya.
0: Apa tuh singkatannya? Ntar dulu.
1: Pos kesehatan. Layanan di desa Teteh, kayak puskesmas. Kayak
0: puskesmas.
1: Gitu.
0: Berarti gratis ya, gratis ya.
1: Gratis dong. Ya iya, barangkali yang mau tensi,
0: betul.
1: Yang puyeng-puyeng apa sedikit, aja? Teteh.
0: Puyeng-puyeng sedikit, jangan banyak-banyak ya. Oke, untuk haur.
1: Iya, sekarang mah enggak jauh, ada di desa.
0: Hari Kamis dan
1: Sabtu.
0: Sabtu tuh bagi warga khusus Haurkolot ya. Warga desa khusus Haurkolot ada Puskesdes. Pusat kesehatan.
1: Bawa apa aja? Kalau enggak kartu BPJS kayak gitu aja.
0: Oh, gitu ya. Oke. Nah, berarti nggak perlu ke puskesmas berarti. Berarti
1: enggak, sekarang ngetete.
0: Ada petugas, petugas khusus kesehatan di desa.
1: Oh, kalau ke petugasnya tuh kalau
0: dari mana?
1: Dari bidan desa ya hari Kamis. Oh, kalau hari desa. Sabtunya dari puskesmas.
0: Oh gitu.
1: Hari Kamisnya dibantu sama kader-kader posyandu.
0: Oh iya. Oke. Wih, jadi pengen menyapa nih untuk Bapak Kuwu Haurkolot, Bapak Suradi ya.
1: Sekarang udah ada kemajuan ya.
0: Bagi itu kesehatan warga.
1: Ada apa? Ada lagi. Sekarang udah bagus.
0: Ah, gitu.
1: Iya, udah bagus sekarang mah.
0: Terus posyandu masih jalan
1: masih,
0: nih.
1: Tete. Posyandu kemarin masih. Kemarin Mama Indah tanggal 6 hari
0: tanggal
1: Selasa.
0: Tanggal 6 hari
1: udah
0: Selasa.
1: Oke.
0: Oh iya, awal bulan ya posyandunya.
1: Iya. Pemberian obat cacing. Kalau MBG di sini tiap hari sekarang mete dapatnya tuh dari posyandu.
0: Untuk ibu hamil?
1: Ibu hamil sama balita.
0: Balita. Lansia enggak?
1: Lansia mah enggak.
0: Oh, enggak ya, ibu hamil dan balita.
1: Iya.
0: Balitanya masih banyak nih yang datang ke posyandu.
1: Masih. Iya, alhamdulillah.
0: Dapat bubur kacang hijau enggak? Biasanya kan dapat ya.
1: Oh, menunya ganti-ganti.
0: Oh, ganti-ganti. Ya.
1: Kemarin mah sule.
0: Oh, gitu.
1: Susu kedelai sama kedele. Puding agar.
0: Ah, oh, gitu.
1: Kita ganti menunya tiap bulan tuh.
0: Iya, tapi
1: biar nggak bosen.
0: Kondisi balitanya gimana? Sehat-sehat sesuai dengan pertumbuhannya.
1: Alhamdulillah, Teteh sehat-sehat.
0: Oke, sesuai.
1: Stunting jarang.
0: Stunting jarang. Pokoknya udah sesuai umur ya, pertumbuhannya ya. Oke. Ih, seneng banget deh. Kalau balitanya juga sehat-sehat, program posyandunya jalan, ada pemberian vitamin, pemberian obat cacing.
1: Kalau pemberian obat cacing itu 4 bulan.
0: 4 bulanan ya. Oke.
1: 4 bulan sekali apa 6 bulan ya?
0: 6 bulan sekali sih paling ya.
1: 6 bulan sekali.
0: Paling ya rutin tuh imunisasi ya bagi balita ya. Sesuai dengan umurnya, BCG, DPT, apalagi itu polio, campak.
1: Iya, Teteh.
0: Oke.
1: Pokoknya balita-balita sekarang harus kebal ya. Dari awal bayi tuh.
0: Oke, Mama Indah, biar lebih semangat lagi nih. Kita udah ngomongin tentang Puskesdes, udah ngomongin posyandu, udah ngomongin jalan yang sudah di
1: Iya, Teteh. Tetap mancing baik kalau
0: ya mumpung Mama Indah masuk ya. Apa nih lagunya? Biar semangat nih. Apa?
1: Nah, suci apa sih? Suci dalam debu.
0: Oh gitu. Ya ya. Ya
1: itu yang adem aja, Teteh.
0: Yang adem-adem ya, karena
1: adem hatiku.
0: Karena cuacanya panas.
1: Seadem hatiku ya, Ma Odang.
0: Iya, Mama Odang, adem
1: ya,
0: udah.
1: Ma Odang mah pengen lama katanya sebarnya. Ya dibagi waktu ya, Teh. Ya, kalau lama mah itu ada lagu apa sih? Nenekku itu Mama Indah mah kadang sok ditambahin, Teteh.
0: Nenekku pahlawanku.
1: Iya, tambahin aja sendiri.
0: Tambahin Pak, tambahin sendiri ya.
1: Iya. Kurang lama mah.
0: Iya, oke.
1: Okay. Kan waktunya dibagi-bagi ya, Teh.
0: Betul.
1: Ya udah, pokoknya buat semua-muanya aja ya.
0: Siap. Oke. Okay.
1: Kelamaan Mama Indahnya ngobrol.
0: Nah, kita ngobrol.
1: Iya, Mama Odang, Ibu Sukina.
0: Asik.
1: Pak Salim, Pak Angga, Bunda Rita.
0: Oke.
1: Okay. Mama Ratmina. Ayo ah, Mama Odang masuk. Ya udah. Buat semua-muanya aja, Kang Lanta juga, Kang Ideng.
0: Siap.
1: Yuk. Spesial buat Teh Putri aja. Asik. Sehat selalu ya, Teh.
0: Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.
1: Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih Mama Indah Sinta. Yang ada di Haurkolot sana, alhamdulillah ya, podcast Des Haurkolot berkah sudah berjalan, sudah diresmikan oleh Bapakku Suradi nih. Ini langkah baru untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Desa Haurkolot berkah. Alhamdulillah, insyaallah ya. Dan sudah terlaksana nih sejak 1 Oktober ya Mama Indah, 1 Oktober 2026. Dan hadirnya Poskesdes ini diharapkan masyarakat dapat memperoleh akses pelayanan kesehatan lebih dekat, mudah, dan juga nyaman. Semoga nih Poskesdes Haurkolot berkah dapat memberikan manfaat ya bagi seluruh masyarakat dan menjadi bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat. Wah, pastinya nih pemerintah Desa Haurkolot berkah akan terus berupaya menghadirkan pelayanan yang lebih dekat dan responsif untuk masyarakat. Lupa tadi nanya ke Mama Indah berkah ya. Haurkolot berkah, berkahnya itu apa? Bersih, energik, responsif, kolaboratif, amanah, dan juga harmonis. Oke. Spesial ya dibingkiskan untuk Mama Indah dan juga rekan Prima semuanya yang monitor di pagi hari ini di Radio Prima 95,8 Prima FM, Haurgelis Indramayu Bar.

0: Ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit

0: rongokaken dikit ya. Penting. Suara lokal untuk Indonesia.
1: Ya saya kan di sini kan sebagai tengkulak ya, pembeli dari nelayan. Itu keluhan pelanggan-pelanggan nelayan tuh yang terutama tuh solar. Karena di sini solar tuh yang khususnya daerah Kandang Haur dan khususnya di Eretan Kulon itu ada oknum-oknum yang tertentu yang menimbun dan menampung solar. Maka kita para nelayan kecil tidak mencukupi, tidak dikasih solar untuk pesangon operasional buat berangkat ke laut. Kadang sehari berangkat, dua hari nggak berangkat karena nggak ada solar. Kan bahan pokok utama para nelayan kan solar. Sedangkan solar sudah ditimbun dari oknum-oknum yang tersebut. Makanya kita tuh jarang-jarang berangkat nelayan tuh. Karena kesusahan mencari pasokan solar. Semuanya ditimbun, disetok-setok orang pelanggan-pelanggan yang menjual solar sudah setok semua sama oknum solar.
2: Gak semuanya sebagian.
1: Gak semua, bagian semua sama yang di anu KB.
2: Semuanya
1: di pool sama oknum-oknum tersebut tuh. Yang diprioritaskan tuh buat ini, buat oknum. Bukan buat nelayan solar di Kandang Haur.
3: Jadi ini aspirasinya kayak gitu ya Bu, apa?
1: Ya mohon ditanggulangi lah sama pemerintah. Sama pemerintah desa, sama pemerintah Kabupaten Indramayu dan Pak Prabowo, tolong diantisipasi biar bagaimana nelayan Eretan Kulon biar maju, biar berangkat semua, solarnya disubsidikan dan dilancarkan. Jangan ada pengapul-pengapul yang oknum-oknum yang tertentu di desa Eretan Kulon khususnya.
0: Rongokaken dikit ya, penting. Suara lokal untuk Indonesia.
4: Bapak kan misalnya jadi nelayan.
5: Ya setahunan.
4: Tahunan ya. Dua keluh kesah pak.
5: Ya dua sih masalah solar, tentang apa namanya cuaca yang lagi gini nih panas, jadi kaku. Apa namanya tuh penghasilan di lautnya kurang.
4: Jadi ya
5: kadang hasil kadang enggak cuacanya enggak stabil kayak iya jadi solar lah
4: intinya solar
5: iya.
4: Ini permasalahan dari kapan nih pak?
5: Masalahnya bulan-bulan ini kan terlambat terus solar, kekurangan solar terus bulan-bulan ini kurang solar terus nelayan kecil.
4: Iya, kalau untuk harganya dan yang didapatkan itu seperti apa, Pak?
5: Ya banyak harganya, kalau 9 apa namanya 1 liter 900 itu kan
6: ribu, ambil di
5: ribu. Kalau di pom kan
4: 8 di pom.
5: Iya. Kan sekarang kan banyak
6: 8.000 sampai 9.000 kalau
5: iya.
6: Sini
5: seperti 6.000 kan
4: pecer.
5: Iya penghasilan di laut ini mengurangi.
4: Berapa tuh kalau untuk melaut berapa tuh biasanya nelayan?
5: Ya 40-50. Kalau satu hari sekitar 1 sekitar satu hari tawuran tuh.
6: Nah, tergantung
5: mesin. Kalau mesinnya 3
6: sampai sehari sampai
5: 80
6: kalau jam 40 sampai jam
4: biasa sebanding gak pak dengan pendapatannya itu kalau dihitung-hitung gimana pak?
5: Ya banyak kurangnya kalau udah penghasilan masih
6: lumayan
5: iya kan hasilnya gak banyak kalau polanya naik terus kan hasilnya kan dapat sedikit
6: perbandingannya makanan itu ya panennya
4: berarti
6: cuma
4: Bapak, kalau di kapalnya Bapak itu kebutuhannya berapa? Untuk besarnya dulu ya, besarnya berapa groston? Terus nelayannya ikan-ikan apa? Kemudian untuk modalnya itu berapa? Dan kira-kira untuk mencukupinya seperti apa? Coba Pak, jelaskan.
5: Ya, pari permodalan kan banyak.
4: Oh, banyak ya. Grosternya ya.
5: Iya. Pembawa solarnya juga banyak.
4: Bisa dihitung pak, coba dihitung dengan apa?
5: Ya sekitar kalau perbakalan minimal kan 500.000 kalau pulang hari.
6: Kirang
5: maju
6: kepala.
5: Iya. Kalau tahun satu hari sampai jam subuh sampai jam 6 sore bisa nyampe 1 juta perbakalan.
4: Solarnya?
5: Ya, ya solarnya kalau satu hari itu 100 liter.
4: 100 liter berapa?
5: Ya 100 liter kalau 8 ribu kan 800 ribu, belum rokok, belum makan.
4: Total berarti sekali berangkat
5: 1 juta kalau satu hari. Kalau pulang hari itu berangkat subuh, pulang jam 12 siang 500 ribu.
4: Terus beli ikannya itu sebanding nggak Pak, coba dijelaskan lagi Pak.
5: Ya sekarang kan lagi musim
4: ikan apa sih Pak?
5: Ya cumi, ya cumi kan lagi nggak dapat lah, nggak mengurangi lah.
4: Kalau kemarau sedikit.
5: Iya kalau kemarau, kalau cuacanya ada angin barat tuh, angin dari kulon tuh, ada hujannya pasti banyak.
4: Nah ini aspirasinya Pak buat kemudian
5: Prabowo. Ya kalau kita kan orang kecil kan siapa saja yang membantu orang kecil itu saya tak jempolnya.
4: Boleh kasih
6: ulang. Yang mahal
4: kepada siapa?
5: Ya kan dari bapak dulu kan, dari bupati dulu, dari bupati sampai ke gubernur, gubernur sampai ke pusat. Ya semoga dilancarkan lah permintaan orang-orang nelayan di Heretan Kulon atau sekitar Heretan lah intinya, jangan dipersulit solar-solar tuh BBM begitu.
0: Paham ya? Ayo sekian rewangi sekabehane ya, suara lokal kudu dirungokaken. Sembilan lima koma delapan yang

Ya sudahlah, kalau bukan jodohnya katanya. Ini request lagu dari Ending Kabayan di Pantura Tanjung Kait ya. Dan juga di Pantura Tanjung Kait masuk Tangerang, hampir semuanya nelayan teteh ya. Jadinya Ending Kabayan nih komentar ya. Solar itu butuh untuk dipakai ngelaut karena orang tuanya, adiknya itu punya perahu ya. Punya perahu untuk ngelaut, jadi butuh solar. Terus komentarnya nih, yang nimbun solar diamankan saja ya. Ayo yang pihak berwajib nih, amankan yang nimbun-nimbun solar. Iya. Oke. Dan ada Mawanta juga komentar ya, karena tadi mendengarkan suara lokal mengenai suara lokal nelayan. Beli butuh solar Mbak Putri, soalnya orang duwe perahu. Tapi orang beli duwe traktor juga. Butuh minyak tanah nggo nyiram semut. Jeren emang Wanta. Oke. Request lagu Denok dong Kak, aku kangen yang di sana dari Nganjuk City ya. Wong Teknik 53 request lagu Denok. Oke, di

0: Tarling jam 11. Iya kan? Kalau Kang Dasmo butuh solar nggak, Kang Dasmo? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngopi say.
1: Ngopinya di seluruh. Semangatnya harus lanjut.
0: Oke. Kang Dasmo.
1: Gimana nih?
0: Kang Dasmo beli butuh solar juga ya, sama dengan Mang Wanta ya?
1: Ya, kalau solar sih sebetulnya bukan butuh nggak butuh. Karena kita kan untuk keseluruhannya begitu ya. Bukan untuk seorang atau untuk golongan saja.
0: Bukan untuk
1: diaplikasikannya untuk keseluruhan, dalam artian seluruh masyarakat yang menggunakannya, termasuk perahu nelayan, supir truk, ya kan? Nah, itu pasti membutuhkannya gitu. Tapi kalau keadaannya langka, ya mau diapakan?
0: Iya, iya, langka karena ada yang nimbun ya. Padahal mas ya, mah ada ya.
1: Ya kalau masalah itu kan terkait dengan orang-orang tersebut. Kalau saya bilang oknum nanti kurang efek juga.
0: Betul, oke.
1: Nah, pasti. Kita itu harus berusaha aja lah. Satu sama lain sama seperti yang di nelayan ya, butuhnya itu karena memang pencahariannya kan di laut. Kayak kita di sini di darat ya kan, misalnya pasar kupu-kupu setelah itu dan ini kan keadaannya di darat, tapi tetap aja yang kayak gitu tuh ya mohon maaf ya. Macam orea
0: pupuk ya,
1: pupuk ya. Nah, itu harga juga bisa melambung, bisa. Karena ya itu tadi tertentu tadi. Jadi ya intinya ya kita harus berhasa aja lah satu sama lain ya, karena kita ini kan hidup di negara yang benar-benar merdeka. Jangan sampai ada satu sama lain itu harus berbenturan lagi karena masalah ya, karena ekonomi lah, kebutuhan semua golongan gitu. Jadi harus merata aja.
0: Oke.
1: Neneng Putri masih tetap cantik juga ya rupanya.
0: Coba dong nih, Ibu Samina aja. Selamat siang Mbak Putri cantik, tetap semangat, merdeka. Nonton TikTok loh Bu Samina. Tuh sampai bilang cantik kan berarti benar-benar cantik ya Bu Samina ya.
1: Ya pasti dong.
0: Iya. Bisa Mina ya,
1: bukan, mohon maaf ya, saya bukannya nggak bisa atau nggak mau gitu menggunakan masalah yang apa Android kayak gitu.
0: Iya, oke.
1: Okay. Dan nggak bisa, dan ada, cuma saya malas aja buka-bukanya.
0: Ah gitu, yo wes.
1: Oh, yang pasti untuk masalah kelangkaan solar atau BBM ya, ya harus kita satu sama lain itu legowo lah, jangan saling menghambat.
0: Iya, ini Ending Kabayan juga kalau kelangkaan solar, nelayan kasihan teteh, nggak bisa ngebul dapurnya tuh.
1: Nah itu dia.
0: Dapur nggak ngebul ya.
1: Oke. Masalah itu mungkin nanti juga ada yang yang menjalankan ya. Ada tuh keputusannya masing-masing.
0: Oke, terima kasih Kang Dasmo.
1: Sebentar, ini ada sebentar lagi.
0: Apa tuh?
1: Masalah frekuensi ini, Pak.
0: Iya, kenapa tuh?
1: Saya cunang tetap masih di pakai ini ya. Di dapat 95,8 ini Saya

0: ada banyak ininya gitu, ada banyak kantong plastiknya gitu.
1: Kemeresek ya?
0: Oh ya itu dia.
1: Oh iya iya.
0: Terdengar
1: dobel? Terdengar dobel enggak? Dobel-dobel suaranya apa enggak? Apa kemeresek aja?
0: Ya banyak banyak kresek. Apa tuh?
1: Mm-mm.
0: Ayunan ya. Ayunan. Aduh, anak wadon.
1: Oke. Oke. Oke, makasih infonya ya.
0: Lagunya mah dukung aja ya.
1: Denok, nanti ada Denok, Nok, Denok.
0: Oh, Denok ya.
1: Iya.
0: Tahu artinya Denok ya enggak?
1: Apa tuh?
0: Ada aja.
1: Oh.
0: Oke, okay, iya. Thank you.
1: Sama-sama. You're welcome. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih, thank you katanya ya dari Kang Dasmo. Amin. Ini yang sudah sehat selalu teteh. Andi on road di Majalengka, Sindang Wangi mau lanjut kerja dulu ya. Oke, sehat selalu juga nih untuk rekan Prima. Untuk aktivitas hari ini di Jumat penuh berkah, Jumat kedua di bulan Oktober 2026 di tanggal 9 ini. Nah, hari Jumat loh rekan Prima. Nah, apa tuh kalau hari Jumat? Jangan sampai dong dilewatkan untuk membersamai kegiatan ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Rahmatan Lil Alamin Mahat Al-Zaitun, Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan juga Perdamaian menuju masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi hari ini. Ya, melalui kegiatan ibadah sholat Jumat, baik kegiatan baik zikir, khutbah, tausiah dari yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun. Apa ya tausiahnya hari ini? Aduh, jadi kepo deh. Makanya dengerin juga di streamingnya ya, di Prima FM indramayu.com atau di radio analog rekan Prima semuanya. Pastinya jangan pindah-pindah tuh channelnya, tetap di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, yang sudah follow di pagi hari ini, terima kasih. Oke ya, terima kasih semuanya. Dan jam berapa menit lagi nih Putri Ayu pamit undur diri ya di Ngopi Say. Dari Singapura nih Wong Tangkil, selamat pagi Singapura. Bagaimana kondisi kualitas udara di Singapura sana ya? Kondisi kualitas udara di Singapura saat ini masuk kategori tidak sehat ya, akibat kabut asap lintas batas dari kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Sumatera dan Kalimantan, Indonesia. Wah, ternyata negara tetangga juga kena imbasnya juga ya rekan Prima. Per Kamis 8 Oktober 2026, ya, Singapura ini masih kena imbas untuk kondisi kualitas udaranya. Sumber asapnya dari karhutla yang ada di Indonesia. Bagaimana juga di Malaysia sana, ya, negeri tetangga, negeri jiran Malaysia. Oke ya. Mudah-mudahan segera pulih kembali nih, baik itu kondisi atau asap ya, kondisi kualitas udaranya segera membaik, jadinya nggak ada namanya terkena nanti asap apa ISPA dan lain sebagainya. Oke, Putri Ayu pamit undur diri ya, tapi sebelumnya ada Teh Solehan nih Mbak Putri, ada salam dari Babe Magdor. Oke, Putri Ayu bacakan dulu ya yang komen di TikTok Prima FM. Ada Mas Sujianto, maaf Mas Sujianto, udah gak bisa menerima telepon ya. Karena sudah menit-menit terakhir nih. Assalamualaikum, selamat pagi, gimana kabarnya Mbak? Pada sehat semua, saya minta lagu ya, di kebun karet. Oh, sedang di kebun karet nih. Oke ya. Oke, di kebun karet. Selamat aktivitas yang ada di kebun karet. Ini kan punya kebun karet. Sehari itu bisa 200 untuk sadap karetnya nih Mas Ujianto ya. Selamat beraktivitas di sana ya. Oke, Babe Magdor, salam kembali. Tara thank you, Teh Soleha. Babe Magdornya di Pilang Balai Raja sana untuk Bapak Kuwu. Balai Raja juga selamat pagi, Bapak Anton Wijaya. Ada program apa nih di Balai Raja? Kalau di Haur Kolot, nah, ada Poskesdes tuh udah diresmikan, udah jalan ya oleh Bapak Kuwu Suradi. Oke, terima kasih semuanya dan Putri Ayu pamit. Jangan kemana-mana, setelah ini ada dangdut lama, dangdut klasik di Halo Prima jam 10 sampai jam 11. Yuk, yang belum follow akun TikTok Prima FM, di follow dari sekarang, nunggu apa lagi sih? Oke, salam Jumat berkah untuk semuanya. Ada Denok dari Niken Salindri yang di-request oleh yang ada di Nganjuk, Jawa Timur sana, dan juga Kang Dasmo. Selamat pagi untuk rekan Prima semuanya, juga salam sehat bahagia semuanya. Tetap semangat beraktivitas, lanjutkan aktivitasnya, pekerjaannya, dagangannya, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.

pantai, langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum, Merdeka.

Dan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang sederhana, tapi bisa menyentuh hati dan membuka cara pandang kita tentang arti perjuangan. Rekan Prima, kisah kali ini datang dari negara India, tentang seorang pria bernama Dasrath Manji. Ia bukan orang kaya, bukan juga orang berpendidikan tinggi. Ia hanya seorang pria biasa dari desa kecil. Tapi apa yang ia lakukan luar biasa. Di desanya ada sebuah gunung besar yang memisahkan warga dari fasilitas penting, termasuk rumah sakit. Untuk mencapai rumah sakit, warga harus memutar sejauh puluhan kilometer. Nah, di suatu hari, istri tercinta Dasrath Manji mengalami kecelakaan saat mengantarkan makanan. Kondisinya parah dan butuh pertolongan cepat. Namun karena jarak rumah sakit yang sangat jauh dan harus memutar gunung, mereka terlambat sampai. Akhirnya, sang istri meninggal di pelukannya. Peristiwa itu menghancurkan hati Dasrath. Tapi dari rasa kehilangan itu, muncul tekad yang luar biasa. Ia tidak ingin kejadian yang sama menimpa orang lain. Tanpa alat berat, tanpa bantuan siapapun, ia mulai memecah gunung itu sendirian. Hanya dengan palu dan pahat. Setiap hari ia memukul batu, siang di bawah panas terik, malam dalam dingin. Orang-orang di sekitarnya menertawakannya, menganggapnya gila, tapi ia tidak peduli. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Ia terus bekerja tanpa henti. Hingga akhirnya, setelah 22 tahun, gunung itu benar-benar terbelah. Jalan yang awalnya harus ditempuh sejauh sekitar 55 km, kini bisa dipangkas menjadi sekitar 15 km. Ribuan orang kini bisa lebih cepat mendapatkan pertolongan, termasuk menuju rumah sakit. Nah, rekan Prima, dari kisah ini kita belajar ya, bahwa kekuatan terbesar dalam hidup bukan hanya soal tenaga, tapi tentang tekad dan cinta. Jangan menyerah pada rintangan sebesar apapun nih rekan Prima. Jika ada hal yang menghalangi jalan hidup kita, jangan hanya menunggu bantuan datang. Mulailah bergerak walau pelan. Karena dengan ketekunan dan niat yang kuat, hal yang terlihat mustahil pun bisa jadi kenyataan. Nah rekan Prima, semoga kisah ini bisa menguatkan kita untuk terus berjuang dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Terima kasih sudah menyimak kisah kali ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya, tentunya di Prima 95,8 FM Indramayu.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

Rekan Prima, kita pernah gak ya berpikiran, ternyata untuk mengingatkan manusia agar menjaga bumi, tidak selalu harus datang dari manusia juga. Ada seekor gorila bernama Coco. Coco lahir di San Francisco Zoo pada tanggal 4 Juli 1971. Sejak kecil, Coco dilatih menggunakan bahasa isyarat oleh seorang peneliti bernama Penny Peterson. Menariknya, Coco ternyata mampu mempelajari lebih dari 1000 tanda dan memahami sekitar 2000 kata dalam bahasa Inggris. Kita bisa bayangkan ya rekan Prima, seekor gorila bisa belajar berkomunikasi dengan manusia. Kalau hewan saja bisa belajar memahami manusia, mungkin sekarang giliran kita yang belajar memahami mereka. Coco dikenal bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi juga karena emosinya. Ia bisa menunjukkan rasa kasih sayang, kesedihan, dan kedekatan dengan manusia maupun hewan lain. Dan yang paling menariknya nih rekan Prima, Coco juga dikenal menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga bumi dan melindungi satwa. Seolah-olah Coco ingin mengingatkan kita bahwa bumi ini bukan hanya milik manusia. Ada hewan yang membutuhkan hutan untuk hidup. Ada burung yang membutuhkan pepohonan untuk bersarang. Ada sungai yang harus tetap bersih agar kehidupan terus berjalan. Coco meninggal dalam tidurnya pada tanggal 19 Juni 2018 di usia 46 tahun. Namun setelah kepergiannya, kisah Coco tetap hidup. Bukan hanya karena ia adalah gorila yang bisa berkomunikasi dengan manusia, tetapi karena ia meninggalkan sebuah pertanyaan untuk kita semua. Kalau seorang gorila saja bisa menunjukkan kepedulian terhadap bumi, lalu apa yang sudah kita lakukan untuk bumi tempat kita tinggal? Nah, rekan Prima, mungkin kita tidak bisa menyelamatkan seluruh dunia sekaligus ya. Tapi kita bisa mulai dari hal sederhana nih. Tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, dan menjaga lingkungan di sekitar kita. Karena bumi tidak membutuhkan manusia yang sempurna. Bumi hanya membutuhkan manusia yang mau peduli. Dan mungkin pesan terbesar dari Coco sederhana nih rekan Prima. Jangan tunggu bumi rusak untuk menyadari betapa berharganya rumah yang selama ini kita tinggali.

0: sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi

0: sesuatu yang berharga. Kita melihat orang lain lebih pintar, lebih sukses, lebih percaya diri, sementara kita sibuk berpikir kekurangan kita. Padahal siapa tahu, justru dari kekurangan itulah ada manfaat yang bisa kita berikan. Halo rekan Prima, kembali lagi di Kisah Inspiratif, tentunya hanya di Radio Prima 95,8 FM Indramayu. Kali ini ada sebuah kisah sederhana tentang gelas retak. Dahulu, ada seorang pembawa air yang setiap hari membawa dua buah gelas menggunakan pikulan. Satu gelas dalam kondisi sempurna, satunya lagi memiliki retakan kecil. Setiap perjalanan, gelas yang retak selalu kehilangan sebagian air. Kalau gelas yang sempurna, bisa membawa air sampai penuh. Gelas retak hanya mampu membawa sekitar setengahnya. Hari demi hari berlalu. Gelas retak itu merasa bersalah. Ia merasa dirinya tidak berguna karena selalu memberikan hasil yang berbeda dari gelas satunya. Sampai akhirnya, ia merasa tidak sanggup lagi menyimpan perasaan itu. Suatu hari, gelas retak meminta maaf kepada pembawa air karena merasa tidak bisa menjalankan tugas dengan sempurna. Namun pembawa air itu justru tersenyum dan mengajak gelas tersebut melihat jalan yang mereka lewati setiap hari. Dan di sepanjang sisi jalan tempat gelas retak berada, ternyata tumbuh bunga-bunga yang indah. Nah rekan Prima, coba bayangkan, kalau kita berada di posisi gelas retak itu, kira-kira kita akan melihat diri kita sebagai kegagalan atau sebagai sesuatu yang ternyata punya manfaat? Ternyata pembawa air sudah mengetahui retakan itu sejak lama. Ia sengaja menaburkan benih bunga di sepanjang jalan tersebut. Air yang setiap hari menetes dari gelas retak ternyata menyirami benih-benih itu. Bunga-bunga tersebut kemudian tumbuh, bermekaran, dan dipetik untuk menghiasi rumah. Sang pembawa air pun berkata,
1: "Aku tahu kau punya retakan, tapi ternyata justru karena retakanmu, bunga-bunga ini bisa tumbuh dan membuat banyak orang bahagia."
0: Saat itu gelas retak akhirnya mengerti. Selama ini ia menganggap retak sebagai kekurangan. Padahal, tanpa ia sadari, retakan itulah yang membuat sesuatu yang indah bisa tumbuh. Begitu juga dengan kehidupan kita ya rekan Prima. Mungkin kita punya kekurangan. Mungkin kita pernah gagal, atau ada sebagian dari diri kita yang tidak seperti orang lain. Tapi bukan berarti kita tidak berguna loh. Bisa jadi, sesuatu yang kita anggap sebagai kekurangan justru menjadi jalan untuk membantu orang lain. Jadi, jangan terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain ya rekan Prima. Karena setiap orang punya perjalanan, kemampuan, dan perannya masing-masing.

0: Jalan Siliwangi, kilometer 2, Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fansura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan siang hari ini, di hari Jumat bertepatan dengan tanggal 9 Oktober 2026, bersama pengantar menemani Anda di acara Ventura Fans Ketemu di Udara Nengke Niki Neng Prima FM. Dan rekan Prima Bangan terima menemani Anda 3 kali 60 menit ke depan ya, sampai lepas pukul 15.00. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini rekan Prima, di hari Jumat ya, Bangan terima nanti di pukul 11.30 nanti break ya untuk kegiatan sholat Jumat. Dan rekan Prima jangan lupa nanti pukul 12.00 tentunya di kesempatan siang hari ini Prima FM akan terhubung langsung ya nanti, atau live streaming di Masjid Rahmatan Lil Alamin Az-Zaitun, guna untuk menyiarkan langsung kegiatan sholat Jumat di sana. Dan sekali lagi terima kasih rekan Prima yang sudah bergabung dari pagi sampai dengan siang hari ini, dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan juga yang pertama pengen diucapkan selamat siang kepada yang amat berhormat Syekh Zaitun beserta Umi dan keluarga di kesempatan siang hari ini yang masih monitor Prima FM. Tentunya pengen diucapkan selamat siang, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan juga yang tak lupa buat yang berhormat ya, Rektor dan Wakil Rektor Az-Zaitun beserta seluruh sivitas yang ada di sana, banget diucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas aja, dan tetap semangat ya untuk berbagi ilmu kepada seluruh mahasiswa yang ada di sana. Dan tak lupa juga buat yang ada di grup Ventura di kesempatan siang hari ini, banget diucapkan selamat siang aja, selamat bergabung kembali bersama Prima FM. Tentunya mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan juga rekan Prima yang tergabung dalam live TikTok Prima di kesempatan siang hari ini juga banget diucapkan selamat siang, dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan rekan Prima di kesempatan siang hari ini, rekan Prima Bang Andre menghadirkan lagu-lagu yang bagus ya tentunya untuk menemani rekan Prima semua dimanapun Anda berada, dengan lagu-lagu pantura atau lagu-lagu tarling ya, baik lama ataupun yang baru ya, untuk menemani rekan Prima di kesempatan siang hari ini yang sedang istirahat ya, selamat istirahat. Dan juga yang sedang beraktivitas juga Bang Andre ucapkan selamat beraktivitas ya, mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya ya rekan Prima. Dan tentunya Bang Andre akan mengajak rekan Prima untuk bergabung ya interaktif di 0853218995852 di kesempatan siang hari ini. Barangkali yang ingin gabung ya bisa gunakan sekali lagi di line telepon di 0853218995852. Baik rekan Prima, untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi atau siang hari ini ya, Bang Andre akan buka dengan penelpon pertama yang sudah menunggu ya dari pagi ya, sudah menunggu Bang Andre tentunya ingin bergabung bersama Prima FM dan juga Ventura di kesempatan siang hari ini. Oke, kita angkat dulu ya dengan siapa nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
1: Ventura Pen Ketemu di Udara. Radio nomor 1 Ndekewongi Dramayu Barat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya Bang.
0: Dengan Ibu Sukina. Alhamdulillah Bang Andre sehat. Sebaliknya
1: masih juaranya rada bindeng mani.
0: Masa sih bindeng gak apa-apa, yang penting duitnya banyak. Iya kan gitu ya. Iya. Duitnya banyak, terus bahagia, terus.
1: Nah iya, betul.
0: Bindeng tapi gak sakit ya gitu ya, Bu Sukina ya.
1: Iya, kalau gak apa-apa. Emang kalau bindeng tuh gak sakit, kepalanya juga enggak itu. Kalau gak bindeng, kepalanya yang sakit.
0: Ada yang bilang, ada yang bilang katanya bindeng itu tambah, apa namanya, tambah syahdu
1: tambah
0: katanya.
1: Tambah ganteng.
0: Tambah ganteng ya. Alhamdulillah, enggak tipai duit ya. Alamun, langka duit recehan bae ora apa-apa sing gede-gede engko tipai ya, ora apa-apa lah. Sing penting ganteng gitu ya.
1: Iya, begitu. Emang ganteng kok, Bang Andri dilawan.
0: Aduh, jadi penasaran.
1: apa ya? Penyiar Prima tuh semua ganteng.
0: Oh, gitu.
1: Lalu yang
0: iya.
1: Ceweknya ya semua cantik.
0: Iya, benar. Ya kalau
1: pian-pian kali ya.
0: Iya, kalau Bang Andri cantik ya enggak pas ya.
1: Iya.
0: Apalagi Pak RT kalau cantik mah enggak pas. Terus kan
1: pinter karaokean.
0: Siapa tuh?
1: Sana tengkoke nembange anyanye ko.
0: Siapa tuh? Pak RT. Oh iya, diajarin terus sama Bang Andri.
1: Lah bak kelingan babong Melayu.
0: Ngono ya.
1: Iya, dicetak-cetak dulu sama Ida ya. Pak RT, Pak RT, ayo bae, nembak pede bae.
0: Iya.
1: Bapak delingan nih sama Ida, kita lumayan deh. Wis anak sengkoke, ya kisik. Harus lawan mama, Bapak Angga kayaknya, Mbak.
0: Kalau Pak RT yang paling lancar itu lagunya itu, Po Ame Ame, Belalang Kupu Kupu. Nah, itu apal itu. Enggak percaya. Iya, nanti lagi. Kalau coba kalau Pak RT karaoke, Pak RT coba Bu ame-ame gitu ya. Langsung pulus. Bercanda ya Pak RT ya, bercanda Pak RT.
1: Saya
0: emang
1: senang ya Bang Andri, bahkan dia terima aku ya Allah.
0: Iya, kok
1: anak emang senang lah pokoknya mah. Orang mikir apa-apa, kemuyu, ketawa-ketawa.
0: Tuh, busukin lah tuh, anaknya, ada yang dengerin tuh yang madep ke sana tuh, madep ke jalan tuh. Tadinya ngantuk jadi gak ngantuk tuh.
1: Iyalah, bakalan denger Ibu Sukina mana ada ngantuk.
0: Iya.
1: Paket semua.
0: Oke, Ibu Sukina sehat selalu. Non.
1: Lagu. Jumatan ngompan balang ngenteni kini.
0: Lagunya apa?
1: Jumatan gak sanggup lagu, Bapak.
0: Ya, pengen lagu apa, Ibu Sukina?
1: Bengen kak, kita kan dibutuh ngara, gak keder ya. Gak keder, anak kuno. Ubahin yang putri di orang ketemu.
0: Coba randa keder lagi, ini mah dicari-cari langka randa kederku ya.
1: Pokoknya
0: nolak. Iya, coba sebentar randanya. Anda nih, anda sing randa bener tuh, tuh randa sing keder kok. Randa keder mau orang bisa balik kan ya.
1: Bang Andri, bapak laka ya. Entah gue cendingin lah, gue cendingin. Karena kayak enakan kok nunggu. Randa kelingan, randa keder. Anu Bang Andri, bakal laka kok pun deh ya. Layung sore ya.
0: Oh, layung sore, ya oke. Namun
1: langka randa keder ya.
0: Randa keder sih.
1: Bakal laka, layung sore be. Kelewannya nenek-nenek ya.
0: Iya.
1: Salam-salam ah.
0: Silakan yo,
1: Mangga. Semoga si waras sehat Bang Andri. Banyak umur sehat terus sehat selalu. Nang Rasim, ayo nang, tangi nang, aja aku nang. Anu dingin lagu dingin nang kene jumatan. Nang Rasim, singin kono kafe, salam semuanya dah pokona. Bono eho, ayo no. Naik no. Mama Indah.
0: Oke, Mama Indah.
1: Karom. Bapak Hamir gede karok ya, Mama Indah karo Pak RT.
0: Saingan.
1: Iya. Aku dekat gemuyu Pak RT. Kalau banyak, gua kan karena kan kita gemuyu Pak Bang Andri.
0: Ntar diajari karaoke sama Bang Andre-nya ya. Oke.
1: Karo Bu dari saya sehat selalu. Wah, eng wah. Karo kenawa.
0: Oke.
1: Sehat selalu ya, Wak. Bapak Salim. Sehat-sehat, Pak. Okay. Kang Ibeng. Wis lah, gak usah kabe-kabe. Nang wanta, mang wanta.
0: Oke.
1: Kada kenter wa wanta, jangan lukai mamu dipai belin, Mbak Andri. Sehat selalu ya, Mang.
0: Oke.
1: Udah, salam-salamnya untuk semua-muanya aja dah.
0: Waktunya
1: untuk cepat,
0: Oke, Bu Sukina.
1: Salam ucapannya Bang Andri sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Oke.
1: Salam kembali kita ucapannya.
0: Ucapannya.
1: Kopi, baik, kopinya bubuk. Ibu Sukina pamit, lagi sibuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ibu Sukina di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Seneng ikut anda kader baik nih. Nanti kalau nggak ada katanya layung sore. Oke, nanti dicari dulu ya randa kadernya, mudah-mudahan ada. Agar rekan Prima yang mau gabung silakan di 0853-2189-9582 di kesempatan siang hari ini sambil menunggu sholat Jumat ya. Oke, ada yang sudah masuk ya, diangkat dulu dengan siapa nih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tura
2: Niki-niki. Ini Radio Prima FM. Singaraning Indramayu Jawa Barat. Harus di Indramayu Jawa Barat.
0: Jawa Barat Indonesia.
2: Indramayu Indonesia.
0: Merdeka. Merdeka. Mr. Bono, iya Mr. Bono sudah lama kita enggak ketemu ya ini ya.
2: Iya,
0: mungkin
2: jumpa.
0: Kurang lebih jumpa iya mungkin ada 100 jam kali ya.
2: Ada.
0: Kira-kira iya, kalau sehari kan 24 jam ya, kali seminggu ya, iya. Ya berarti.
2: Ada
0: 100 jam ya. 100 jam itu iya. Ya cukup lama ya, karena 1 jam terdiri dari 60 menit ya. 60 iya. Menit terdiri dari 60 detik ya. 60 detik terdiri dari 60 second. Aduh. Wah, hitungannya apa namanya? Rumit ya.
2: Hitungan ini ya Pak, hitungan rupiah.
0: Hitungan rupiah. Tinggal ngali aja. Dalam 1 hari dapatnya berapa itu Mr. Bono itu ya?
2: Iya. Cepat ya.
0: Iya. Oke, itu masih ada echo Mr. Bono itu.
2: Itu makanya Bu Supina kalau ngomong Mr. Bono echo
0: itu makanya itu. Iya itu. Karena apa di dalam kamar apa kripri wae jare ngono ya.
2: Iya apa udah jauh jarak padahal ini.
0: Oh, udah jauh ya. Oh iya iya.
2: Udah jauh dari radio masih ada aja.
0: Oke, Mr. Bono, ada kegiatan apa ini siang ini, Mr. Bono?
2: Kegiatan apa ya?
0: Apa paling masih?
2: Kegiatan kalau di Jumat yang bersihin masjid.
0: Oh, bersihin masjid ya. Berarti bukan ya, kalau Jumat, bukan apa namanya? Jumat. Bukan tukang kebersihan masjid itu, bukan? Marbot.
2: Iya, ya, kayak marbot gitu.
0: Oh, berarti asisten iya, marbot ya. Iya. Asisten marbot enggak apa-apa karena sudah ada marbotnya yang asli. Iya,
2: marbotnya marbot gitu ya.
0: Marbot alhamdulillah, tapi bagaimanapun juga walaupun marbot juga apa namanya rajin ibadah, rajin sholat karena harus menepati waktu gitu ya, Mr. Bono yang. Kalau enggak ada marbot, enggak ada yang adzan ya nanti ya.
2: Bersihin itu
0: ya. Oke, okay, Mr. Bono, sebentar lagi sholat Jumat. Oke, okay. Mau di request lagu apa nih?
2: Lagunya apa enak ini?
0: Semuanya enak, oh.
2: Semuanya enak ya, pasti ya. Udah ini aja, ini suasana ini agak mendung nih. Mendung agak panas, ini payungan aja udah gitu.
0: Oh, payungan, oke. Orang hutan, orang panas, payungan, gitu ya. Oke, okay, boleh nanti diputarkan payungannya. Halo, masih nyambung? Halo,
2: masih.
0: Eh lah, kenapa tuh tadi putus?
2: Oh, masih. Oh,
0: iya. Lanjut, oke, okay, silakan kalau kirim salam silakan.
2: Salam-salam buat Bina yang selalu semangat.
0: Oke.
2: Okay. Semangat selalu, Bina. Iya. Siapa lagi nih?
0: Siapa lagi?
2: Kamu ingin dapat waktunya?
0: Itu kan ada Kang Dasmo tuh. Jangan
2: nongol. Kang Dasmo, Kang Edoy.
0: Oke.
2: Iya. Menang Rastim.
0: Menang Rastim.
2: Iya. Berarti supirnya Ibu Sukina, supir.
0: Supirnya Ibu Sukina.
2: Iya. Rastimnya masih tidur.
0: Enggak dibangunin sholat Jumat, iya, Narastim. Iya. Sudah siang gitu. Iya. Siap-siap apa namanya sholat Jumat. Jangan sampai ketinggalan dah.
2: Iya.
0: Oke, lanjut.
2: Bersondol.
0: Nang sondol ya.
2: Bintang unyu-unyu. Mimi Epi.
0: Oke.
2: Okay. Ini Rasmina. Apa lagi? Mama Mermet.
0: Mama Mermet. Oke.
2: Mama Odang.
0: Mama Odang.
2: Iya, Bu Tuti.
0: Oke.
2: Bunda Mary.
0: Bunda Mary.
2: Bunda Mary. Iya. Papa Angga.
0: Papa Angga, oke.
2: Okay. Teh Isa.
0: Teh Isa.
2: Teh Isa, Teh Upet. Wak Ganden.
0: Wak Ganden. Wak
2: Ganden. Iya. Waganden
0: ya. Waganden itu apa ya? Orang ya gitu.
2: Iya.
0: Is orang apa? Ceng ini apa namanya? Ciri khas dewek-dewek ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, lanjut.
2: Iya, buat Santa yang mau nyerata.
0: Oke.
2: Itu Soleha.
0: Oke.
2: Coba lagi
0: buat semuanya aja. Oh, semuanya aja. Oke.
2: Dan sehat semua, sehat selalu.
0: Oke.
2: Iya, sebesarnya buat siaran.
0: Oke, okay,
2: ya.
0: Terima kasih.
2: Iya. Oke, ditunggu lagunya.
0: Baik.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Mr. Bono di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dibuka kembali di 0853 2189 9582 ya, sebelum Bang Andre akan break untuk sholat Jumat di kesempatan siang hari ini. Satu penelpon lagi ya, dengan siapa nih dibuka kembali. Oke, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tora.
3: Ya nangke, nang Prima
0: Dengan siapa nih?
3: Iya, karo Kang Mujid ya.
0: Kang Mujid. Kang Mujid dulu Kang Dasmo tak kena.
3: Iya.
0: Prima kabar Kang, sehat tak?
3: Alhamdulillah.
0: Terus wis mangan durung ka? Awan-awan wis mangan durung, wis ngopi apa wis mangan apa wis apa kuno snack jabure apa kuno jabure?
3: Ya bar ngopi bar mangan awan
0: tadi. Di tempat saya itu Kang, langka mangan awan, anane mangan nasi.
3: Ya ya karo bakwan kuwe
0: mangan. Oh, ya mangan awan ya lah duduk kepribet. Lalu mangan awan ya, awan-awan dipangan ya, ya rapis ya.
3: Iya rapis.
0: Nah, mangan bakwan, mangan sega kah? Segane apa sega? Iya.
3: Sega bakwan.
0: Iya, sega. Sega padang apa sega apa kono?
3: Sega padang telah apa pan yo. Padang, padang
0: iya,
3: ini.
0: Iya padang ana tulisane kah? Jual sega padang. Lamun bahasa iya iya lamun bahasa zaman nika
3: apa-apa nih
0: masakan terang ku ya, masakan terang padang kan terang ya ngono ya. Kalau bahasa Jawa kan kayak kondonya.
3: Tapi
0: ora apa-apa kan iki bahasa Jawane kan aga ya. Sega jamblang ada ngono ya. Terus sega apa maning kayak.
3: Sega apa kebulian apa ya?
0: Iya, sega kuning ya, warna kuning ya kan.
3: Iya.
0: Oke, sehat selalu, selalu ya, Kang ya.
3: Iya, sehat selalu.
0: Oke.
3: Ana waktu Abang beli.
0: Apa kono? Awak Abang.
3: Awak Abang.
0: Ya ana awak Abang, awak ireng bae ana. Lamun awak ireng. Ana awak ireng itu seharian manas. Lamun kepanasan kok tadi ini awak tadi ireng. Makanya ada sebutan Arjuna ireng karena kepanasan. Emang aneh aja manas-manas gue tadi Arjuna gue no ya.
3: Iya mulai ini awak kamu pun diabangi ireng kayak gue ya.
0: Iya tapi orang apa-apa lah pun apa namanya awak ireng tapi ireng-irengnya ganteng gue. Cari Mimi setia gue nih. Senengnya mau ireng kan ya. Ya bisa mbak ya. Oke.
3: Gue beli Mimi lah. Mimi Rasmina kayaknya seneng banget
0: ya. Ngono.
3: Terus ireng-ireng kayak
0: sing ireng-ireng kayak Arjuna ireng, terus wong ireng. Iya wis ora apa-apa. Mangga lanjut.
3: Ya, kanggo Mimi Rasmina ya. Mimi Rasmina kowe wonge apik ya.
0: Apik. Lah iya apik. Heeh, apik ya.
3: Aku lagi di sing-sing. Kue tekan ning omah e. Kini sing ireng-ireng ngono.
0: Ireng-ireng.
3: Lah iya.
0: Ireng-ireng nang jero gelas ngono.
3: Lah iya. Ya iman
0: kopi ngono ya. Ireng-ireng nang jero gelas kok kopi arane.
3: Lah iya.
0: Lah ora jamu kok ya. Oke.
3: Tapi senang-senangnya dhewe awak abang
0: ae. Iya, awak abang wae ya. Oke, nek awak abang berarti kan nang dalan-dalan ka dicet kae ya. Dene abang. Oke, lanjut mangga.
3: Enggo nang ya pokoknya kalau kabeh bae ya.
0: Oh, kabeh bae. Oke.
3: Kalau ati kok arep abang Jumatan pirang menit maning.
0: Heeh, iki wis Selawe, Selawe. Jadi wong Jawa Selawe kan. Tapi wong wong Dramayu jare ya 25. Iya. Lamun orang orang Sunda kok apa?
3: Ya Selawe.
0: Selawe. Oh, wong Sunda mah ya ora ado Selawe kan. Dua genep ya. 25.
3: Iya iya kayak gue ya.
0: Oke, siap.
3: Heeh.
0: Oke.
3: Lagi. tugas.
0: Oke.
3: Okay. Tak goni.
0: Oke, okay, siap.
3: Penting mah abang awak.
0: Abang awak. Oh. Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kang Mujid saudara nih Kang Dasmo ya di kesempatan siang hari ini wis gabung karo Prima FM. Oke rekan Prima, 26 menit ya lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan rekan Prima sebagai muslim laki-laki ya di hari Jumat ini yang tidak berhalangan ya ataupun tidak mempunyai halangan yang syar'i ya diwajibkan untuk sholat Jumat di kesempatan siang hari ini. Oke rekan Prima, kita hadirkan lagu ya untuk rekan Prima dimanapun Anda berada yang masih stay selalu bersama Prima FM di kesempatan siang hari ini dan masih bersama Bang Andre di acara Fans Tura, Fans Ketemu di Udara neng kene kene neng Prima FM. Oke, okay, rekan Prima, kita hadirkan lagu yang bagus ya tentunya untuk rekan Prima semua dimanapun Anda berada. Oke, okay, ada Randa Keder spesial buat Ibu Sukinah ya, dan tentunya buat rekan Prima semua dimanapun Anda berada.

0: jauh ke Malaysia. Di sini juga ada menara yang paling tinggi.
1: Jalan-jalan, jalan-jalan.
0: Tapi kayaknya kita harus jalan-jalan juga, Teh.
1: Bener, bener.
0: Ke menara yang satu ini.
1: Menara apa tuh?
0: Menara Pemuda Perdamaian yang ada di Mata Zaitun.
1: Tapi ngomongin jalan-jalan, ini biasanya kan pakai kapal. Ada tebak-tebakan. Kapal apa yang muternya nggak karuan?
0: Oh, tahu-tahu kapal yang suka di abang-abang mainan. Otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok
1: karuan ini kapalnya.
0: Oh iya?
1: Aduh, gak karuan deh motornya.
0: Emang ada?
1: Aduh, ada itu.
0: Oh, tahu.
1: Apa tuh?
0: Kapal Lapuyeng.
1: Dudukun. Kapal Lakomoma. Tia kuen. Jawabannya.
0: Jawabannya apa?
1: Kapal Lakomoma.
0: Apa bedanya sama kapal aku puyeng?
1: Pada sih ya, pada puyengnya.
2: Sembilan lima koma delapan.

0: dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin

0: kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: 95,8 FM.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak,

Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8 prima.

أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز من اتقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين صدق الله العظيم. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga dapat berkumpul di Grand Musala Rahmatan Lil Alamin untuk melaksanakan salat Jumat. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Yuna wa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para nabi lainnya yang telah membawa perubahan yang lebih baik dan yang telah mengajarkan nilai-nilai ilahi serta nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab kepada seluruh umat manusia di muka bumi. Pada kesempatan Jumat yang mulia ini, Khatib mengajak diri sendiri pada khususnya dan jemaah pada umumnya untuk senantiasa menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ajarannya agar kita senantiasa dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dengan tulus, ikhlas dan setia hati menuju apa yang kita cita-citakan bersama seperti yang ada dalam sabda janji Dharma Bakti. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya kepada diri kita sendiri, apa sebenarnya yang kita miliki sebagai sebuah bangsa? Tentunya ketika kita berbicara tentang Indonesia, yang terlintas dalam pikiran kita mungkin adalah tanah yang subur, hutan yang luas, pegunungan, berbagai hasil tambang, serta ribuan pulau yang membentang dari Merauke sampai ke Sabang. Kekayaan terbentang baik di darat maupun di laut. Keduanya harus dikelola dengan baik dan bijaksana demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Kita kelola semuanya dengan baik sehingga kebutuhan baik sandang, pangan, dan lain sebagainya dapat terpenuhi dengan layak dan dapat mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Baik daratan maupun lautan telah Allah ciptakan dengan segala kebaikannya sehingga kekayaan alam itu harus dapat kita kelola dengan baik dan bijaksana. Kita manfaatkan bagi kesejahteraan bersama. Berkenaan dengan hal itu, pada kesempatan Jumat yang berkah kali ini, Khatib menyampaikan khutbah yang berjudul Peran Pendidikan dalam Membangun Generasi Berintegritas dan Mampu Mengelola Sumber Daya Alam dengan Bijaksana. Hadirin jamaah salat Jumat yang mulia, Indonesia adalah negara besar dan kaya raya. Indonesia memiliki minyak, gas, batu bara, nikel, tembaga, emas, hutan, tanah yang subur, dan laut yang sangat luas. Namun, memiliki sumber daya tidak selalu berarti memiliki seluruh kemampuan untuk mengolahnya. Dibutuhkan ilmu pengetahuan, teknologi, modal, industri, serta manusia yang mampu menguasai semuanya. Disinilah peran pendidikan yang dapat membuat tanah subur dan kaya yang dimiliki Indonesia dapat dikelola dengan baik. Sumber daya alam akan dapat bermanfaat jika dikelola oleh sumber daya manusia yang berintegritas dan bertanggung jawab. Kita dapat melihat salah satu gambaran dari persoalan tersebut melalui perjalanan PT Freeport Indonesia. Freeport mulai beroperasi di Indonesia sejak 1967. Melalui perjalanan yang cukup panjang hingga pada 2018 terjadi perubahan besar dalam struktur kepemilikannya. Ketika Indonesia melalui Mining Industry Indonesia memperoleh kepemilikan mayoritas, menjadikan Indonesia menjadi pemegang saham mayoritas PT Freeport Indonesia, memegang 51,23% saham PT Freeport Indonesia. Sementara Freeport McMoRan masih memiliki kepemilikan yang signifikan, memegang 48,77% sisa saham, walaupun tetap mempunyai peran dalam pengoperasian perusahaan.
Dari sini kita dapat memahami bahwa persoalan sumber daya alam tidak sesederhana pertanyaan siapa pemiliknya. Ada pertanyaan lain yang jauh lebih penting. Siapa yang memiliki kemampuan untuk mengelolanya? Disinilah peran lembaga pendidikan yang menghasilkan tenaga dan sumber manusia berintegritas dan berkualitas yang mampu mengelola kekayaan bangsanya sendiri. Karena kedaulatan tidak hanya berbicara tentang kepemilikan. Kedaulatan juga berbicara tentang kemampuan untuk meneliti, mengembangkan teknologi, mengolah bahan mentah menjadi produk, membangun industri, serta memastikan bahwa kekayaan yang ada di negeri ini memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Miris rasanya bila kekayaan alam Indonesia dikelola oleh bangsa lain, sehingga kesejahteraan dan kemakmuran yang menjadi cita-cita dan amanah undang-undang tidak dapat diwujudkan. Oleh karena itu, marilah kita bercita-cita untuk menjadi ahli pengelola sumber daya alam yang berkualitas, baik di darat maupun di laut, sehingga sumber daya alam dapat kita kelola dan hasilnya bermanfaat bagi kemakmuran bangsa. Dan apabila kita mampu mengelolanya dengan ilmu, teknologi, dan tanggung jawab, kekayaan baik di darat maupun di laut dapat menjadi sumber kesejahteraan bagi kita semua. Disinilah pendidikan memiliki peranan yang sangat penting. Pendidikan jangan hanya mengajarkan kita bagaimana mencari pekerjaan. Pendidikan harus mengajarkan kita bagaimana memahami persoalan, menciptakan solusi, dan melihat sesuatu yang selama ini dianggap biasa menjadi peluang yang luar biasa. Ini bentuk integritas anak bangsa dalam membangun bangsanya sendiri. Hadirin yang berbahagia, di Az-Zaitun, pengenalan lingkungan pendidikan, baik darat maupun laut, menjadi bahan dan tempat pembelajaran yang dikelola dengan baik. Pendidikan pertanian dan mencintai daratan serta memahami kelautan adalah ruang pembelajaran dan pengembangan penelitian agar tumbuh manusia yang mencintai darat juga laut. Siapa pelaku untuk menjawab pengelolaan sumber daya alam baik di darat maupun di laut itu? Jawabannya adalah generasi yang hari ini sedang belajar, kita semua. Kita belum memiliki perusahaan, belum memiliki kekuasaan, tetapi kita memiliki sesuatu yang tidak kalah penting, yaitu waktu untuk belajar. Kita sering mendengar istilah Indonesia Emas 2045, tetapi Indonesia Emas tidak akan lahir hanya karena angka tahun berubah. Tahun 2045 tidak secara otomatis menjadikan Indonesia maju. Indonesia pada tahun 2045 akan menjadi seperti apa yang dibangun oleh generasi yang hari ini sedang dipersiapkan. Maka pertanyaannya kepada generasi muda bukan hanya akan menjadi apa saya nanti, tetapi kemampuan apa yang harus saya kuasai agar saya dapat memberikan sesuatu kepada bangsa ini, agar bangsa ini sejahtera. Jika kita ingin Indonesia memiliki teknologi sendiri, maka ada generasi yang harus mempelajari teknologi. Jika kita ingin Indonesia memiliki industri maritim yang kuat, ada generasi yang harus mempelajari kelautan. Jika kita ingin Indonesia mampu mengolah sumber daya alam sendiri, ada generasi yang harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Jangan hanya menjadi generasi yang bangga mengatakan Indonesia kaya. Jadilah generasi yang mampu menjawab apa yang akan kita lakukan dengan kekayaan itu. Jamaah yang dirahmati Allah, tanah yang kita pijak adalah amanah. Laut yang mengelilingi negeri kita adalah amanah. Ilmu yang kita miliki adalah amanah. Bahkan kesempatan yang kita miliki sebagai generasi muda adalah amanah. Marilah bersama maju dengan pendidikan sebagai sarana menuju kemajuan dan mewujudkan kesejahteraan. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 56 disebutkan, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wada'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Ketika kita berbicara tentang sumber daya alam, kita berbicara tentang sesuatu yang tidak hanya kita gunakan untuk diri kita sendiri. Ada generasi setelah kita, ada anak-anak yang belum lahir, ada manusia yang suatu hari nanti akan...
yang tinggal di negeri yang hari ini sedang kita bangun. Wariskannya dalam keadaan yang lebih baik. Keadaan yang lebih baik pada generasi berikutnya. Kaya akan sumber daya alam, tetapi juga kaya akan ilmu, teknologi, manusia yang berintegritas dan berkemampuan untuk mengelola kekayaan alamnya sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.

من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وبعد. فيا أيها الإخوة أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وأحثكم على طاعته لعلنا من المفلحين. Sidang Jumat yang berbahagia, saudara-saudara dan para pelajar yang kami cintai. Alhamdulillah, kita sudah memasuki bulan 10 dan hampir satu pekan sudah. Sekarang tanggal 9. Berarti 10 pertama besok pagi sudah kita lalui. Masuk 10 kedua dan 10 ketiga nanti kita peringati hari lahirnya Indonesia. Artinya proklamasi pertama sebelum proklamasi 17 Agustus yang kita namakan Sumpah Pemuda. Nanti di dalam acara tersebut kita lanjutkan dengan adanya simposium masalah yang kita bahas tentang politeknik kita untuk menjadi persyaratan pengajuan izin. Saudara, alhamdulillah, dalam bulan kemarin, bulan September, kita mendapat karunia yang luar biasa. Kita mendapatkan lahan yang cukup luas, tambahan lahan cukup luas, yakni di Jawa Tengah, di Ketanggungan itu seluas 700 hektar dan di Cirebon Timur seluas 1000 hektar. Jadi kita mendapatkan lahan 1700 hektar sebagai ganti dari tanah Pantura yang kita miliki sebanyak atau seluas 130 hektar. Dan kita dapatkan gantinya 1700 hektar. Oleh sebab itu, dari lahan 1700 hektar inilah kita rancang untuk sustainability kampus kita. Bagaimana supaya terus berkesinambungan, baik itu pembangunan, kemudian unsur-unsur yang menciptakan berjalannya pendidikan ini bisa berjalan dari guru sampai pada karyawan dan eksponen, semuanya mendapatkan satu sustainability dari keberlanjutan pendidikan ini. Dengan modal lahan 1700 berbentuk lahan darat penuh 700 dan berbentuk lahan darat plus tambak 1000 hektar. Mari kita kelola dengan sebaik-baiknya. Guru-guru maupun karyawan yang sudah memiliki kemampuan dan kesarjanaan di bidang

guru dan karyawan, dan semua penghuni, pelajar dan sebagainya. Ini saja rasa syukur kita. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita sabar, semakin kita mendapatkan kemudahan yang luar biasa. Dahulu kita membebaskan lahan kampus kita ini, lama sekali baru mendapatkan yang kalau kita hitung 1.200 hektar. Tapi ini dalam 2 hari, katakan 2 hari duduk dan 2 hari menengok lahan, 4 hari, 2 hari menengok, 2 hari berunding harga, selesai dengan baik dan dengan terjangkau harga itu. Nah, ini karunia. Setelah kita sabar menghadapi yang menurut kita itu al-usru, menurut Allah tidak ada al-usru itu, innama al-usri yusro. Kemudian secara kita tidak menduganya, al-usru itu directly diganti dengan al-yusru. Semua dana-dana yang diblokir kembali, dan kemudian tanah kita yang di pantai ada yang menginginkan dan bisa kita jadikan, apa, kita konfirm menjadi tanah yang 1.700 hektar tadi, dan masih kita nyisakan dana untuk disimpan menjadi dana abadi pendidikan. Syukurilah semua ini. Dan kita semua bersyukur. Alhamdulillah. Inilah saudara-saudara yang disampaikan. Semoga saudara memahami semua. Dan tidak ada yang tidak paham tentang nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Hadza wallahu yar'ana wa yakhfaduna walhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop

0: Super murah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
3: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: 95,8

info penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayostor Supermarket Elektronik Haurgelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayostor bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayostor Supermarket Elektronik Haurgelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Menyetop kendaraan si korban, menanyakan alamat rumah, kendaraan dirampas. Pelaku bisa diamankan dan dibawa ke polsek.
2: Satu bawa alat peraga, yang satu pengeras suara. Terjadi ejek-ejekan, pelemparan.
3: Jabar Now edisi Jumat 9 Oktober diantaranya mengenai ricu undian nomor urut pilkades di Subang, pendukung saling lempar batu. Pasca putusan MK, Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi turunkan foto Gibran. Dugaan penolakan pasien BPJS ibu hamil kembar kritis di Kota Banjar. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Suasana pengambilan nomor urut calon kepala desa, Cakades, di Desa Patimban, Kecamatan Pusaka Nagara, Kabupaten Subang, memanas. Agenda yang juga mencakup penetapan tanda gambar calon itu sempat diwarnai kericuhan saat rapat pleno penetapan nomor urut dan tanda gambar calon Kades berlangsung.
4: Kericuhan terjadi saat rapat pleno penetapan nomor urut dan tanda gambar calon kepala desa berlangsung. Situasi mulai memanas ketika sejumlah pendukung membawa alat peraga kampanye dan pengeras suara. Menurut Kapolsek Pusaka Negara, AKP Haji Warjo, ketegangan bermula ketika massa pendukung Cakades hendak masuk ke kantor desa. Situasi kemudian memanas karena adanya pembatasan jumlah orang yang diperbolehkan berada di dalam ruang pleno.
2: Kesalahpahaman aja pengambilan nomor urut dari kubu kedua belah pihak memang menyalahi aturan. Yang pertama, yang satu bawa alat peraga berupa baliho, yang satu membawa pengeras suara, sehingga terjadi ejek-ejekan, terjadi pelemparan. Kejadian itu hanya 5 menit, kita gabungan Forkopimcam, Pak Camat, Pak Danramil, saya dan seluruh anggota alhamdulillah hadir. Kami ke dalam untuk memanggil calon Pak Oleh sama Pak Ibnu, suruh meredam masanya, alhamdulillah.
3: Dugaan penolakan pasien gawat darurat kembali mencoreng pelayanan kesehatan di Kota Banjar. Rini Marni, seorang ibu hamil kembar dalam kondisi kritis akibat pecah ketuban dan tekanan darah tinggi, mengaku ditolak saat mendatangi Rumah Sakit Mitra Idaman pada Sabtu dini hari lalu.
5: Penolakan diduga kuat terjadi setelah status kepesertaan jaminan kesehatan BPJS kelas 3 miliknya ditanyakan oleh petugas. Rini yang ditemani suami dan tetangganya tiba di IGD Rumah Sakit Mitra Idaman sekitar pukul 1 dini hari. Padahal Rini merupakan pasien yang rutin melakukan kontrol kehamilan di rumah sakit swasta itu. Namun bukannya mendapat tindakan medis darurat, Rini justru diminta berpindah ke RSUD Kota Banjar dengan alasan ruang perawatan biasa dan fasilitas ICU. Dalam keadaan penuh. Ironisnya, proses pemindahan pasien berisiko tinggi ini dilakukan tanpa konfirmasi rujukan antar rumah sakit, bahkan tanpa pendampingan ambulan maupun tenaga medis.
6: Ruangan ICU penuh, kamar penuh. Terus saya harus kemana? Ke RSUD. Bu, bisa dikonfirmasi ke RSUD biar tahu ada pasien kritis kan? Dia bilang apa? Pergi aja sendiri, boro-boro nawarin ambulan. Saya minta konfirmasi ke RSUD, enggak. Mereka enggak mau. Depan IGD, parkiran. Manggil perawat, pas datang buka pintu, anak yang pertama keluar, belajar di mobil teh. Evakuasi rada lama karena mobil kecil, suami menghalangi pintu, jadi bingung. Saya bilang kan kembar anaknya, kalau di situ dipotong nanti kan yang satu gimana? Nah, nyampe anak saya itu keracunan ketuban teh, soalnya di luar kan lama.
5: Saat dikonfirmasi sejumlah awak media untuk menjaga keberimbangan informasi, manajer pelayanan Rumah Sakit Mitra Idaman Dr. Rosita enggan memberikan keterangan maupun klarifikasi resmi mengenai tuduhan penolakan pasien kritis itu. Padahal, sesuai Undang-Undang Pelayanan Kesehatan dan Kode Etik Medis, setiap fasilitas kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama pada pasien gawat darurat tanpa mendahulukan urusan administratif maupun status pembiayaan. Hingga kini, media masih membuka ruang hak jawab bagi manajemen Rumah Sakit Mitra Idaman Kota Banjar.
3: Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi dari fraksi PDI Perjuangan, PDIP, Rojab Asy'ari, menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari ruang kerjanya. Dia mengaku aksi itu sebagai bentuk protes menyusul fakta persidangan di Mahkamah Konstitusi atau MK terkait polemik ijazah Gibran.
7: Rojab mengaku merasa malu melihat sosok seorang wakil presiden yang hingga kini dinilainya tidak dapat membuktikan keabsahan ijazah setar SMA di persidangan. Ia menegaskan pencopotan atribut foto bersifat sementara waktu sampai ada fakta hukum lanjutan yang menyatakan ijazah Gibran sah secara hukum. Foto kini telah dititipkan ke bagian sekretariat DPRD. Meski demikian, Rojab menyebut tindakan ini merupakan murni sikap politik pribadinya dan belum dikonsultasikan secara khusus dengan struktur partai. Ia juga memastikan bahwa foto Presiden Prabowo Subianto masih tetap terpampang di dinding ruangannya.
8: Kalau melihat fakta persidangan di MK itu kan tidak terbukti, kan? Tidak ada yang menyatakan bukti Gibran memiliki ijazah. Makanya ya kita agak malu juga, kan? Saya malu sendiri, kan, gitu. Ketika misalkan sosok seorang wapres sampai hari ini tidak bisa membuktikan ijazahnya. Ini sifatnya sementara dan hanya di ruangan saya seperti itu untuk menurunkan. Mudah-mudahan ini akan menjadi pesan moral juga.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasan Isu Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui radiojabar.id. Harsiarda 2026.
9: Harsiarda 2026.
3: Ayo, warga Jawa Barat, datang dan ramaikan puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026. Sabtu, 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
10: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda, mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis. Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
3: Yang ingin menjajal kemampuan menjadi pembaca berita atau presenter radio dadakan, ditunggu kehadirannya di Arena Obi Fan Radio Bandung di lokasi Plaza Mekarsari, Bandung Barat.
10: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
3: Saudara, aksi dugaan perampasan sepeda motor di Jalan Situmpuk, Kelurahan Watubelah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Kamis siang gagal. Satu dari dua terduga pelaku berhasil diamankan warga setelah korban berteriak meminta pertolongan.
11: Aksi perampasan sepeda motor di Kelurahan Watubelah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Kamis siang gagal beraksi setelah korban berusaha menarik motor sambil berteriak maling hingga terseret beberapa meter. Dalam aksinya, terduga pelaku yang berjumlah dua orang memberhentikan korban yang saat itu tengah menggunakan sepeda motor. Kedua pelaku menghentikan kendaraan korban dengan modus menanyakan alamat seseorang bernama Alvin. Saat korban lengah, pelaku berusaha merampas sepeda motor korban. Korban yang tidak ingin kehilangan kendaraan berusaha mempertahankan motor tersebut. Saat motor hendak dibawa kabur, korban berusaha menarik bagian belakang sepeda motor sambil berteriak meminta tolong. Warga yang berdatangan berhasil mengamankan seorang terduga pelaku berinisial AN yang kemudian langsung diserahkan ke petugas kepolisian Polsek Sumber. Sementara, seorang pelaku lainnya berhasil melarikan diri dan masih dilakukan pengejaran oleh kepolisian Polsek Sumber.
1: Terduga pelaku ini menyetop kendaraan si korban, lalu menanyakan alamat rumah. Setelah itu kendaraan dirampas dan alhamdulillah pelaku bisa diamankan dan dibawa ke polsek. Dan saat ini pelaku dalam proses penyidikan. Teman pelaku kita masih tetap melakukan pengejaran ya untuk mengembangkan lebih lanjut.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bandung mengintensifkan sosialisasi mitigasi bencana hidrometeorologi di 8 desa yang dipetakan rawan banjir bandang dan longsor menjelang musim hujan 2026.
12: Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung, Gambar Irmawan mengatakan, beberapa daerah yang berpotensi banjir dari adanya luapan berbagai sungai, diantaranya daerah Kecamatan Bale Endah, Bojong Soang, Dayakolot, Katapang, Ranca Ekek, Banjaran, Marga Asi, Majalaya, Solokan Jeruk, Cangkuang, dan Ciparai. Saat ini BPBD tengah melakukan sosialisasi secara intensif di lokasi yang rawan bencana alam. Sosialisasi diberikan terkait dengan potensi dan penguatan pemahaman risiko bencana alam. Selain itu, BPBD juga sudah menyebarkan surat terkait peringatan dini potensi bencana hidrometeorologi pada musim hujan. Surat tersebut diberikan kepada organisasi perangkat daerah atau OPD, camat, dan kepala desa atau lurah.
13: kepada masyarakat pengetahuan mempersiapkan diri dalam cuaca yang saat ini akan memasuki musim penghujan. Dan kita sebagai BPBD juga mengedukasi ke masyarakat seperti misalnya sampah-sampah yang perlu dibersihkan, perlu diangkat supaya tidak menimbulkan banjir. Selain itu juga kita BPBD mempersiapkan peralatan-peralatan kedaruratan dan logistik dalam persiapan bencana banjir ya.
3: Sejumlah spanduk berisi dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terpasang di sepanjang Jalan Puncak, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Keberadaannya menarik perhatian pengguna jalan yang melintas di kawasan Puncak.
14: Sebelumnya, KPK diketahui telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi dan memintai keterangan sejumlah pihak terkait penanganan perkara di Kabupaten Bogor. Warga menyatakan dukungannya terhadap proses penegakan hukum dan berharap penanganan perkara dilakukan secara transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
15: Tujuan kami memasang beberapa spanduk bentuk kecintaan kami kepada Kabupaten Bogor, bahwa Kabupaten Bogor itu selayaknya bersih dari tangan-tangan jahat. Pemberantasan korupsi benar-benar ditegakkan di bumi Tegal Beriman.
14: Keberadaan spanduk dukungan terhadap KPK ini menjadi perhatian masyarakat, khususnya warga yang melintas di kawasan Puncak. Warga Kabupaten Bogor menyatakan akan mengawal dan mendukung proses penegakan hukum, serta berharap KPK dapat mengungkap perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bogor secara tuntas. Dukungan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi diharapkan tetap disalurkan melalui proses hukum, dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya rekan Prima, jumpa kembali bersama Bang Andre. Dan rekan Prima, setelah kita ikuti tadi ya kegiatan sholat Jumat dan break ya sholat Jumat di kesempatan siang hari ini, dan kembali lagi bersama Bang Andre menemani Anda di acara Fanstura, fans ketemu di udara, neng Prima FM. Dan rekan Prima, di kesempatan siang hari ini Bang Andre menemani Anda sampai lepas pukul 15 ya. Dan nanti pukul 15 sampai 16 nanti di dilanjutkan dengan berdendang karaoke. Dan dari kesempatan siang hari ini rekan Prima ya, yang ingin mengetahui waktu di kesempatan siang hari ini yaitu 20 menit lepas pukul 13. Dan rekan Prima yang mempunyai kesibukan atau mempunyai keperluan ya di kesempatan siang hari ini, karena sudah siang mangga ya. Dan yang tidak ada kegiatan apapun ya yang sifatnya penting ya, ayo bersama Bang Andre duduk manis ya, dengerin musik dan juga dengerin lagu-lagu serta berita dari Prima FM tentunya. Dan mudah-mudahan menjadi informasi, menjadi hiburan, penenang, kebahagiaan, sekaligus membawa inspirasi buat rekan Prima semua di kesempatan sore hari ini. Dan rekan Prima, barusan kita putar ya lagu yang bagus ya, tentunya miliknya dari Mbak almarhumah Yani Ridho ya, di kesempatan siang hari ini sudah Bang Andre hadirkan dengan judul Pemikat Sukma. Waduh, sukmanya diikat ya. Dan rekan Prima yang mau gabung untuk interaktif ya, mulai dibuka di 0853-2189-9582 di kesempatan siang hari ini. Yuk mangga ya yang mau gabung, silakan di 0853-2189-9582. Kang Sondol katanya pengennya lagu pilih-pilih. Dan juga ada Bunda Emma katanya lagunya pengen isep-isep tebu lah. Awan-awan isep tebu lah kuno ya. Ngombe dawet kali yang enak ya. Oke, kita buka ya, mulai dengan siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tura
1: ning kene iki ning Prima FM.
0: Suarane kayak kecepit bantal kayak kon.
1: Lagi tongkrong.
0: Iku orang kono kayak kecepit bantal kono.
1: Bantale tekanggo.
0: Alah tobat. Coba ke priwe kabare kono.
1: Kabare wani alhamdulillah. Sehat. Kantongnya sehat. Terus Magicomnya sehat.
0: Magicom? Gua apa kono Magicom?
1: Ya pakai kebek sehat.
0: Ya kebek, tapi kebeknya duduk kebek beras kaya.
1: Ya embere sehat. Embere pendaringannya sehat.
0: Pendaringan ini kono ya.
1: Iya. Terus piringnya ya sehat ku penuh.
0: Oke. Lagi
1: kopi durung sehat.
0: Durung sehat. Kok ono minta jaluk kae Kang Sondol kok. Bang Andre wis dikai rong cangkir ka. Rong cangkir karo segelas gede.
1: Milih
0: ngono, milih gelas gede apa gelas cilik. Lah, awan-awan
1: kopi tanggo
0: seminggu. Terus kopine pahit apa kopi manis kan?
1: Ditambahin maning, kopi maning, pahit maning. Tambah maning, cur maning, kopi pahit maning.
0: Kopi pahit kayak Mimi Ratmina baik.
1: Hari kasih cilik mah kone ngublok maning, ngublok maning. Hari kecil mah enak, belikan gue seminggu, rong minggu.
0: Jare nih kona biri nih kok kayak apa nang rasim kayak komentator Piala Dunia.
1: Apa sih biri nih? Tepai waksalan ke.
0: Iya, jarene wis minggu ora ketemu Bang Andre, jare pengen ngomong apa bae diomongan.
1: Kagak beri dong kalau
0: heran. Iya.
1: Kagak.
0: Pengen
1: beri nih. Sekin ngalakaken suarane Epita Mala.
0: Epita Mala.
1: Suara ngalakaken penyanyi organ.
0: Epita Mala.
1: Beri nih Bang ya. Wis paberane maneh kepok sampe seember penuh.
0: Dene Epita Mala wong anu compreng ngono ta.
1: Nang pe kok delamani
0: guys, oser moga. Delamani guys. Iya, pokoke iya, lamun ora naik diseret menggo ya.
1: Lamun ora naik ora ketabrak.
0: Iya, diseret.
1: Arane Birina.
0: Birina.
1: Pinakin Jamkin Blindong suara deh.
0: Nah kono pokoknya
1: awas diri nih. Kokon dongon suara deh.
0: Ampun jare ning ngono. Oke. Nang Rastem mau request lagu apa boleh? Ayo. Heeh. Kono ana lagu nek pilih-pilih.
1: Kanggo pirine.
0: Heeh, apa kono?
1: Lagu nek ken betang. Yo apa ya? Pupuk lulut.
0: Heeh, apa kono?
1: Pupuk lulut.
0: Pupuk lulut.
1: Iya, pirine tak pupuk lulut.
0: Sebentar. Apa kono lagi krungu kan
1: pupuk lulut. Pupuk lulut. Kemat
0: tuh luka. Eh, kemat. Iya,
1: kemat bubuk lulut.
0: Iya, bubuk lulut yo kemat yo ya. Sebentar.
1: Iya, supaya nurut. Salam ya, Kang.
0: Ayo, mangga.
1: Kang Bawang Sondol. Kang Dedi Bono.
0: Oke.
1: Kang Dasmo, Kang Dasmo, Kang Ege.
0: Oke.
1: Kang Kang Salim.
0: Heem.
1: Ibu Sukina mau wis panjengan ya.
0: Oh, Ibu Sukina wis duluan.
1: Apa sebelum... mau Kakang?
0: Eh, kono ana Mr. Bono.
1: Halo.
0: Iya. Iyalah, dia itu mah sebelum Jumatan ya sudah manjing lah.
1: Biasanya Kang purik-purikan lawan-lawanan.
0: Heeh, serap apa lah sementing. Sementing seneng bae ya. Oke.
1: Iya.
0: Lanjut.
1: Mau pilih Mama Aldin. Mimi Samina.
0: Mimi Samina.
1: Lagi apa, Mi?
0: Lagi ngitung
1: lagi matang durung, Mi.
0: Lagi ngitung anu kan lagi ngitung bati.
1: Bagian Mi, kawe lotek, Mi. Mimi Ratmina. Sing lagi kayak kopi. Terus Kang Lama Odang. Ibu Tuti. Lili Kendung.
0: Oke.
1: Mama Setia, Mimi Yati. Mimi Nok Mega. Medesi Mimi Nok Wina. Anggo Mama Mega, Mama Negla.
0: Kono ana wa bunder kon mancing ya. Bunder. Iwa bunder.
1: Bunder apa bunder
0: masih anak kok wa bunder kan. Matur ke suwun sudah hadir ya. Iya masih bunder kan. Langkah pojoke
1: Iya, Pak. Bunder.
0: Oke.
1: Singen diwa, kenangan diwa.
0: Anak kono. Oke.
1: Bunder. Kanggo KB bae.
0: Oke.
1: Kanggo birini wong salane.
0: Heeh, birini ka, birini. Rungokna birini ka, rungokna ya.
1: Oke, makai nen. Kota Remayu, Kota Subang.
0: Cakep.
1: Nandur. Tuh, Mama Setia. Halo Mama Setia. Halo Mama Setia. Mama Setia. Nenek Mina hadir.
0: Oke.
1: Masalah di makanan kagum piring.
0: Prima Hia.
1: Kota Remayu, Kota Subang.
0: Cakap.
1: Nanti kembali ke Kulai Lempuyang.
0: Iya. Kota
1: piring ini wis karoten gelem nembang. Kale katon kale kebaya.
0: Wah, aduh.
1: Artek kameri berduit warnane apa?
0: Iya.
1: Aku Mimi Enok Rina.
0: Mimi Enok Rina. Oke, nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa tambangane?
0: Wong Sukatani Laban ya, menang Ras Tim ya di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Yang mau gabung silakan ya dengan Prima masih ditunggu di 0853-2189-9582. Karena kepanasan ya, aduh Bang Andrenya jadi apa namanya tuh suaranya agak ini ya, agak bindeng tapi apa namanya ya seksi gitu ya. Oke, Rekan Prima di kesempatan siang hari ini ya. Rekan Prima, barangkali Rekan Prima yang terkena gatal-gatal atau kutu air, segera oleskan saja New Ultraseline ya Rekan Prima. Terus gatal-gatal kutu air, jamur yang ada di kulit, panu gadas kurap, oleskan segera dengan obat yang bermutu yaitu New Ultraseline. Dan New Ultraseline ini dapat mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur yang ada di badan dan juga kutu air. Dan sekali lagi obat kulit New Ultraseline produk bermutu produksi dari PT Hanson Pharma. Jangan lupa ya, apabila Anda terkena gatal-gatal, oleskan saja Neo Ultrasilin, dijamin sembuh ya rekan Prima. Bang Andri kemarin juga gatal-gatal yang ada di tangan tuh kena apa namanya itu apa ya, air itu ya. Tadi olesin Neo Ultrasilin ya, terus garing gitu ya. Oke rekan Prima, kalau tidak ada kita putarkan lagu ya. Buat rekan Prima semua dimanapun Anda berada di kesempatan siang hari ini, yang selalu monitor Prima FM, yang apa namanya sambil menikmati istirahat ya, pengen terucapkan selamat siang dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya rekan Prima. Oke, ada lagu pilih-pilih ya sebelum Bang Andre nanti akan membacakan atau menerima telepon dari Anda. Oke, kita nikmati dulu ya. Pilih-pilih buat rekan-rekan semua dimanapun Anda berada.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

0: Electronics lalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Ahmad Abdul Basit, Komisioner KPD Jawa Barat. Di tengah perkembangan media digital yang semakin pesat, televisi dan radio tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Keduanya terus hadir sebagai sumber informasi, edukasi, hiburan sekaligus ruang untuk menyuarakan berbagai hal yang dekat dengan masyarakat. Hari Penyiaran Daerah atau Harsyarda Jawa Barat 2026 hadir untuk menjadi momentum memperkuat peran penyiaran di tengah transformasi digital, sekaligus menjaga nilai dan kearifan lokal Jawa Barat. Mari bersama menghadirkan penyiaran yang sehat, berkualitas, dan tetap relevan bagi masyarakat untuk Jawa Barat istimewa. Hatur nuhun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2, 3, 4.

Aku masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, rekan Prima, dan Anda masih bersama Bang Andri menemani Anda di acara Fans Surah, Fans Ketemu di Udara, neng kini kini Prima FM. Rekan Prima, di kesempatan siang hari ini di hari Jumat ya, barangkali rekan Prima yang mempunyai kesibukan ya, barangkali kalau hari Jumat, Sabtu kan libur ya, mungkin sudah beranjak ya untuk libur ya. Bang Andri ucapkan selamat menempuh liburan aja, dan juga mudah-mudahan selalu sehat ya dalam perjalanan ataupun di tempat ya. Oke.

0: Baik, rekan Prima, dibuka kembali di 0853-2189-9582 yang sudah masuk, kita terima dulu. Assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tura.
1: In Canada.

0: ditunggu nih kang sondol kan. Lamun rata gondrong. Iya iya. Lamun rata gondrong apa setitik mah. Oh, ditarik baik.
1: Iya kan. Berarti tempatnya kang sondol kelewat-kelewat mulu.
0: Ih, padahal dilewati kono ya. Sebelah iya. Sebelah kiri jalan kan setelah Prima ya kang sondol ya. Bener ya.
1: Iki rambut anger ning dalan ku ngelawir-ngelawir bae ning nguri.
0: Oh, ngono ya.
1: Kayak buntute ayam.
0: Iya, Kang Sondol itu mah jagonya. Mau di model apa? Mau di punce, di model kuncir 2. Iya. Gimana Kang Rian, sehat selalu ya?
1: Alhamdulillah. Ya, tempat ini diberi kesehatan, diberi kenikmatan dan diberi kebahagiaan.
0: Amin.
1: Dan diberi uang banyak.
0: Yang jelas ketemu Jumat lagi. Berarti umur kita bertambah.
1: Bukan bertambah.
0: Oh, kan itu berkurang. Iya, nilainya itu angkanya bertambah gitu ya. Maksudnya bertambah itu bertambah banyak.
1: Yang pertama,
0: dan juga
1: ibadah.
0: Aduh, Teh Soleha, sabar ya Teh Soleha ya. Oke, okay. Dan juga apa namanya mulai dihitung lagi itu, rambut mulai putih ya.
1: Oh, kemarin tuh. Kalau rambut mulai putih itu kan tandanya ya. Kita harus waspada.
0: Waspada. Berarti kan harus berbuat waspada. Meninggalkan dunia hitam gitu ya.
1: Bukan begitu.
0: Iya kalau rambut
1: waspada dalam berlangkah. Waspada dalam berbicara. Waspada dalam pikiran.
0: Oh iya. Gitu. Oh, intinya waspada semua ya gitu ya.
1: Dalam pergaulan.
0: Oh iya iya iya iya. Itu adalah nasihat yang bijak ya dari orang-orang yang bijak.
1: Bukan dari orang Kertanegara.
0: Duh, Kertanegara. Iya, diterimalah sekalipun kata Bapak Zainuddin kan gitu. Sekalipun itu keluar dari belakangnya ayam, kalau memang itu telur ambil, kan begitu.
1: Betul.
0: Iya.
1: Karena, jadi, karena kelihatannya karena yang dilihat itu telur.
0: Oh, iya, telur.
1: Tapi
0: iya, benar.
1: Kalau yang dilihat keluar dari anuannya ayam, yang kotorannya jangan.
0: Iya, diambil juga kan buat tanaman juga subur. Nah, iya sama itu. Karena pupuk yang terbaik adalah pupuk yang alami gitu.
1: Okay. Kalau mau gitu, tangannya main ke rumah saya ntar kalau ada kotoran.
0: Waduh, kena lah saya. Aduh, jadi tuan makan senjata ini ya. Iya, besar apa-apa. Selingan aja ya, Kang Rian ya, supaya hidup namanya hidup itu kan harus banyak selingan. Supaya tidak jenuh.
1: Perlu kita ada hiburannya. Apalagi hiburan.
0: Jarene kok hati-hati sing ngomong. Sing duwe rambut putih kok kesinggung tuh Kang Wantang. Iya namanya apa namanya lumrahnya orang hidup itu kan mudah rambutnya putih kalau sudah mudah rambutnya hitam kalau sudah tua ya. Ya kan. Putih bukan hitam kalau, lagi gitu kan. Ya.
1: Nun. Kalau di atas tahun 2000 Kang ya. Itu tidak menentukan bahwa usia itu tua karena rambut.
0: Terus
1: umur 15 tahun aja ada yang rambutnya putih.
0: Oh gitu ya. Aduh.
1: Ada. Jadi jangan ditentukan dengan ukuran rambut ya.
0: Oh gitu ya. Oke, okay. Kang Rian nanti ngomongnya kepanjangan. Ngomongin apa aja. Iya. Kemarin kita ngomong terasi, sekarang kita ngomong rambut ya. Oke, okay, Kang Rian mangga.
1: Alhamdulillah ada aja yang dibahas.
0: Jadi ya. Begitulah karena hidup ini kan penuh warna, jadi harus berwarna, jadi nggak monoton ya. Oke. Okay.
1: Kalau nggak berwarna kita nggak bisa melihat.
0: Betul. Oke, okay. Langsung saja nih dihadiahin sebuah lagu. Apa nih Kang Rian maunya lagunya?
1: Tadi siang tuh Kang Andi. Disuguhin akhir metal kan dari sawah itu bawa kenjer.
0: Oh, jadi ketel kenjer dong berarti.
1: Dimakan itu motongnya tuh nggak terlalu panjang.

0: Kamu gitu.
1: Jadi ketua Kenji.
0: Ya sudah nanti di.
1: Ketua Kenji sampai malang-malang. Ya gitu Allah.
0: Oke, salam-salamnya silahkan.
1: Baru tadi senar-senar ada
0: Teh ya. Teh Soleha tuh, lanjut. Oke.
1: Siang menjelang menjelang maghrib ya.
0: Oke, lanjut.
1: Bagaimana kendornya?
0: Oke.
1: Juga buat ngerastinnya juga.
0: Oke.
1: Buat Ibu Sugina.
0: Ibu Sugina.
1: Buat Mama Aldin.
0: Mama Aldin, oke.
1: Ada juga buat Walon Day. Kang Ibeng juga.
0: Kang Ibeng, oke.
1: Campurnya juga. Kang Condolnya juga. Terus buat Bunda Mary, Mama Pebi. Terus ada Abah Adek Kutil.
0: Oke.
1: Terus buat Haji Herman juga.
0: Oke.
1: Okay. Buat Ibu Haja Supriyatinya juga.
0: Oke.
1: Okay. Buat Mister Bono nya juga.
0: Oke. Okay.
1: Buat tuh Kang ABS kemana ya? Buat Kang Dasmo nya okay. Juga.
0: Oke. Kang Dasmo.
1: Buat Nini Ratmina sama Meratmina juga.
0: Oke.
1: Okay. Buat Romla, Jeng Romla, Mama okay. Indah juga ya sama Pamir. Mama Tuti nya juga.
0: Oke.
1: Okay. Tak lupa juga sama Taisa nya.
0: Oke.
1: Okay. Buat juga kali yang monitor Jayang lagi ada yang jauh sana ya buat pengujian.
0: Oke.
1: Okay. Buat majikannya juga okay. Yang dipanggil ya monitor. Juga buat Mama Yuni.
0: Mama Yuni, oke.
1: Okay. Terus juga buat Kang Salimnya juga.
0: Kang Salim, oke.
1: Okay. Terus juga buat Bintang Ulu ya,
0: okay.
1: Yang buat Cirebon. Tak lupa juga yang nggak pernah disenggol-senggol nih. Buat Uni Santi yang
0: Uni Santi, oke.
1: Nama kan Mutiara Minang.
0: Oke.
1: Okay. Terus juga buat Kang Egesnya juga.
0: Oke.
1: Okay. Kang Eges, selamat siang. Terus juga buat Mama Odang, Mama Ratinya juga.
0: Oke.
1: Okay. Terus juga buat Kang Fani nya juga.
0: Oke.
1: Okay. Terus buat Kang Gofar. Juga buat Uyut ya. Terus okay. Juga buat Kang Aman, Kang Wantanya juga.
0: Oke.
1: Okay. Terus juga buat Ayah Pamungkasnya juga.
0: Oke.
1: Okay. Juga yang punya kawasan Tikungan Maut. Siapa Kang?
0: Papa Angga, iya.
1: Singkat aja kan.
0: Oke.
1: Okay. Buat apa enggak sama Bunda Ritanya.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Buat spesialnya buat Aki Metalnya
0: okay.
1: Juga.
0: Oke.
1: Ya buat Kang Andri.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
1: Ucapannya Kang
0: ucapannya.
1: Tuku lontong di pasar Hargolis. Tuku terasi di desa Trisi. Bulu Rabi ning desa Lokasari. Mengenang teman urip jadi wong siji. Wong loro galaka artine.
0: Oke. Okay.
1: Urip sebatang kara. Kaya angin mondar-mandir angin barat.
0: Oke.
1: Okay. Halo, lagi ngomongin apa sih, Kang?
0: Iya. Oke, okay, Kang Rian.
1: Topi pahit, jabure, okay. Sepun.
0: Iya.
1: Kang Rian pamit, matur kesuwun. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Rekan Prima, Kang Rian ya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, jangan kemana-mana, masih di Fans Tuna, Fans ketemu di udara. Neng kini kini Prima FM. Dan kita nikmati bersama-sama ada lagu Ketelak Genjer ya buat Rekan Prima semua di kesempatan siang hari ini. Dan tetap semangat ya Rekan Prima.

0: rongokaken kin dikit ya. Penting. Suara lokal untuk Indonesia.
1: Ya saya kan di sini kan sebagai tengkulak ya, pembeli dari nelayan. Itu keluhan pelanggan-pelanggan nelayan tuh yang terutama tuh solar. Karena di sini solar tuh yang khususnya daerah Kandang Haur dan khususnya di Eretan Kulon itu ada oknum-oknum yang tertentu yang menimbun dan menampung solar. Maka kita para nelayan kecil tidak mencukupi, tidak dikasih solar untuk pesang operasional buat berangkat ke laut. Kadang sehari berangkat, dua hari nggak berangkat karena nggak ada solar. Kan bahan pokok utama para nelayan kan solar. Sedangkan solar sudah ditimbun dari oknum-oknum yang tersebut. Makanya kita tuh jarang-jarang berangkat nelayan tuh. Karena kesusahan mencari pasokan solar. Semuanya ditimbun, disetok-setok orang pelanggan-pelanggan yang menjual solar sudah setok semua sama oknum solar.
2: Enggak semuanya sebagian.
1: Enggak semua, bagian semua sebagian. Sama yang di anu KB.
2: Semuanya
1: di pool sama oknum-oknum tersebut tuh yang diprioritaskan tuh buat ini, buat oknum, bukan buat nelayan solar di Kandang Haur.
3: Jadi ini aspirasinya kayak gitu ya, Bu, apa?
1: Ya mohon ditanggulangilah sama pemerintah. Sama pemerintah sama pemerintah desa, sama pemerintah Kabupaten Indramayu dan Pak Prabowo, tolong diantisipasi biar bagaimana nelayan Eretan Kulon biar maju, biar berangkat semua, solarnya disubsidikan dan dilancarkan. Jangan ada pengapul-pengapul yang oknum-oknum yang tertentu di desa Eretan Kulon khususnya.
0: Rongokaken kin dikit ya, penting. Suara lokal untuk Indonesia.
4: Bapak kok misu ya jadi nelayan?
5: Ya wis tahunan.
4: Oh, tahunan ya. Duwe keluh kesah, Pak.
5: Ya duwe sih masalah solar, misalnya tentang apa namanya cuaca lagi kayak gini nih, panas. Jadi kebuk apa namanya tuh penghasilan di lautnya kurang.
4: Oh iya.
5: Jadi ya kadang hasil kadang enggak cuacanya enggak stabil kayak iya jadi solar lah.
4: Intinya solar.
5: Iya.
4: Ya. Waduh, ini permasalahan dari kapan nih, Pak?
5: Masalahnya bulan-bulan ini kan terlambat terus solar, kekurangan solar terus bulan-bulan ini. Kurang solar terus nelayan kecil.
4: Iya, kalau untuk harganya dan yang didapatkan itu seperti apa, Pak?
5: Ya banyak harganya, kalau 9 apa namanya 1 liter 900 itu kan
6: 9.000.
5: Kalau di
6: pom kan
5: 68.
4: Di pom.
5: Iya. Kan sekarang kan banyak
7: 8.000 sampai 9.000 kalau.
5: Iya. Sini kosong di sini kan
4: pecer.
5: Iya, penghasilan jauh kan mengurangi.
4: Berapa tuh kalau untuk melaut berapa tuh biasanya nelayan?
5: Ya 40-50. Kalau satu hari sekitar 1 liter. Satu hari tawuran tuh.
7: Ah, tergantung
5: mesin. Kalau mesinnya 3
7: sampai
5: 80
6: kalau jam 40 sampai
4: 1 biasa sebanding gak, Pak, dengan pendapatannya itu kalau dihitung-hitung gimana, Pak?
5: Ya banyak kurangnya kalau udah penghasilan masih
7: lumayan
5: ya kan hasilnya gak banyak kalau solarnya naik terus kan hasilnya kan dapat sedikit
7: perbandingannya panen itu ya panennya
4: berarti
7: cuma
4: apa, kalau di kapalnya Bapak itu kebutuhannya berapa untuk besarnya dulu ya, besarnya berapa groston, terus nelayannya ikan-ikan apa, kemudian untuk modalnya itu berapa dan kira-kira untuk mencukupinya seperti apa, coba Pak jelaskan.
5: Ya, pari permodalan kan banyak.
4: Oh, banyak ya. Rosternya ya.
5: Iya. Terus pembawa solarnya kan juga banyak.
4: Bisa dihitung, Pak, coba dihitung dengan apa?
5: Ya sekitar kalau perbakalan minimal kan 500.000 kalau pulang hari.
7: Kirang
5: maju ke Palang.
7: Iya.
5: Kalau
8: tahun satu hari sampai jam subuh sampai jam 6 sore bisa nyampe 1 juta perbakalan
4: solare.
8: Ya, ya solarnya kalau satu hari tuh 100 liter.
4: 100 liter berapa?
8: Ya 100 liter kalau 8.000 kan 800.000, belum rokok, belum makan.
4: Total berarti sekali berangkat
8: 1 juta kalau satu hari. Kalau pulang hari tuh berangkat subuh, pulang jam 12 siang 500.000.
4: Terus beli ikannya itu sebanding nggak Pak, coba dijelaskan lagi Pak.
8: Ya sekarang kan lagi musim
4: ikan apa sih Pak?
8: Ya cumi, ya cumi kan lagi nggak dapat lah, ya mengurangi lah.
4: Kalau kemarau sedikit.
8: Iya kalau kemarau, kalau cuacanya ada angin barat tuh, angin dari kulon tuh, ada hujannya pasti banyak.
4: Nah ini aspirasinya Pak buat mungkin yakin
8: Prabowo. Ya kalau kita kan orang kecil kan, siapa saja yang membantu orang kecil itu saya tak jempolnya.
4: Boleh kasih kepada siapa?
8: Ya kan dari bapak dulu kan, dari bupati dulu, dari bupati sampai ke gubernur, gubernur sampai ke pusat. Ya semoga dilancarkan lah permintaan orang-orang nelayan di Heretan Kulon atau sekitar Heretan lah intinya. Jangan dipersulit solar-solar tuh BBM begitu.
0: Paham ya? Ayo sekian rewangi sekabehane ya. Suara lokal

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Fans Nura, Fans Ketemu di Udara, Neng Kini Gindeng Prima FM. Oke, dengan Prima 15 menit ya, lepas pukul 14 ya di kesempatan siang hari ini. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda sampai lepas pukul 15 ya di acara Fans Nura. Oke, yang mau gabung silakan ya di 0853-2189-9582. Dan tadi kita sudah dengarkan juga ya rekan Prima, ada suara lokal, suara nelayan, suara masyarakat Indramayu ya, yang disuarakan melalui Radio Prima FM. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat bagi warga masyarakat yang ada di Indramayu khususnya. Ya enggak rekan Prima? Oke, di kesempatan siang hari ini rekan Prima, tadi kita juga sudah dengarkan bersama-sama ada lagu Buaya Ngoset dan juga Juragan Empang ya. Di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM ya, tentunya Bang Andri ucapkan selamat siang dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Oke. Di hari Jumat ya rekan Prima, dan lingkungan Indramayu khususnya sekitaran studio dan khususnya Indramayu bagian barat atau Orglis ya, cuaca agak sedikit mendung ya, dan terlihat panasnya juga nggak begitu panas, namun kata orang Jawa tuh ngelekep gitu ya, ini tanda-tanda berarti musim hujan atau hujan itu sudah mulai dekat ya. Dan kita juga bersiap-siap ya, jaga kesehatan, karena kalau sudah namanya pancaroba ya, namanya pancaroba itu kemungkinan penyakit yang tidak disangka-sangka akan datang. Maka dari itu kita harus menjaga kesehatan dengan memperbaiki makan atau pola makan ya, memperbaiki pola makan dan juga istirahat yang cukup, sehingga kita tidak mudah yang namanya terkena serangan penyakit. Dan rekan Prima, Bang Andri juga mendoakan ya buat rekan Prima semua dimanapun Anda berada, mudah-mudahan semuanya sehat selalu ya. Dan kalaupun seandainya kena penyakit, yang ringan-ringan saja, jangan yang berat-berat ya. Karena apa? Yang namanya sakit berat itu ya nanti membutuhkan energi, membutuhkan psikolog ya yang luar biasa. Karena bagaimanapun juga penyakit itu tidak bisa ditolak, karena memang datangnya dari yang di atas ya. Namun setidak-tidaknya kita bisa menghindari dengan memperbaiki pola makan, memperbaiki istirahat, dan juga berpositive thinking itu juga akan mempengaruhi psikologis kita loh. Karena kita kalau berpikir positif atau positive thinking, itu setidak-tidaknya membuat hidup kita jadi bergairah atau gembira ya. Jadi tidak mengurusi orang lain, terus hanya memikirkan diri sendiri supaya kita maju itu bagaimana. Dan itu memang yang membuat kita jadi agak sedikit ringan ya dalam menjalani hidup. Kemungkinan begitu ya. Rekan Prima, dan mudah-mudahan semuanya kita juga bisa menjalani dengan baik ya tentang kehidupan ini. Karena bagaimanapun juga kita tidak bisa atau tidak luput ya dari orang lain. Dan orang lain juga butuh kita, juga kita butuh orang lain. Itu namanya masyarakat sosial, ya enggak Rekan Prima? Oke. Dan juga rekan Prima ya, di hari-hari ini kan mendekati musim-musim penghujan ya rekan Prima, apabila Anda terserang gatal-gatal, kutu air, atau gatal-gatal, kutu air, kadas kura, panu ya, oleskan saja obat yang bermutu yaitu Neo-Ultrasilin. Karena apa? Gatal-gatal, kutu air, jamur kulit, panu, kadas itu sangat mengganggu ya. Dan jangan lupa segera oleskan saja obat yang bermutu yaitu Neo-Ultrasilin. Neo-Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit yang ada di badan dan juga kutu air. Jangan lupa ya, obat kulit Neo-Ultrasilin ini produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Apabila Anda terserang gatal-gatal, makanya jangan lupa ya kemana-mana bawa Ultrasilin. Apalagi yang suka ke laut ya, karena ke laut itu kan biasanya kalau keluar dari laut itu banyak binatang-binatang atau mungkin luka-luka kecil gitu ya, segera saja oleskan Ultrasilin ya, insya Allah gampang hilangnya ya, nggak dengan Prima.
Rekan-rekan Prima di kesempatan siang hari ini, dan masih bersama Bang Andri menemani rekan Prima semua. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan rekan Prima, jangan lupa nanti jam 3 atau jam 15 ya, Bang Andri akan buka untuk karaoke ya di kesempatan siang hari, sore nanti ya. Dan barangkali rekan Prima yang ingin gabung bisa gunakan di line telepon di 0853 2189 9582.

Oke, Ringan Prima, kita hadirkan kembali ya lagu yang buat Ringan Prima semua dimanapun Anda berada di kesempatan siang hari ini yang masih selalu setia bersama Prima FM. Oke, dengan judul Rengat ya buat Ringan Prima semua dimanapun Anda berada. Selamat siang, mudah-mudahan sehat selalu.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

0: Wijaya Electronics lalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Wijaya Electronics, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, rekan Prima, barusan kita dengarkan ya, ada lagu Pemuda Idaman miliknya Mimi Haji Ningsih ya. Di kesempatan siang hari ini kita hadirkan buat rekan Prima semua. Oke, yang mau gabung silakan di 0853-2189-9582. Oke, ada yang sudah masuk, kita angkat dulu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Fans Tura.
1: Neng Keneki. Prima FM.
0: Neng Prima FM.
1: Di Indramayu Barat.
0: Dengan siapa nih?
1: Ama Indah.
0: Mama Indah. Tumben-tumben nih Mama Indah ku awan-awan. Biasane leyeh-leyeh.
1: Istirahat.
0: Lagi istirahat ya. Wis mangan durung ku Mama Indah.
1: Apane?
0: Wis ya wis madang durung.
1: Wis
0: ya. Bakal iya bakal kelalen ka, diingetin ka, wis jam loro. Wis tengah telu. Iya.
1: Tadi.
0: Jare Kang Sondol ka, iku Mama Indah sing duwe kancing klambi kae ta, jare. Iya, ora salah kok wong sing duwe perpatan tugu kan. Jarene kok ya. Alhamdulillah sehat. Bagaimana sebaliknya Mama Indah?
1: Ya.
0: Tapi aja gering-gering kono ya. Engko lamun gering ora doyan mangan. Iya, lamun gering ora doyan mangan. Iya, betul. Sehat itu mahal.
1: Makan dada papa gue.
0: Jadinya kita harus tetap
1: jarene.
0: Ya, harus berusaha untuk sehat ya. Yang jelas itu sehat yang pertama yang harus kita
1: sehat
0: harus bahagia dulu. Bahagia itu datangnya dari pola pikir ya kan, begitu Mama Indah ya.
1: Andre,
0: non
1: itu lagu layar kertas aja.
0: Layar kertas emang ada layar kertas ya. Kalau layar kertas kena
1: kan udah
0: iya
1: tadi.
0: Kalau layar kertas mah kena banyu ya ambrol kono ya.
1: Iya,
0: iya, serap apa anggut itu lagi kena. Mangga, boleh salam silakan.
1: Layar kertas buat Sondol ya.
0: Oke.
1: Buat Neneng Rastin. Tapi ada Akirian ya.
0: Oh, Akirian betul. Bukan Kang Rian, gua Akirian. Gua lama Akirian.
1: Oh iya, gak apa-apa.
0: Di rumah kena, gitu ya.
1: Iya. Buat
0: Kang
1: Wampang buat Kade Gono, buat Mimi Epi, Mimi Ratmina, buat Mama Odang.
0: Mama Odang
1: nggak masuk-masuk sih ya.
0: Mama Odang paling lewat doang.
1: Iya. Buat Mama Putih, buat Ufa,
0: tadi dibilang Akirian.
1: Buat Pastali, Mama Aldin. Buat yang punya semangat.
0: Oke.
1: Bang Andre.
0: Non.
1: Suaranya kayak Pade Bono enggak?
0: Oh enggak itu? Bagus.
1: Iya, takutnya kayak Pade Bono selalu bawa eho, Bang.
0: Oke.
1: Ehonya selalu dibawa kalau gitu Pade ya. Bono masuk tuh.
0: Nah, itu Teteh Soleha tuh hadir tuh.
1: Iya, buat Teteh Solehanya juga bareng Babe Makdor yang lagi dipilang. Buat siapa? Kang Ideng.
0: Yang lagi
1: ditak-batak kayaknya mah.
0: Oke, tukang Rian buat nongol.
1: Syakur.
0: Mama Indah tadi kok Akirian dan langsung nongol mah. nyebutnya kok Akirian bang. Aki metal,
1: bro.
0: Iya. Oke. Okay. Lanjut.
1: Ayah Pamungkas, Haji Supriyatin, Bunda Jameri, buat Papa Angga, Bunda Ritanya, buat Birini,
0: Ta, Birini.
1: Buat Ayah Eges.
0: Ayah Eges. Ayah Eges.
1: Iya, Ayah Eges aja.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Buat itu.
0: Oke.
1: Lalen. Lalen siapa sih? Pak Salim.
0: Pak Salim ya.
1: Pak Salimnya juga ya. Ya udah. Buat semuanya aja.
0: Mama Indah. Oke.
1: Spesialnya buat Bang Andre aja sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Bang Andre, ya.
0: Terima kasih Mama Indah doanya.
2: Ucapannya.
0: Ucapannya.
1: Assalamualaikum Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Merdeka. Oke rekan prima, tadi Mama Indah ya yang sudah hadir di kesempatan siang hari ini. Oke rekan prima, kita hadirkan lagi ya lagu ya. Setelah itu nanti Bang Andri akan terima telepon lagi dari Anda. Jangan kemana-mana, masih di Ventura Neng Kineki Neng Prima FM langsung saja ya. Ada layar kertas buat rekan prima dimanapun Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sobat penyiaran. Saya Dadan Hendaya, Komisioner KPID Jawa Barat. Di tengah perkembangan media digital, siaran lokal menjadi sangat penting untuk menjaga agar identitas dan kearifan lokal Jawa Barat tetap hidup sekaligus hadir di tengah perubahan zaman. Karena itu, Harsiarda atau Hari Penyiaran Daerah Jawa Barat 2026 hadir mengangkat tema transformasi digital penyiaran, merawat kearifan lokal menuju Jawa Barat.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, dan masih bersama Bang Antri menemani Anda di Fans Tura, fans ketemu di udara. Nengke-nengke neng Prima FM. Oke, rekan.

0: Hikmat tadi ada lagu yang bagus ya, dirangkul tapi nyingkur. Ringan Prima 54 menit ya, lepas pukul 14 di kesempatan siang hari ini. Dan Ringan Prima, waktunya Bang Andri pamit undur diri di acara Fanstura. Jangan kemana-mana, nanti Bang Andri akan masuk ke acara Berdendang Karaoke di kesempatan sore hari ini. Dan sekali lagi terima kasih ya Ringan Prima yang sudah bergabung dari siang sampai dengan sore hari ini. Jangan kemana-mana ya, masih setia selalu ya, masih bersama Bang Andri. Dan nantikan informasi-informasi yang penting ya buat Ringan Prima semua dimanapun Anda berada. Khususnya Wong Reyang ya, Wong Indramayu di kesempatan sore hari ini dengan Prima FM, tentunya untuk menambah wawasan keilmuan dan juga pengalaman ya Rekan Prima. Oke, sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Sampai ketemu di Berdendang Karaoke Udara. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Dari tadi garuk-garuk terus, gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
3: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Penicillin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: 95,8 Prima FM.

hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

dari Jalan Sriwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan sore hari ini, di hari Jumat, bertepatan dengan tanggal 9 Oktober 2026, bersama Bang Andri Manmani, ada di acara Berdenang Karya Udara di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan rekan Prima, Bang Andri menemani Anda 60 menit ke depan ya. Dan mengajak rekan Prima yang ingin gabung untuk interaktif berkaraoke, nanti bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan di kesempatan sore hari ini, rekan Prima, Bang Andri akan buka dengan lagu yang bagus ya, tentunya untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini. Dan mudah-mudahan rekan Prima sudah siap ya untuk berkaraoke. Sekali lagi yang mau gabung ya setelah lagu ini, atau setelah Bang Andri membuka lagu ini ya, dan nanti boleh gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, langsung saja kita buka dengan lagu yang pertama, atau lagu pembuka di kesempatan siang hari sore hari ini. Aduh, siang aja kelihatannya ya. Dengan lagu yang bagus ya, tentunya untuk rekan Prima semua. Oke, mudah-mudahan kenal ya dengan judul lagu ini ya. Oke, Mangga, kita

0: Enggak usah diterusin. Oke, dengan terima lagu pembuka di kesempatan sore hari ini ya. Diterusin ya. Kau bakar cintaku yang suci. Oke, dengan terima lagu pembuka di kesempatan sore hari ini ya. Tentunya mudah-mudahan berkenan ya. Oke, yang mau gabung silakan di 0853-2189-9582. Oke, dengan Prima FM ya, yang punya gaya. Oke. Oke, ada siapa nih? Kita angkat dulu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: aja milu-milu tuh. Nanti milu sedih.
1: Kali petite bae, kali kecukupan terusakan.
0: Biar penasaran, mau rame-rame nang TikTok ke, kau bakar cintaku. Iya bareng-bareng gue, pucuket. Masa pucuket diangkat rame-rame kan aja.
1: Iya.
0: Nah, iya ada Bunda Mara juga. Bunda Mara juga tuh katanya. Wah, wow, ya anak kuno ya.
1: Kau kemana aja?
0: Iya. Anu apa nang Rasim kenalnya gandok beli.
1: Kenal beli.
0: Tapi Nyai Gandok kenal beli ngono ya.
1: Iya.
0: Yang jelas Nyai Gandok wong wadon.
1: Iya wadon.
0: Ayo Bang. Oke, lagunya apa?
1: Jare Om Sondole. Tinggal Rabi.
0: Ditinggal Rabi.
1: Iya.
0: Waduh.
1: Boy Leo.
0: Sebentar ya, di salam-salam aja boleh, Sinka, silakan.
1: Halo, Bunda Mara. Selamat Titan. Ran gua Birini. Birini ngumpet banget di Birini.
0: Nah, Birini ku nang ngisor mejo kena.
1: Ngisor mejo, lah suara nih. Mulai kan gua Ibu Tuti.
0: Oke. Okay.
1: Oh, Birini sama Aldin. Terus kan gua Ibu Sukina sama okay. Ibu.
0: Anak kok bini Ibu Sukina, Ibu Sukina barusan kok Bang Andre nyanyi kok langsung hadir kan.
1: Ibu Sukina, Bapak Angga, dari Bono.
0: Oke. Okay. Boy Leo ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, sabar, tenang, sabar.
1: Bono loyo duduk.
0: Aduh ada Kang Rama tuh dari Wanakanya ta.
1: Kang Rama.
0: Oh, Dewi Sinta ya. Oh, Dewi Sinta ne durung ke Dewi Sinta nang compreng.
1: Dewi
0: Fortuna ya.
1: Iya.
0: Oke, Nang Rasim, kita dengarkan bersama-sama. Udah siap ya? Oke, ditinggal rapi. Kang, aja kelalen kok disiap na saweran nika ya. Ayo di Gboy. Asik. Awas kono ehoe dikurangi kana.

0: kosong. Aku nu terus ditinggal kok sama Kang Sondol kah? Iya ditinggal. Kang Sondol pan nganter anak les jar ini kono ya. Iya. Oke. Pribangsane, Bunda Mar ajare.
1: Jalan-jalan
0: yang
1: Jawa Tengah.
0: Cakep.
1: Lalu ke mampir di sekolah.
0: Cakep.
1: Rasa senang rasa bunga. Anak suarane apa-apanya le Bunda Mar'a.
0: Oh iya. On air. Ditunggu kapan-kapan kono ya. Oke. Oke.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Di sana rumah tangga
0: Nang Rastem ya. Yang sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan sore hari ini. Ditinggal miyang kono karo apa kono? Karo juragan nih Tanggoleti ya. Oke, masih di 95,8 Prima FM. Dibuka kembali di 0853-2189-9582. Kita angkat dulu dengan siapa nih? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Berdendang karaoke. Inge
3: Boyu.
0: Sarang sinten niki. Inge, sarang sinten karo sopo.
3: Mama Indah. Pakai nomor WA.
0: Oh gitu ya. Wes. Iya. Bukatan oh, bisa ya. Kalau deket
3: layar kertas lagunya buat teksnya nih
0: dan nulis. Oke, sudah nulis ya. Sebentar layar kertas. Salam-salamnya boleh Mama Ida.
3: Enggak
0: aman kok.
3: Iya. Kecilin
0: berarti. Mudah-mudahan apa namanya tidak delay ya, mudah-mudahan
3: delay,
0: ya.
3: Biasanya delay Bang Andre.
0: Mudah-mudahan tidak.
3: Iya.
0: Oke. Siapa nih layar kertasnya?
3: Iya, Nining Livina, Livina.
0: Nining Livina ya, sebentar.
3: Iya. Buat Bunda Mar'a, Sondol, Nanang Rastin,
0: okay.
3: Tete Isa, buat Pak Debono, buat Papa Angga, Ibu Sukina,
0: okay.
3: Oma Aldin, Pak Salim, Pang Rian.
0: Sebentar ya.
3: Iya.
0: Kok layar kertas sih?
3: Buat Mama Tuti, Mama Ratmina, Mimi Ratmina, Ma Odang, Mimi Epi, buat Kang Ideng, Cak Pur, buat Ayah Pamungkas, Mi Haji Supriyatin, Bunda Haja Mary.
0: Oke, sebentar ya Bunda dicari dulu ya.
3: Iya.
0: Sabar, layar kertas. Oke.
3: Sabar menanti, Bun. Sabar.
0: Iya, Ibu Sukina tah udah.
3: Iya.
0: Nunggu-nunggu.
3: Oke. Yang punya semangat.
0: Sebentar.
3: Layar kertas.
0: Sebentar. Aduh, teman boleh tenang.
3: Ada tag-nya Bang Andre udah nulis.
0: Iya, makanya nih dicari paling bawah di awalnya nih layar kertas ya. Oke. Okay. Oke, okay, sudah siap ya Mama Indah ya.
3: Ya.
0: Oke, okay, kita dengarkan buat bersama-sama. Oke. Okay.
3: Buat Ayah Eges, Mama Mega.
0: Ayo Mangga, DJ Boy.
3: DJ Boy, Sondol. Apa Ayah Sondol ya?
0: Ayah Sondol kali ya. Asik. Yo DJ

0: Lancar dong, tinggal nunggu sawerannya aja. Tinggal ngitung sawerannya, ngono ada berapa, ngono ya.
1: Ya udah.
0: Oke. Okay.
1: Banyak yang nunggu ya.
0: Oke. Okay.
1: Spesialnya buat Bang Andre.
0: Oke, okay, terima kasih Mama Indah. Ucapannya.
1: Waalaikumsalam merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh merdeka. Mama Indah di kesempatan sore hari ini sudah gabung bersama Prima FM. Oke, okay. Sebelum Bang Andre angkat telepon, kita kasih kesempatan dulu yang mau lewat ya.
2: Dari tadi garuk-garuk terus, gatal ya?
3: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
2: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
3: Neo Ultrasilin?
2: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
3: Wah, terima kasih ya.
2: Beli dong, jangan dibawa.
4: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan dari kan Prima, 29 menit ya, lepas pukul 15 di kesempatan sore hari ini. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Berdendang Karaoke Udara. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Mr. Bono diangkat malah jatuh. Oke, kita angkat dulu ya dengan siapa nih yang sudah masuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Berdendang karaoke
1: di Geboyo.
0: Di Geboyo, di Geboyo.
1: Halo.
0: Halo. Oke, dengan Teisa.
1: Bareng janji ya. Bareng-bareng janji.
0: Bareng janji. Alah.
1: Iya.
0: Berarti karaoke dong.
1: Iya.
0: Aduh. Aduh, Bang Andri padahal enggak bisa nyanyi itu ya.
1: Allah.
0: Bareng-bareng janji. Bang Andri itu enggak bisa nyanyi sebenarnya. Oke, yang biasa aja ya, Teisa. Yang apa namanya? Yang tengdung aja ya, yang gampang ya. Oke, sudah siap, Teisa, langsung saja ya.
1: Iya, buat okay. Mama Indah sayang. Buat ibu sayang, ibu Sukina.
0: Ibu Sukina.
1: Ayo dong, Bu. Bareng-bareng janji.
0: Bareng-bareng janji, Kak. Birini, ayo nyanyi gitu.
1: Ayo Birini. Buat bapakku sayang, Bapak Salim.
0: Oke, kita dengarkan bersama-sama.

0: Bunda Mar'ah, ayo.
1: Bunda Mar'ah juga sayang.
0: Ada juga Mama Agus.
1: Mama Agus.

0: Aku lancar ya, lancar jaya. Oke, Taisa.
1: Iya, iya.
0: Ya, sami-sami, Taisa.
1: Buat rekan-rekan prima ya.
0: Oke.
1: Iya, di mana saja berada, dari A sampai C, disayang semuanya.
0: Oke.
1: Ucapane. Assalamualaikum, merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka.

0: Taisah ya, di kesempatan sore hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Kita angkat dulu ya di belakang Taisah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat sore, berdendang karaoke.
1: Sore juga DJ Bocah,
0: DJ Boy. Mister Bono tadi iya. Diangkat putus lah.
1: Iya.
0: Oke. Mister Bono, langsung saja mau nyanyi lagu apa nih?
1: Lagunya Diganggu, lagunya Seandainya Aku Bertemu Tuhan.
0: Seandainya aku bertemu Tuhan, gitu ya.
1: Begini mas.
0: Seandainya aku dapat bertemu Tuhan, kayak gitu kayaknya ya. Oh iya, boleh salam-salamnya buat siapa ya?
1: Salam-salamnya buat Kak Isha. Tadi ya.
0: Iya. Aduh. Bang Andre udah nyanyi ngos-ngosan jadinya ya. Tapi enggak apa-apa sih. Sawerannya banyak.
1: Sawerannya lumayan.
0: Iya. Oke.
1: Rezeki Isha tadi ya. Rezeki Isha.
0: Oke. Tuh ada Teleha juga. Teleha hadir, Teleha.
1: Teleha siap-siapnya. Teleha enggak bisa masuk, kamu berani kalau nyanyi dia.
0: Pokoknya harus nyanyi habis ini ya.
1: Enggak berani dia, pokoknya joget dia mau. Iya, kalau joget dia jago jogetnya.
0: Iya, ntar pokoknya kalau Nah, siapa tuh?
1: Ini sekolah dia aja, Rasim. Jadi mati
0: ngapungnya. Itu orang dia pakai handphone
1: sih.
0: Iya.
1: Jadi kalau udah yang miss call mati langsung.
0: Oh gitu ya.
1: Katanya radio sih.
0: Oke. Langsung ya Mister Bono ya, seandainya bertemu Tuhan, kita dengarkan bersama-sama. Dan buat rekan Prima semua, tuh Bunda Mar'atha.
1: Oke, Bunda Mar'atha.

0: Alhamdulillah. Lulus dan lolosnya. Nah,
1: gue nih kalau dia pelanggaran ini. Ini udah mau habis nih calling nih,
0: asli nih. Oke, Mr. Bono.
1: Habisnya tamat ini bagus ya.
0: Iya.
1: Mantul ini. Mantap betul tamat tuh. Oke, gitu aja ya.
0: Oke, Mr. Bono.
1: Gitu aja. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mr. Bono di kesempatan sore hari ini sudah bergabung bersama Prima FM dengan seandainya bertemu Tuhan. Aduh, kalau bertemu Tuhan nanti alamnya lain ya. Oke, rekan Prima di menit yang ke-47. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini Bang Andre akan kembali ya.
2: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Jaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, rekan Prima, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Dan siapa nih, langsung saja ya. Assalamualaikum. Halo. Halo. Oh, ngilang, kok ada suara nih, kredak-kredak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Dia tinggal minum kopi dingin, kono ya. Halo, berdirang karaoke.
1: Iya, Boy.
0: Dengan siapa nih?
1: Karo Kang Dasmo.
0: Oh, Kang Dasmo, sehat ya Kang Dasmo ya.
1: Alhamdulillah.
0: Kang Dasmo ada yang request ini lagunya Cincin Putih, Isa Beli kuno. Bisa enggak?
1: Bukan masalah enggak bisa.
0: Oh, terus?
1: Bisa wae cuma segen.
0: Segen. Tuh, neng saya.
1: Wadon penghibur.
0: Wadon penghibur.
1: Iya.
0: Ternyata Neng Cahyanya yang mau request lagu apa nengono? Cincin Putih, berarti besok pengantri nyanyi ya, pagi-pagi ya, jam 10 ya. Oke, wadon penghibur sebentar. Salam-salamnya boleh, Mangga.
1: Buat yang minta cincin putih ya. Mohon maaf ya, seperti kita pengen jawaan dulu.
0: Jawaan dulu katanya ya. Oke, wadon menghibur. Mangga, salam-salamnya kita sambil kita cari wadon penghiburnya. Oke.
1: Angga yang punya tikungan maut. Buat Kang Bian yang dari Kepulauan Negara ya. Selamat sore. Selamat sehat baru. Selamat siaga buat Anda.
0: Oke. Kok langka ya wadon penghibur? Ada nih wadon sombong.
1: Dasar penigulati.
0: Iya iya, yang gue lihat itu belum ketemu kan? DPR
1: kok.
0: Aduh. Wadon penghibur anak-anak sing duwe iki.
1: Ya pun masih dia mah.
0: Nah iya, anak suara niku ya.
1: Iya. Ya diganti. Sing Mansur ya.
0: Apa kono?
1: Mansur Gembala Cinta.
0: Gembala Cinta.
1: Yeah.
0: Oke, Gembala Cinta.
1: Saya Bunda Mara.
0: Oke.
1: Siap-siap. Gugur Sloteke.
0: Oke, Gembala Cinta. Sudah siap?
1: Yeah, boy.
0: Oke, Gembala Cinta kita hadirkan buat Kang Dasmo di kesempatan sore hari ini.
1: Saya Bu Tuti yang punya Umi.
0: Yuk.
1: Blog-blognya.
0: Di langsung masuk enggak?
1: Ada itu.
0: Disunting musafir. Disunting musafir lalu. Langsung bunga layu. Lanjut.

0: kurang enak ya, Ima. Coba yang asli gak enak ini. Kurang enak waktu musiknya.
1: Ini kurang yang asli loh padahal.
0: Tapi kurang enak kok.
1: Oh, kurang enak yo.
0: Iya.
1: Oke, berarti yang ini aja ya.
0: Yang biasa, kurang sedap itu.
1: Uh-uh.

0: ya, apa pertama tuh bukan dari K-pop.
1: Ini.
0: Ya.
1: Nah, oke.
0: Ini
1: betul ya. Betul. Lanjut.
0: Sekuntum bunga mekar kita.

0: Lalu musiknya kena
1: Hah?
0: Musiknya kena.
1: Oh, kena ya. Iya. Oke. Oke. Ya, oke, okay, Kang Dasmo.
0: Okay, makasih ya.
1: Terima kasih kembali.
0: Ya, salam buat semuanya.
1: Oke.
0: Beli mobil khusus.
1: Oke.
0: Semoga sehat selalu.
1: Oke.
0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kang Dasmo, untuk mengakhiri perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini yang sudah menyanyikan lagu Gembala Cinta. Dan Ibu Sukina, ada salamkah dari Asfar ya di kesempatan sore hari ini yang hadir di live TikTok Prima. Spesial buat Ibu Sukina, salam dari Asfar ya. Oke, sekali lagi rekan-rekan Prima, Bang Andri ucapkan selamat sore. Terima kasih atas kebersamaannya dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan Bang Andri akan pamit undur diri, sampai ketemu besok ya di jam 10. Dan sekali lagi semuanya yang hadir di Prima FM, baik di 95,8 dan juga yang ada di live TikTok, Bang Andri ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang Bang Andri sengaja ataupun tidak disengaja. Sekali lagi Bang Andri akan pamit undur diri, mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bye bye.

dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

0: Ada kalanya kita terlalu sibuk melihat kekurangan diri sendiri, sampai lupa bahwa sebenarnya kita juga punya sesuatu yang berharga. Kita melihat orang lain lebih pintar, lebih sukses, lebih percaya diri, sementara kita sibuk berpikir kekurangan kita. Padahal siapa tahu, justru dari kekurangan itulah ada manfaat yang bisa kita berikan. Halo rekan Prima, kembali lagi di Kisah Inspiratif, tentunya hanya di Radio Prima 95,8 FM Indramayu. Kali ini ada sebuah kisah sederhana tentang gelas retak. Dahulu, ada seorang pembawa air yang setiap hari membawa dua buah gelas menggunakan pikulan. Satu gelas dalam kondisi sempurna, satunya lagi memiliki retakan kecil. Setiap perjalanan, gelas yang retak selalu kehilangan sebagian air. Kalau gelas yang sempurna bisa membawa air sampai penuh, gelas retak hanya mampu membawa sekitar setengahnya. Hari demi hari berlalu, gelas retak itu merasa bersalah. Ia merasa dirinya tidak berguna karena selalu memberikan hasil yang berbeda dari gelas satunya. Sampai akhirnya ia merasa tidak sanggup lagi menyimpan perasaan itu. Suatu hari, gelas retak meminta maaf kepada pembawa air karena merasa tidak bisa menjalankan tugas dengan sempurna. Namun pembawa air itu justru tersenyum dan mengajak gelas tersebut melihat jalan yang mereka lewati setiap hari. Dan di sepanjang sisi jalan tempat gelas retak berada, ternyata tumbuh bunga-bunga yang indah. Nah, rekan Prima, coba bayangkan, kalau kita berada di posisi gelas retak itu, kira-kira kita akan melihat diri kita sebagai kegagalan atau sebagai sesuatu yang ternyata punya manfaat? Ternyata pembawa air sudah mengetahui retakan itu sejak lama. Ia sengaja menaburkan benih bunga di sepanjang jalan tersebut. Air yang setiap hari menetes dari gelas retak ternyata menyirami benih-benih itu. Bunga-bunga tersebut kemudian tumbuh, bermekaran, dan dipetik untuk menghiasi rumah. Sang pembawa air pun berkata,
1: "Aku tahu kau punya retakan, tapi ternyata justru karena retakanmu, bunga-bunga ini bisa tumbuh dan membuat banyak orang bahagia."
0: Saat itu gelas retak akhirnya mengerti. Selama ini ia menganggap retak sebagai kekurangan. Padahal, tanpa ia sadari, retakan itulah yang membuat sesuatu yang indah bisa tumbuh. Begitu juga dengan kehidupan kita ya rekan Prima. Mungkin kita punya kekurangan, mungkin kita pernah gagal, atau ada sebagian dari diri kita yang tidak seperti orang lain. Tapi bukan berarti kita tidak berguna loh. Bisa jadi, sesuatu yang kita anggap sebagai kekurangan justru menjadi jalan untuk membantu orang lain. Jadi, jangan terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain ya rekan Prima. Karena setiap orang punya perjalanan, kemampuan, dan perannya masing-masing.

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar
1: gembira,
0: gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
2: 95,8

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Lukman Munawar Fauji, Komisioner KPID Provinsi Jawa Barat Konfit Bidang Kelembagaan. Hari Penyiaran Daerah atau Hasiada tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat hadir sebagai bentuk kampanye strategis memperkuat posisi penyiaran. Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat agar kembali mendapatkan siaran yang sehat, edukatif, dan sesuai dengan regulasi yang ada. Dengan mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Nilai Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penyiaran, tetapi juga mengintegrasikan aspek sosial, kesehatan, dan juga lingkungan. Tepat tanggalnya, hari Sabtu 10 Oktober tahun 2026, bertempat di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Ayo, wargi Jawa Barat, khususnya wargi Kabupaten Bandung Barat, hadir dan ramaikan kegiatan Puncak Harsiada tahun 2026. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sebuah kisah kecil bisa membuka mata dan hati kita tentang cara memandang hidup. Hari ini kita akan dengarkan satu cerita yang mungkin sederhana, tapi bisa bikin kamu berpikir dua kali sebelum menilai seseorang. Jadi ceritanya, di dalam sebuah perjalanan kereta api, ada seorang pemuda, usianya sekitar 24 tahun. Dia duduk di dekat jendela, wajahnya cerah, matanya berbinar penuh semangat. Tiba-tiba dia berseru,
1: Ayah, lihat deh, kok pohonnya malah mundur sih?
0: Sang ayah hanya tersenyum, mengusap lembut kepala anaknya. Di seberang bangku mereka, ada sepasang anak muda. Mereka saling tatap dengan ekspresi bingung, heran, bahkan sedikit kasihan terhadap pemuda itu. Beberapa saat kemudian, si anak kembali berseru dengan penuh kegembiraan.
1: Ayah, lihat ge, kok awannya ikut lari bareng kita sih ya?
0: Pasangan muda itu mulai gak tahan, mereka pun berkata pada si ayah.
2: Maaf, permisi pak, kenapa gak dibawa ke dokter aja ya anaknya?
0: Sang ayah tersenyum lagi, dia menjawab dengan tenang.
3: Kami baru aja pulang dari rumah sakit. Anak saya baru bisa melihat hari ini, umur hidupnya dia buta.
0: Rekan Prima, seringkali kita buru-buru menilai seseorang hanya dari apa yang kita lihat di permukaan. Padahal, setiap orang menyimpan cerita yang mungkin belum pernah kita dengar. Yuk kita belajar untuk gak gampang menghakimi. Karena dunia akan jauh lebih damai kalau kita semua memilih untuk melihat pakai hati. Sampai jumpa lagi di kisah inspiratif berikutnya.

rekan prima. Kadang mimpi besar itu justru lahir dari tempat yang paling sunyi, dari seseorang yang tak dianggap, dari lahan yang tak diharapkan, pun dari keyakinan yang tak pernah padam. Kisah inspiratif kali ini berjudul Dari Tanah Tandus Menuju Hutan Kehidupan.

0: Di sebuah desa sejuk di daerah Megamendung, hiduplah seorang perempuan bernama Ibu Rosita. Ia bukan ahli kehutanan, bukan petani, dan juga bukan orang yang paham teknik konservasi. Tapi ia punya sesuatu yang lebih kuat dari ilmu apapun, yaitu keberanian untuk bermimpi. 25 tahun yang lalu, Ibu Rosita membeli sebidang tanah kecil hanya 2000 meter. Tanah itu tandus, dipenuhi alang-alang, retak, keras, bahkan disebut warga sebagai tanah biong. Tanah yang dianggap tak bisa diselamatkan. Orang-orang menertawakan niat Ibu Rosita.
1: Mana mungkin kita tumbuh ya, Nyak?
2: Iya, benar banget. Mana mungkin sih?
3: Tandus begitu.
1: Iya, makanya.
2: Mana udah kering lagi.
1: Iya. Buang-buang waktu.
0: Yang ingin membuat hutan di tempat yang bahkan rumput pun malas tumbuh. Namun Ibu Rosita tidak goyah. Ia memegang teguh cita-cita almarhum suaminya yang ingin hidup di dekat hutan. Jika hutan itu tidak ada, Ibu Rosita bertekad untuk membangunnya sendiri. Hari-harinya dipenuhi ujian. Bibit-bibit mati satu persatu. 2 tahun lamanya, air tak kunjung muncul dari tanah. Jalan menuju lahannya harus ia buat dengan tangannya sendiri. Bahkan ada orang-orang yang mencoba menghalangi langkahnya. Namun seperti akar kecil yang tetap mencari jalan, Rosita tidak berhenti. Setiap pagi ia menanam, setiap sore ia merawat. Ia mengajak warga desa untuk belajar bersama dan menerapkan metode sederhana, yaitu tumpang sari. Menanam banyak jenis tanaman dalam satu lahan agar tanah kembali hidup. Dan perlahan keajaiban mulai muncul. Tanah yang keras mulai melunak. Pohon-pohon kecil tumbuh. Burung-burung yang dulu pergi kembali bernyanyi di cabang-cabang pertama. Hingga pada suatu hari yang tak pernah ia lupakan, setelah 2 tahun penuh ketekunan dan harapan, 2 mata air muncul dari tanah. Air yang jernih itu mengalir, memberi kehidupan bagi lahan dan bagi desa. Hutan kecil Ibu Rosita tumbuh besar. Dari 2000 meter, kini menjadi 30 hektar hutan hidup. Berisi 125 jenis pohon, lebih dari 120 jenis satwa, dan menjadi rumah baru bagi kehidupan yang dulu hilang. Kini hutan Ibu Rosita bukan hanya hutan. Ia menjadi sekolah alam bagi anak-anak, tempat melepas lelah bagi para pengunjung, tempat hewan-hewan kembali menemukan rumahnya. Dan yang paling indah, hutan itu tidak dipagari. Alam adalah milik semua orang, kata Ibu Rosita. Hadiah yang

kecil yang dilakukan berulang-ulang dengan hati yang tulus. Tanah Kanaan pun bisa menjadi surga jika kita percaya dan bekerja untuk itu. Dari satu mimpi sederhana, lahirlah sebuah hutan kehidupan. Sampai jumpa di cerita inspiratif selanjutnya ya, Rekan Prima.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda

0: dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

Kah, selamat sore rekan Prima semuanya. Hari sudah menunjukkan sore nih. Hai, gimana kabarnya rekan Prima di hari Jumat ini? Thank God it's Friday. Akhirnya kita ketemu lagi ya di hari Jumat. Hari Jumat nih, buat rekan Prima pasti gak sabaran kan? Gak sabaran apa sih? Gak sabaran besok hari Sabtu sama Minggunya mau ngapain dan mau kemana? Ya jujur, jujur-jujuran aja nih rekan Prima semuanya sekarang. Besok hari Sabtu sama Minggu kalian mau ngapain dan mau kemana? Ayo cerita dong, cerita. Ada yang mau jalan-jalan gak? Jalan-jalan dengan sepatu roda aku. Enggak, oh, Mang Yudin mah enggak katanya, enggak. Mang Yudin udah standby di Prima aja sambil ngerjain janur ya. Atau mungkin rekan Prima udah ada rencana yang hari Sabtu atau Minggunya mau nikah tuh. Jangan lupa pesen janurnya ke Mang Yudin ya. Wah, rekan Prima emang gak kerasa ya. Baru juga kemarin hari Senin kita udah ketemu lagi di hari Jumat. Tapi memang buat kalian yang nunggu-nunggu di hari Senin, kapan sih hari Jumat? Kapan sih weekendnya? Kok gak datang-datang? Iya sih, dirasa-rasa kayak lama banget. Entah Disti aja yang ngerasa atau rekan Prima juga ada yang ngerasa kalau di pekan ini tuh kayak rasanya lama banget ya. It's okay rekan Prima semuanya, kalau kalian ada yang merasa kayak gitu, hari ini kalian waktunya, atau lebih tepatnya sore ini waktunya kalian cerita-cerita bareng Disti, ketawa-ketawa bareng Disti, tentunya dengan lagu pop Indo nih. Siapa yang mau di requestin lagu pop Indo dari tahun 2000 sampai 2026? Sambil nyusun rencana besok hari Sabtu sama Minggu mau ngapain dan kemana, just lah requestin lagu aja ke WhatsApp Prima ya di 0853 2189 9582. Sebelum Disti play lagu pertama di MP3 sore hari ini, Disti mau pantun dulu nih rekan Prima. Nah, jalan-jalan sore beli roti, cakep gitu kan. Pulangnya mampir beli melati. Pulangnya mampir beli melati itu mau kemana gitu kan. Halo rekan Prima, apa kabar di sore hari ini? Ada Disti di MP3 sore ini sampai jam 9 malam nanti ya. Lagu pertama ada lagu dari Kuburan nih. Kalau ngomongin melati kan pas banget nih, lagu Kuburan lupa-lupa ingat. Nah, siapa rekan Prima yang hari Jumat atau hari ini lupa kalau MP3 siaran? Jangan sampai lupa ya.

buat rekan Prima, mungkin ada dari kalian kalau lupa hari ini tuh udah hari Jumat tuh, diingetin lagi ya. Hari ini udah hari Jumat nih rekan Prima, waktunya apa? Waktunya kalian merencanakan sesuatu untuk besok hari Sabtu dan juga Minggunya, leha-leha rebahan di rumah ya rekan Prima semua. Aduh, lagu kuburan lupa-lupa ingat tuh sebenarnya mengingatkan Disti pas zaman-zaman SD dulu ya. Pasti kalau lupa naruh buku, nanya ke ibu gitu ya, "Bu, buku aku di mana?" Ayo, makanya cari pakai mata, jangan pakai mulut. Ya, siapa ngaku? Rekan Prima yang sampai sekarang kalau cari sesuatu dan nanya ke ibu pasti disautinnya kayak begitu. Makanya kenapa Disti kalau misalnya nyari sesuatu mending diem dulu, sampai kalau udah berjam-jam gak ketemu baru tuh jalan akhirnya adalah bertanya kepada sang ratu ya. Semuanya buat rekan Prima nih yang sore hari ini udah mulai rebahan gitu kan, atau masih dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya kalau yang ada di jalan. Dan udah ada WhatsApp yang masuk nih rekan Prima di sore hari ini. Ada siapa nih? Ada Mama Indah, katanya Disti, Disti, selamat sore, pilihin aja lagunya. Oke, siap Mama Indah, apa sih yang enggak buat Mama Indah? Nanti ada lagu spesial buat Mama Indah dari Disti ya. Kayaknya kalau Mama Indah itu cocoknya dikasih lagu Audi featuring Nindi untuk sahabat. Karena apa? Biasa kan kalau mami-mami gitu ya, mami-mami jalan-jalan atau di hari minggunya CFD, terus juga ya minggu pagi olahraga gitu, kalau selain sama suami pasti sama bestie-bestie. Setuju gak sih Mama Indah? Pasti gitu, karena ibu Disti juga kayak gitu. Kalau gak sama anaknya, kalau gak sama suaminya, pasti sama bestie-bestinya. Udah, kalau udah sama bestie udah lupa tuh kerjaan rumah ya, kerjaan rumah lupa, sama anaknya juga lupa. Giliran anaknya telpon gak diangkat, pas anaknya lagi keluar, emaknya nelpon gak diangkat, sampai rumah Disti langsung diteriakin, "Ayo, dari mana tadi? Kenapa ibu telpon gak diangkat?" Kan? Nanti kalau misalnya dibalikin lah, ibu sendiri gak ngangkat telepon aku, ntar malah jadi merantem. Aduh, begitulah ya perseteruan antara anak dan juga ibu ya rekan Prima semuanya. So, gimana sore hari ini? Apakah kalian sudah merasakan kebebasan gitu ya? Kebebasan apa nih? Gak tahu kenapa ya Disti hari ini, hari Jumat ini kayak ngerasanya ngantuk mulu. Ada yang gak ngerasa gak sih rekan Prima? Soalnya tadi siang sekitar jam 12, ya jam 12 atau setengah 1 tuh cuaca udah mulai agak mendung-mendung gitu ya. Gak cuma di Indramayu atau di Haurgelis aja nih, ternyata di Bandung juga. Tapi kok iya sekitar jam 2, jam 3 itu udah mulai panas banget. Ini cuaca udah mulai bimbang nih ya. Tapi buat rekan Prima, khusus hari Jumat ini jangan bimbang, kalian jangan galau. Udah tentuin aja Sabtu, Minggu mau kemana, mau ngapain gitu kan. Kalau emang rekan Prima gak ada rencana mau kemana-mana, ya udah di rumah aja scroll TikTok udah ya kan. Ngerjain kerjaan rumah, nyuci baju, nyuci piring. Okay, so buat rekan Prima yang sore hari ini pengen di requestin lagu pop Indo, boleh banget ya. Mau cerita-cerita juga bareng Disti juga boleh banget dengan lagu pop Indonya ya. Jangan lupa kita berterima kasih kepada ya Allah yang maha kuasa ya. Thank God it's Friday, dengan tinggal hitungan jam lagi menuju weekend nih rekan Prima semuanya. Yang udah punya rencana jalan-jalan besok, atau mau mungkin ada yang mau kulineran, itu tuh ada yang mau kulineran di daerah Haurgelis apa ya. By the way Disti, sampai sekarang belum nemu nih tempat pempek di Haurgelis yang enak yang mana gitu kan. Jangankan yang enak yang mana, sekali datang ke warung yang jual pempek di Haurgelis aja Disti belum nemu.
Boleh dong rekan Prima rekomendasinya, atau kasih tahu tempat pempek yang di Haurgelis yang recommended gitu buat dicobain, diicip-icip gitu kan. Soalnya kemarin Desi dapat kabar dari Ibu Uwa lagi datang ke Jakarta kan, nyamperin nenek. Nah, tuh bawa Palembang jadinya. Dari Palembang bawa pempek. Desi enggak kebagian soalnya Desi lagi di Indramayu. Is okay lah, enggak apa-apa ya rekan Prima. So buat kalian nih yang sore hari ini masih di jalan, perjalanan pulang, hati-hati di jalan ya. Tapi buat yang bingung untuk menetap di hatinya, jangan ada kata bingung ya, ntar kalau kalian ditinggalin sama cewek berabe.

info penting untuk warga Haur Gelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayoster Supermarket Elektronik Haur Gelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayoster bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayoster Supermarket Elektronik Haur Gelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: Halo?
1: Halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
2: Halo Prima FM, aku Jumbar dari SMA Negeri 1 Anjatan. Aku pengen banget request lagu ini nih. Lagunya tuh berjudul Kota Edita sama Tepung. Lagunya tuh dari Nadifa Salama. Nah, kenapa sih aku tuh pengen banget lagu ini? Karena lagu ini tuh benar-benar relate dengan kita ya. Karena kota ini tuh gak bakalan sama kalau misal gak ada kamu gitu. Kalian jangan lupa diputer ya. BTW aku dengerin Prima FM di program MP3 lewat streaming. Terima kasih Prima FM.

0: Halo Sobat Prima FM Indra Mayu. Semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582. Biarkan saja.

0: garuk-garuk terus, gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan

0: Silin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh, rekan Prima.
2: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahil dan Disti.

0: 95,8 Prima FM. Rekan Prima di sini ada Disti di MP3 ya, sore ini sampai jam 9 malam nanti. Enak banget lagi. Tegar kan Prima Disti lagi ngapain? Lagi makan apa ya ini namanya? Kalau kata si Japra mah ini wajik. Tapi emang bener wajik. Ini bikinan Mang Yudin nih. Tapi dari mangga, kok bisa ya? Disti baru tahu kalau mangga itu bisa dibikin kayak begini. Ini ya kayak dodol gitu kan. Ya kan Mang?
1: Iya.
0: Jadi ini olahan dari mangga. Pantesan aja kemarin Disti kan pulang sore di hari Kamis ya, karena Disti gak siaran. Nah Mang Yudin itu buka-bukain ngupasin mangga banyak banget. Lebih dari 5, kayaknya ada kali 10-15 mangga itu dikupasin. Ternyata dijadiin ini rekan Prima, semuanya baru tahu. Dan ngomongin mangga, alhamdulillah Indramayu udah musim atau panen mangga lagi ya. Ih, itu tuh yang Disti nanti-nanti, tahu enggak sih? Karena tahun 2024 ya, benar tahun 2024 kemarin atau 2025 tuh kayak mangganya tuh kayak sedikit banget di Indramayu ini. Malah di tahun sekarang 2026 Disti ngerasa kayak banyak banget ini mangga, serius. Ya meskipun beli-beli juga kan ya, bukan panen dari pohon sendiri. Karena terakhir pas Disti masih kuliah tuh 2022 atau 2023 di rumah ya, rumah kontrakan bareng mahasiswa yang lain, itu punya pohon mangga. Dan itu kalau berbuah, sekalinya berbuah tuh sampai 1 karung, 2 karung penuh-penuh banget. Nah, di sini belum ke kontrakan temen Disti yang di Balir tuh, mahasiswa cowok. Kalau misalnya tahu bakalan Disti ambil. Wah, atau mungkin rekan Prima nih yang besok bingung mikirin weekend kemana, udah kayaknya di rumah aja ngabisin mangga gak sih? Karena Disti lihat tuh setiap rumah yang ada di Indramayu ya pasti punya pohon mangga, pasti banget. Karena mangga juga dengar-dengar perawatannya gampang ya. Tinggal yang enggak tinggal sih, mungkin buat rekan Prima atau kita-kita yang enggak biasa soal tanam-menanam tumbuhan gitu, agak sedikit tricky atau susah gitu ya. Nah, katanya sih gampang buat mereka yang sudah ahli gitu. So, rekan Prima, daripada kalian bingung besok weekend mau kemana, abisin mangga aja di rumah. Karena apa, kalau misalnya keluar rumah pasti kalian ngabisin duit boncos-boncos deh.

0: gembira,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa.

Trijaya Elektronik, Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik, Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat, Subang Kota, deretan unit BRI Soklat, Subang Kota. Trijaya Elektronik, patok besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng, Gempol Sari, patok besi. Trijaya Elektronik, Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI, Pamanukan. Trijaya Elektronik, Kalijati, Food Court Lanud, Kalijati, samping RS Aulanud, Kalijati. Trijaya Elektronik, Cikaum, Gandasari, dekat Pasar Ampera, Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak.

0: Mari juga ada. Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Prima Radio 95,8 FM.

Itu tadi yang Disti berharap banget ya rekan Prima semuanya di jam 12 tadi. Ini cuaca udah mendang mendung. Kang mendang mending nih emang. Udah mendung-mendungnya nih ya. Tapi kok tiba-tiba sekitar jam 2, jam 3 itu panas lagi. Ya Allah, udah cukup dia aja yang bimbang ya Allah, jangan cuaca ya Allah. Soalnya apa nih buat rekan Prima semuanya, kita meskipun cuaca hujan, maksudnya hujan belum tak kunjung datang ya rekan Prima semuanya, paling enggak dari sekarang kita udah mulai siap-siap nih. Contohnya siap-siap entah itu buat bersih-bersih rumah atau enggak nih buat kalian yang pengendara motor, yang suka naik sepeda gitu kan, jalan-jalan. Jangan lupa beli jas hujan. Itu kalau kata Disti mah, biar apa, biar di jalan aman kalau tiba-tiba hujan ya kan. Buat kalian yang besok bingung weekendnya mau kemana ya kan, gak usah bingung mau kemana, pikirin aja sama siapa tuh. Yang bingung, aduh mau kemana ya. Tapi ada sih orang yang weekend atau jalan-jalannya sendiri itu happy-happy aja. Bahkan enjoy loh. Enjoy with single era ya, bener ya. Udah bukan butterfly era lagi, single era. Itu ada yang bahagia di era-era single kayak gini. Karena apa? Karena kalau misalnya udah punya pasangan tuh pasti tahu lah ya. Entah itu ada yang cerewetin, ada yang bawelin, ada yang ngatur-ngatur. Selain donatur gak boleh ngatur. Wah, thank God it's Friday rekan Prima semuanya. Dan juga untuk rekan Prima yang ada di live TikTok, selamat bergabung nih di malam hari ini. Disti bakalan nemenin kalian ya, baik yang di TikTok, yang di radio analog, atau yang ada di jalan ya sore hari ini. Buat kalian yang di jalan, hati-hati di jalan, atau yang udah sampai rumah nih, capek ya kalian ya. Iya, sama Disti juga. Atau ada yang baru pulang sekolah, nah itu ayo, yang baru pulang sekolah naruh sepatunya yang benar, jangan dilempar-lempar ayo. Ntar kalau misalnya ketahuan ibu, ketahuan ayah, itu sepatu taruh yang benar, udah ada rak sepatunya. Kebanyakan kalau ngomongin kayak gitu tuh Disti relate sama diri Disti sendiri pas zaman sekolah gitu kan. Oke rekan Prima yang sore hari ini atau menjelang malam ini pengen di-requestin lagu juga boleh banget ya. Yang mau cerita-cerita besok hari Sabtu dan juga Minggunya mau kenapa? Mau kemana maksudnya? Mau kemana cerita aja sini bareng Disti. Nanti Disti bacain kok komentar kalian satu-satu ya kan. Oke kalau gitu Disti lanjutin lagi ya ke lagu berikutnya nih, ada lagu Cinta Laura. Kalau di sini ada Cinta Laura, di sana ada Cinta Siapa? Cinta Kuya-Kuya? Bukan dong, beda lagi.

Aku, kalau kata teteh Nia mah, your clothes today is the same with me. Oh iya, aku bisa sama teteh Nia. Kayaknya hampir beberapa hari ini pakaian kita, bukan pakaian kita ya, warnanya ya, warna outfit kita tuh hampir sama. Entah itu bajunya, entah itu kerudungnya, atau kerudung dan juga baju. Kok bisa ya teteh Nia ya? Padahal teteh Nia jauh di sana, di Singapura. Sedangkan Disti di Indramayu. Itu apa artinya teteh Nia? Kalau kata Disti mah, teteh Nia udah buruan balik ke Indramayu terus ketemu Disti di Radio Prima. Buat rekan Prima yang malam hari ini udah join di live TikTok nih, kalian yang mau request-request boleh banget. Tadi yang pertama udah ada yang masuk nih dari requestannya Kaviko. Gue lihat hidup ini mahal. Hidup ini mahal. Setuju lagi. Kalian setuju gak sih? Banyak hal yang kita harapkan ini terus naik. Contoh gaji naik atau enggak. Ya apapun itulah yang menyangkut perekonomian diri kita sendiri gitu. Banyak hal yang kita harapkan terus naik. Entah itu ini tuh apa? Perkembangan diri gitu ya. Perkembangan diri itu naik. Tapi kalau soal harga, semua sepakat lebih baik turun, ya kan? Setuju banget gak? Setuju banget gak kalian nih? Mau yang di TikTok atau di radio analog, soal harga tuh kita sepakat semua lebih baik tuh turun. Entah itu harga baju, harga BBM, harga apapun lah itu ya rekan Prima semuanya. Udah gak mau tahu, pokoknya kalau misalnya gaji naik, harga turun. Tapi nih, di sini ada satu topik yang menarik nih buat rekan Prima semuanya. Menurut kalian, bisa nggak kita bahagia itu tanpa uang? Coba, menurut kalian gimana? Boleh dong, kita sharing-sharing aja nih di malam hari ini. Menurut kalian bisa nggak bahagia tanpa uang? Dan kalau bisa, itu gimana caranya? Apakah hanya, menikmati hidup ini dengan tenang gitu kan? Tapi kalau misalnya menikmati hidup ini dengan tenang, terus mau makan pakai apa kalau gak sama uang, ya kan? Setuju kan? Oke, boleh nih yang mau cerita aja bareng Disti di sini di MP3 ya. Jangan lupa langsung telpon. Teleponnya nanti aja di MP3 senggol-senggol ke WhatsApp Prima di jam 7:50, ya kan? Tapi kalau mau chat dari sekarang gak apa-apa banget, langsung aja ke 0853 ya, 2189-9582. Kalau kata teteh Nia, makan ati Disti. Aduh, makan ati Sabenari, makan ati itu nanti yang ada darah tinggi teteh Nia. Kalau setiap hari makan ati tuh bagus gitu kan, menambah zat besi. Tapi jangan setiap hari juga, takutnya jadi darting.

0: Halo?
1: Halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
2: Nama aku Suza dari Tangerang Selatan. Aku mau request lagunya Raisa Anggiani, boleh? Judulnya ini, Kau Rumahku. Alasannya, soalnya akhir-akhir ini aku lagi suka lagu yang menghangatkan hati. Ya pokoknya begitu deh. Makasih Kak Raisa udah bikin lagu yang enak banget didengerin pas cuaca lagi mendung-mendung gitu. Semoga yang lain ikut menikmati.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Ahmad Abdul Basit, Komisioner KPID Jawa Barat. Di tengah perkembangan media digital yang semakin pesat, televisi dan radio tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Keduanya terus hadir sebagai sumber informasi, edukasi, hiburan sekaligus ruang untuk menyuarakan berbagai hal yang dekat dengan masyarakat. Hari Penyiaran Daerah atau Hartiarda Jawa Barat 2026 hadir untuk menjadi momentum memperkuat peran penyiaran di tengah transformasi digital, sekaligus menjaga nilai dan kearifan lokal Jawa Barat. Mari bersama menghadirkan penyiaran yang sehat, berkualitas, dan tetap relevan bagi masyarakat untuk Jawa Barat istimewa. Hatur nuhun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lagu dari Enal featuring Ari Lesmana ya, judulnya Sesi Potret, dan juga Fatin featuring Mika Angelo. Tahu nggak sebenarnya lagu Fatin featuring Mika Angelo ini kan lagu 2000-an ya, 2010-2015 deh kalau nggak salah, di antara tahun itu, dan sekarang naik lagi. Dan kenapa Disti play dua lagu hits, ada lagu Enal featuring Ari Lesmana? Karena di TikTok ada yang lagi rame nih. Coba siapa dari kalian yang udah ikutan tren ini? Kan lagunya Enau yang Sesi Potret tuh gimana? Sesi potret yang selalu ku benci gitu kan? Ya kan? Nah, di TikTok ini bukan lagi sedih-sedihan. Biasanya sedih-sedihan foto kita ditinggal sama orang tersayang yang mana udah pergi duluan gitu kan, meninggalkan kita. Foto di makam atau enggak foto di figura gitu. Tapi ini enggak. Anehnya Gen Z dan juga Gen Alpha ya, ini lagu sedih tapi malah dibikin lucu. Yaitu slide foto, foto kita zaman sekarang nih ya, sama foto kita zaman dulu, di zaman masih sekolah, yang mana fotonya tuh kayak lagi jamet-jametnya. Ini kalau pakai kerudung, biasanya kan sekarang normalnya pakai kerudung, ya udah normalnya kayak gini. Dulu kan kalau pakai kerudung, entah itu dibentuk kayak gini nih, yang di radio analog juga bingung, dilipet atau enggak di ya dilipet ke dalam atau dilipet keluar ya kan. Terus ada buat rekan Prima yang suka sama emo ya kan, gaya fotonya ada yang melet lah, ada yang sambil metal segala macem. Coba kalian udah pada ngikutin tren itu belum? Nah, komentar dari Tes Teta nih, aku waktu sekolah hijabnya pakai Mika. Iya lagi, Disti juga pernah kayak gitu. Tes Teta kerudungnya pernah pakai Mika, terus juga pakai apa, daleman kerudung ciput ya, yang bentuknya lancip gitu. Kayaknya sampai sekarang tuh masih ada di lemari Disti. Udah nggak pernah tuh Disti pakai. Kayaknya kalau Disti pakai sekarang kayak gerah banget. Sekarang aja pakai ciput yang biasa nih, udah pas gitulah. Nah kan, untuk menutupi helai-helai rambut yang terjuntai gitu ya. Kalau tadi Disti udah play dua lagu hits di malam hari ini, selainnya ada lagu 2000-an. Pasti buat rekan Prima yang kelahiran tahun 2000-an pasti tahu banget dong sama satu lagu ini.

lagu dari Arman Maulana, hebatnya persahabatan nih. Ternyata yang tahu nggak cuma anak 2000-an aja. Ada Birini yang dari Cimahi ya kalau nggak salah. Itu lagu backsound dari film atau enggak animasi dari Adit Sopo Jarwo. Ya iya, benar banget. Bener banget, ini Arman Maulana hebatnya persahabatan itu soundtrack dari animasi Adit Sopo Jarwo. Nah, pasti buat kalian nih para pecinta penonton ya, penonton animasi Indonesia kayak Adit Sopo Jarwo, terus Dudung gitu kan, pasti kalian tahu banget soundtrack-soundtracknya. Kalau lagu Arman Maulana ini Adit Sopo Jarwo, siapa sih khasnya? Yaitu kalau enggak si Sopo Jarwo, kalau di sini suka sama adenya si Adit. Namanya siapa adenya si Adit? Aduh, di sini lupa lagi. Oh, Birini ternyata di Subang, bukan di Cimahi. Sorry, karena tadi Birini sempat nanya, mau nanya di sini kalau kepiting jalannya miring itu kenapa ya? Kenapa ya kepiting jalannya miring? Apa karena dia keberatan badan gitu kan? Si, hey, si Sky. Iya, itu namanya Adit Sopo Jarwo. Siapa namanya yang pakai kacamata itu di sini? Ah ya, Adel, bener Adel. Adel Adit ya kan, Sopo Jarwo. Nah, yang pakai kacamata ini tuh namanya Dodit. Bukan Dodit. Siapa? Dennis. Iya, itu Dennis, kok jadi Dodit. Dodit mah pelawak stand up komedi ya jadinya. Aduh, Dennis, ya bener Dennis. Wah, ternyata yang nonton Adit Sopo Jarwo gak cuma Gen Z ya. Gen Alpha juga masih ada yang nonton. Bahkan milenial, baby boomers juga masih banyak yang nonton. Keren banget emang. Kita balik lagi nih ke pembahasan, bisa gak bahagia tanpa uang. Itu tuh sebenarnya ini satu topik yang menarik buat kita bahas ya rekan Prima. Kalau ditanya hidup tanpa uang itu pasti nggak bisa, karena apa? Kita beli ini, beli itu harus pakai uang ya kan. Nah, kalau bahagia tanpa uang itu bisa atau enggak? Tadi jawaban dari tes Teta, bahagia tanpa uang bisa Disti, kalau Teteh mah harus dekat dengan keluarga. Nah, itu jawaban dari tes Teta. Kalau dari rekan Prima yang lain gimana nih? Ada WhatsApp yang masuk nih dari Teteh Nia yang ada di Singapura, katanya gini, Teteh ada kata-kata nih, gak tahu nyambung apa enggak ya. Cukuplah berjalan, tak perlu berlari, karena hidup butuh perjalanan, bukan pelarian. Wih, bisa banget nih Teteh Nia. Terima kasih request lagu buat nanti malam, Keisha Lebronka, Pelarian. Oke. Tadi udah di display ya, spesial untuk Teteh Nia di malam hari ini. Biasa kalau Teteh Nia dengerin MP3 itu pasti di sambil kerja. Oke. Spesial untuk Teteh Nia, tadi udah di display ya, lagu dari Keisha Lebronka, Pelarian. Dan setelah ini Disti juga mau play requestan dari rekan Prima. Tadi ada yang request lagu Alexa, Jangan Pernah Pergi, dan juga Dewa 19 featuring Yura Yunita, Risalah Hati, requestan dari Teh Teta yang ada di Taiwan sana. Nah, kalau di sini ada Alexa, Jangan Pernah Pergi, Disti juga enggak pernah pergi dong. Enggak pernah pergi kok dari rekan Prima semuanya.

Rajanya Kredit Elektronik mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Jaya Elektronik Kalijati, Food God Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Dimurahkan. Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Prima Radio 95,8 FM.

kerasa ini tadi udah hari Jumat, besok hari Sabtu dan juga Minggu. Bingung kan kalian jadinya mau ngapain besok, mau kemana besok? Daripada kalian bingung, udah kalian tetap standby aja di sini bareng Disti ya di MP3. Gak usah kemana-mana nih hari ini. Standby aja bareng Disti di MP3 sampai jam 9 malam nanti. Karena banyak banget yang kita bahas di hari ini. Kalau soal bisa gak bahagia tanpa uang, nah jawaban dari Sam Ardega, bisa kalau punya sawah 100 hektar. Iya lagi, benar banget. Punya sawah 100 hektar terus disewain ya kan. Disewain ke orang-orang, udah itu namanya passive income ya. Kita gak kerja, kita gak nanem, terus juga kita gak perlu effort-effort tuh untuk ngerjain sawah itu. Kita udah tinggal rebahan, kipas-kipas gitu kan, kipas-kipas sambil scroll TikTok, terus juga belanja-belanja. Wah, itu orang have banget, gak ngapa-ngapain. Uang tiba-tiba ngalir ya kan Prima, semuanya kapan gitu, when ya Nah ternyata ada sinding nih yang ada di live TikTok, katanya besok malmingan pusing gak punya pacar dek, semuanya hanya teman aja. Ah, it's okay, gak apa-apa. Kalau malam minggunya keluar bareng teman itu malah asik, tau gak sih? Menurut Disti ya, malam minggu bareng teman-teman itu adalah momen yang paling asik. Kenapa? Karena heboh. Yang ngomong gak cuma satu orang. Mungkin kalau misalnya kita keluar sama doi gitu kan, atau enggak sama bestie, ya udah kita curcol, kita curhat di antara dua kita. Tapi enggak gitu rame ya. Tapi pas kalau sama teman sekelas atau enggak satu circle, satu circle biasanya 3 orang, 4 orang gitu kan, sampai 10 orang, itu pasti udah heboh banget. Jangan lupa kalau main sama teman yang ramai itu di kafe yang bisa karaokean. Itu dijamin heboh itu karaokenya, yang tadinya sepi jadi rame. Nah, kalau dari Kang Ilyas kata gini, bahagia tanpa uang jelas gak bisa lah. Kalau tanpa uang, ada uang abang disayang, gak ada uang Disti ikut tendang. Kok disayang? Jangan. Ya ampun, Disti udah kecil gini ditendang makinlah jauh dari Radio Prima ya. Ya kalau misalnya Disti ditendang sama Kang Ilyas, Disti bisa sampai ke Jepang kayaknya. Saking kecilnya, saking gampangnya, maksudnya saking entengnya Disti kalau ditendang tuh sampai jauh loh. Aduh. Kalau komentar dari siapa nih? Ada Kak Hans. Bisa sih hidup tanpa uang, ngelawak aja sama keluarga sendiri, sama saudara sendiri, dan sama orang yang disayangin. Tapi sayangnya Kak Hans, pertanyaan Disti itu bukan hidup tanpa uang, tapi bahagia tanpa uang. Kalau hidup tanpa uang itu sebenarnya antara bisa dan tidak bisa ya. Contoh kecilnya aja nih, mungkin kalau misalnya kita tinggal di dataran tinggi ya, atau gak perkebunan, di perkampungan gitu ya, entah itu di banyak deh, kayak di Kalimantan gitu kan banyak hasil buminya. Contoh kayak banyak tumbuh-tumbuhan, terus juga banyak hewan-hewan yang ada di sungai, ada ikan, terus juga ada ayam-ayam kampung yang bukan kita piara gitu kan. Ayam kampung, ada apa lagi ya, banyak lah pokoknya. Tapi gimana caranya kita, semisal kalau gak ada kayu untuk bakar, untuk masak itu, mau gak mau kita harus beli kompor ya kan, harus beli gas tuh. Itu pakai apa? Pakai uang, lagi-lagi pakai uang. Dan kalaupun pakai hanya pakai kayu ya, hanya pakai kayu. Terus kalau misalnya malam kita gak ada penerangan, pakai kayunya habis, butuh lampu, gimana? Beli lampunya, beli listrik, itu juga butuh uang. Nah, itu kayaknya agak susah ya pertanyaan, hidup tanpa uang itu bisa atau enggak.
Komentar dari Samar Dega. Kalau ditanya bisa enggak hidup bahagia tanpa uang? Jawabannya bisa, tergantung hidup di mana. Nah, itu benar. Itu jawaban yang paling tepat adalah tergantung hidup di mana ya, rekan Prima semuanya. Ya lagi benar banget, tergantung kita hidup di mana dan juga dengan siapa. Dengan siapa itu juga bisa loh. Karena apa? Kalau misalnya kita hidup dengan orang yang gak tepat, kurang tepat ya, belum tentu kita bisa bahagia. Yang ada setiap hari tekanan batin mulu. Yang ada kalau kata Teteh Nia ya, setiap hari makan ati mulu. Zat besi sih, zat besi. Tapi kayak yang tadinya kita bahagia, terus juga mungkin kalau misalnya bisa dilihat dari fisik gitu kan, bebet gitu bobot kita. Bobot kita yang tadinya 60 atau 50 turun jadi 30. Wah, itu perlu dipertanyakan ya rekan Prima, apakah itu hidupnya bahagia atau malah tertekan.

info penting untuk warga Haur Gelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayoster Supermarket Elektronik Haur Gelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayoster bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayoster Supermarket Elektronik Haur Gelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

kebahagiaan ya. Pun kalau misalnya ada kesedihan juga gak apa-apa. Itu namanya warna-warni. Warna-warni dari warna-warni dari apa ya? Iya pokoknya itu lah ya. Tapi kalau ngomongin weekend ya, besok kan hari Sabtu, Minggu ya kan. Biasa nih, siapa yang weekendnya suka jalan-jalan, terus juga kulineran, atau mungkin olahraga. Admin Zona Indramayu Barbar kan suka motor trail. Terus Galaxy, siapa ya tadi namanya? Galaxy Racing, apalah itu yang ada di Jawa Timur atau Jawa Tengah, itu juga motor, suka motor trail. Itu juga salah satu olahraga gak sih? Kalau boleh tahu admin. Iya kan? Kalau misalnya itu salah satu olahraga, keren dong. Jadi biasa kan kalau cowok hobinya suka modif motor, ya udah cuma buat bagus-bagusan aja. Nah kalau motor trail kan nggak cuma bagus-bagusan, tapi untuk olahraga juga. Kalau emang bener itu olahraga ya rekan Prima semuanya. Oke, kalau ngomongin weekend juga sebenarnya kita tuh nggak harus pergi jauh kemana-mana. Soalnya apa? Soalnya admin Zona Indramayu Barbar nih kayaknya dia tipe orang kalau weekend dia pergi jauh kemana-mana. Ke Cirebon lah, ke Indramayu lah, kemanapun itu yang katanya tadi di tempat itu lagi rame, ngamen katanya. Kok bisa? Apakah admin Zona Indramayu Barbar ini seorang penyanyi band? Atau yang main musik di band itu? Perlu dicari tahu deh kayaknya ya di sana Indramayu Barbar. Oke, di sini mau baca dulu nih, ada WhatsApp yang masuk dari Mas Iyas. Mas Iyas katanya, kenapa Sky, kenapa olahraga jalan dikit mampir ke tempat orang jualan? Itu adalah rutinitas cewek di setiap hari Minggu. Nih ya, cewek kalau olahraga, gak cuma olahraga doang Sky, pasti harus banget mampir, entah itu ke kafe, entah itu mampir ke tukang bubur untuk isi amunisi, ya kan? Kayak Disi mau baca WhatsApp dulu nih yang masuk dari Mas Iyas. Katanya, malam Disi cantik, katanya, seperti biasa minta lagu, bukan minta duit. Kalau minta duit udah kaya sama ibunya Mas Iyas aja. Mas Iyas, aku minta lagu bukan minta duit. El Kasih Kau Tiga Kan Cinta. Oke, El Kasih Kau Tiga Kan Cinta. Oke, nanti Disti masukin ke playlist ya. Salam hangate kanggo Disti sing paling cerewet, asbun tapi kocak dengan kocak dah. Oh, pantesan aja ya. Pantesan aja ini muka Disti lagi banyak jerawatnya. Jangan bilang ini salah satu jerawat ada yang dari Mas Iyas ya. Katanya kangenin soalnya. Pantun dikit ya. Kue manis tak ada gulanya, Disti manis tak ada duanya. Hey, Disti manis tak ada duanya, tapi El Kasih Kau Tiga Kan Cinta, mana ada. Anak itik bergoyang-goyang, Disti cantik yang paling disayang. Hey, disayang sama siapa? Disayang sama orang tua ya, rekan Prima semuanya. Oke, nanti Disti play ya requestan dari Mas Iyas nih. And then ada WhatsApp lagi nih dari admin Zona Indramayu Barbar. Katanya, kata-kata malam ini, sudahlah kawanku, istirahatlah kalau capek. Tidak semua masalah harus kau selesaikan sekarang. Hidup ini harian bukan borongan kawanku. Kalau semua masalah harus kau selesaikan hari ini, terus besok kamu mau menyelesaikan yang mana lagi? Iya lagi, kalau masalah hari ini selesai berarti besok nganggur. Besok nganggur ya, soalnya masalahnya udah diselesaikan hari ini. Oke, lanjut lagi. Salam-salam buat pacar anaknya Pak Salam. Salam-salam buat pacar anaknya Pak Salam. Ibu-ibu yang masih ngulek sambel tah. Mamang yang lagi dagang bakso bakar. Dan kawan-kawan yang lagi ada masalah, istirahatlah sebentar. Request
apa itu mang? Ada si ijo-ijo kah mang? Kayaknya iya deh. Oke, okay, request lagu Al-Ghazali kesayanganku. Oke, okay, nanti ya Al-Ghazali. Coba Disti lihat dulu apakah Al-Ghazali udah Disti play. Oh belum. Oke, okay, nanti Disti play ya. Spesial banget untuk admin Zona Indramayu Barbar. Kayaknya nih ada ijo-ijo nih dari admin Zona Indramayu Barbar. Tapi sebelum itu Disti mau play dulu nih requestan dari Ang Tablo. Katanya tadi pengen diputerin lagu dari Stand Here Alone mantan. So buat rekan Prima jangan kemana-mana, stay tune terus bareng di studio MP3 sampai jam 9 malam nanti. Yang mau request lagu, just langsung request aja ke WhatsApp Prima.

ada lagu dari Sal Priadi dengan Gala Bunga Matahari ya. Memang kalau misalnya udah denger lagu itu, yang energi kita tadinya semangat gitu kan, tiba-tiba jadi langsung ingat orang-orang yang udah mendahului kita. Tapi gak apa-apa ya rekan Prima semuanya, kita kirim Al-Fatihah aja bareng-bareng untuk mereka yang udah mendahului kita. It's okay, gak apa-apa rekan Prima, tidak boleh bersedih untuk hari ini. Kita harus happy-happy karena apa, kita menyambut weekend besok ya. Besok hari Sabtu dan juga Minggu mau kemana. Tapi gak apa-apa buat rekan Prima yang hari Sabtu dan Minggunya masih kerja gitu ya, dapat salam semangat dari Disti. Dapat salam semangat dari Disti gak tuh. By the way, tadi ada kiriman dari admin Zona Indramayu Barbar yang kirim Martabak jadinya apa ini namanya? Martabak mini ya. Wah, lucu banget. Martabak mini dan juga mie-nya. Terima kasih admin Zona Indramayu Barbar. Wow, ada maca lagi kesukaan di si maca warnanya hijau. Apa itu libur? Ah, itu tuh. Apa itu libur ya buat Sky? Buat rekan Prima yang lain juga merasa kalau hari Sabtu dan juga Minggunya masih bekerja. Apa itu libur? Apa itu libur? Aku ingin rasanya merasakan weekend liburan lagi seperti di zaman sekolah dulu ya. Ayo, ada kan dari kalian yang nyesel dulunya siangnya gak pernah tidur, terus sekarang ngeluh, ih kapan aku bisa tidur siang lagi. Siapa, ayo, siapa yang sekarang ngeluh kayak gitu? Makanya dibilang orang tua tuh nurut. Apa bener kak orang situ suka makan ular? Orang situ suka makan ular, kok bisa? Di mana orang Indramayu suka makan ular? Ini yang Kak Aji nih yang ada di TikTok, bisa banget ya komentar masuk tiba-tiba nanya orang Indramayu suka makan ular, kok bisa? Di sini malah baru tahu. Oke, so buat rekan Prima nih, kalau ngomongin weekend, kita sebenarnya gak harus pergi jauh-jauh, apalagi ngeluarin uang banyak gitu kan, biar happy. Gak perlu itu semuanya, gak perlu. Tapi ada satu hal yang menurut Disti, yang mana kita itu bikin rencana jalan-jalan itu kadang harus dihitung ulang. Kayak harga-harga nih yang sekarang makin bikin kita pikir dua kali. Contohnya nih, baru Disti, baru banget ya Disti dapat kabar katanya harga beras sekarang itu naik. Tuh gimana tuh? Ayo kalian bingung kan? Antara mau pilih jalan-jalan atau pilih beli beras buat makan besok. Ya Allah, makin galau deh. Kapan self rewardnya? Kapan membahagiakan dirinya ya? Kalau lagi-lagi harga apapun itu naik, harga naik tapi gaji tetap aja. Gimana kita menghadapi dunia ini? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Well, ini tadi ada yang request lagu dari Sam Ardega yang katanya sekarang lagi di Aceh, tapi udah balik lagi ke Indramayu. Tahu nggak di Aceh ngapain? Cuma numpang mandi. Eh, kok bisa itu di Aceh cuma numpang mandi?

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak.

Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama, Trijaya.

di WhatsApp telepon atau di WhatsApp chat juga boleh banget. Mungkin ada yang malu-malu dengan suaranya lagi serak-serak basah banjir gitu. Serak-serak banjir tuh kayak

Oke, boleh nih buat rekan Prima yang mau ikutan MP3 senggol-senggol. Tapi sebelum itu, Disti mau senggol-senggol teman Disti dulu. Ach, yang ada di mana ya? Yang ada di Pacitan, Disti mau senggol-senggol. Apa kabar? Hai, Disti rindu deh. Kapan ya Disti pulang lagi ke Pacitan? Kayaknya akhir tahun kayaknya. Senggol, senggol dong bang. Disti juga mau senggol-senggol nih teman Disti yang ada di kontrakan nih. Ayo, ayo Dinkam, kamu udah dikerjain belum itu skripsinya? Biasa jam segini dia masih dengerin MP3 di streaming. Tapi entah nih, apakah dia sambil ngerjain skripsi atau malah sambil nge-game Roblox. Ada yang nyapa juga nih di TikTok Neng Disti, katanya hai. Hai juga Ima yang ada di Malang. Selamat malam Malang. Dibilang licik, banyak yang usik, ku kasih bisik. Oke, kalau misalnya belum ada yang masuk ke WhatsApp telepon, Disti mau play dulu nih requestan dari rekan Prima yang ada di TikTok ya. Katanya pengen diputerin lagu dari Selena Grace, Andrianto yang Sumpah Mati. Oke, so buat rekan Prima jangan kemana-mana, masih bareng Disti di MP3 ya rekan Prima. Yang mau telepon langsung aja ke WhatsApp di 0853 2189 9582.

0: single barang antik nih berkelas.
1: Oke, itu dia ya requestan lagunya udah di Steve Play nih. Lagu dari Selena Grace and Andy Rianto, Sumpah Mati. Jadi buat rekan Prima yang tadi sorry banget disinggal lihat HP, ternyata ada yang telpon nih. Ayo yang mau telpon boleh banget request lagu by phone-nya di Steve, tunggu dari sekarang sampai nanti di jam 20 menit ke 10 ya. Disi mau salam-salam senggol-senggol juga nih buat rekan Disti yang ada di Matal Zaitun. Selamat malam guys, apa kabar kalian? Apalagi teman-teman Disti yang teman-teman KKN ya. Wah, itu udah pada sibuk sendiri-sendiri. Ada yang udah punya anak ternyata, ada yang sibuk sama kerjaannya, ada yang sibuk juga sama doi-doinya. Nah, kita balik lagi nih rekan Prima, kalau misalnya masih belum ada yang telpon, ada satu pembahasan yang menarik untuk dijawab nih. Bisa enggak bahagia tanpa uang? Ada jawaban dari Kariski Ikhwan Saputra, katanya gini. Sering dulu tanpa uang tapi bahagia kalau di asrama. Itu tuh. Kalau di asrama mah gampang

0: apa, di mana gitu kan, karena di asrama udah tinggal makan di rumah makan udah jadi. Kita lanjut lagi ya, baca komentar dari Kak Rizky. Sebelum itu Disti mau angkat dulu, ada WhatsApp telepon yang masuk. Coba kita angkat dulu ya. Assalamualaikum Merdeka, selamat malam. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Waalaikumsalam. Halo Kak Han, selamat malam.
1: Selamat malam juga.
0: Apa kabar nih Kak Hans?
1: Alhamdulillah kabarnya baik. Disti kabarnya gimana?
0: Alhamdulillah Disti juga kabarnya baik nih hari ini Kak Hans. Wah, besok gak kerasa udah weekend. Iya. Kak Hans besok mau kemana nih jalan-jalan?
1: Ya di rumah aja gak apa-apa. Mau jalan-jalan juga bingung jalan-jalannya kemana gak tahu.
0: Oh ya udah deh kalau di rumah aja bingung ya, nggak usah bingung deh. Ya udah daripada bingung request lagu aja nggak sih kan?
1: Iya pengen request Yofi and Nuno.
0: Ah yang judulnya apa tuh?
1: Di situ ada judul lagunya apa aja sih? Judul lagunya
0: banyak nih, Yofi and Nuno, Janji Suci, Dia Milikku, Bunga Jiwaku, Cerita Mengejar Damai,
1: Mengejar mimpi
0: ya. Coba Disti cari dulu nih requestan dari Kak Hans. Yofi and Nuno, Mengejar Mimpi. Seharusnya sih ada ya. Menyesal, Merindu Lagi. Aduh iya lagi.
1: Kalau nggak ada.
0: Belum ada, Mengejar Mimpi.
1: Mengejar mimpi nggak ada. Kalau nggak ada Mengejar Mimpi, bukan Romeo apa?
0: Bukan Romeo.
1: Romeo tuh. Iya.
0: Siapa tuh yang Romeo Derby Romero?
1: Bukan setampan Romeo.
0: Oke. Okay. Itu lagunya Yofi and Nuno juga atau gimana nih Kak Hans?
1: Apa?
0: Itu lagu Yofi and Nuno juga atau gimana?
1: Iya, benar. Yofi and Nuno.
0: Oke. Lagu Yofi and Nuno. Bukan setampan Romeo ya? Iya lagi, kita juga belum ada tuh yang itu Kak Hans. Mau Yofi and Nuno yang lain enggak nih?
1: Oh belum ada ya.
0: Relung Hati yang baru.
1: Di situ ada apa aja Yofi and Nuno-nya?
0: Bunga Jiwaku ada. Ada Bunga Janji Jiwaku, Suci ya, ada. Dia Milikku. Terlalu Cinta, Merindu Lagi, Aduh Rayu, Menanti Tanpa Cinta. Wah banyak banget nih Kak Hans.
1: Tanpa cinta,
0: oke. Tanpa Cinta nanti di display ya. Single-singlenya hari ini untuk siapa Kak Hans?
1: Salam-salam ya buat Adisti lagi menyiarkan Radio Prima FM.
0: Oke.
1: Salam-salam ya buat semua orang lain yang lagi mendengarkan Radio Prima FM, baik itu dari siaran live TikTok,
0: okay.
1: Dari HP, dari radio jadul, dari di streaming Google, dari YouTube, dari mana saja.
0: Okay.
1: Salam-salamnya buat semua orang lain.
0: Okay.
1: Okay. Udah itu aja.
0: Oke, sama-sama Kak Hans.
1: Ya, selamat malam.
0: Selamat malam. Ya. Assalamualaikum Merdeka.
2: Single. Barang antik nih berkelas.
0: Oke, kalau tadi ada suara Kak Hans ya, tapi sebelum Disti play requestan lagu dari Kak Hans, Yofi and Nuno, Yofi Widianto featuring Tiara Andini yang Tanpa Cinta, Disti mau play dulu nih. Spesial lagu dari Al Ghazali featuring Chelsea Sania, requestan dari admin Zona Indramayu Barbar yang malam hari ini udah kirim-kirim makanan nih. Wah, terima kasih banyak admin.

0: Ini berkelas.
1: Asik. Ini sesi MP3 single-single terakhir ya buat rekan Prima ya. Yang mau telepon juga boleh banget nih, terakhir-terakhir banget. Yang mau telepon ada Kak Rizky, alumni dari Mahat Al Zaitun angkatan Panglima. Ada satu yang dikenal itu namanya Kak Afan, nama istrinya Kak Dina, nama anaknya itu siapa? Soalnya dulu pas tahun 2023 Disi sering banget ngejailin. Aduh, siapa ya namanya, lupa lagi. Udah punya adik cewek deh kayaknya deh. Nah, komentar dari Kak Rizky Ikhwan nih, makan di kamar alas buku ejik plus sambel dan bakwan nikmat banget di asrama Mahat Al Zaitun. Pokoknya buat anak Panglima dimanapun berada, yang di Afrika, Malaysia, dan seluruh Indonesia, sehat-sehat tuh. Buat rekan Prima yang malam hari ini dengerin Disti angkatan Panglima ya, alumni dari Mahat Al Zaitun, dapat salam nih dari Kak Rizky Ikhwan Saputra.
0: Barang antik nih berkelas.

Dulu anak-anak panglima yang hoki, ya itu satu-satunya angkatan yang ada di Afselnya Kak itu. Tuh kan, memang sekarang, bukan sekarang sih, alumni Mahat Al-Zaitun tuh wah kacau sih kalau ditanya pekerjaannya apa, terus juga aktivitasnya sekarang apa. Wow, keren banget ya rekan Prima. Oke, kalau misalnya udah gak ada nih yang mau telepon di MP3 senggol-senggol, kalau gitu MP3 senggol-senggol kita berakhir ya rekan Prima semuanya. Betul, terima kasih nih untuk Kak Hans dan juga rekan Prima yang udah kirim apa ya, kirim-kirim salam terus juga chat-chat di WhatsApp Prima. Terima kasih untuk malam hari ini. Tapi tenang aja, Disti masih bareng sama kalian sampai jam 20.30 atau 20.50. Enggak, 20.40 maksudnya. Karena Disti hari ini siaran sendiri ya. It's okay, enggak apa-apa kalau Disti pulang cepet. Oke, terima kasih untuk rekan Prima yang udah ikutan MP3 senggol-senggol. Disti lanjutin lagi ke lagu dari Yovie Widianto featuring Tiara Andini Tanpa Cinta. Emang Disti kalau gak typo ya belibet.

0: ke atas cerita nabi-nabi.
1: Kan si paling cerita nabi-nabi tuh. Tuh. Dan Prima semua yang ada di analog juga bingung tiba-tiba ada suara Bang Abe. Tapi iya loh, dia tuh pasti kalau misalnya udah jam 9 ke atas itu dalam tanda kurung belum tidur ya, kecuali siaran sahur. Kalau siaran sahur masih agak nyambung karena baru bangun tidur kita semangat gitu kan. Nah, tapi kalau udah siaran jam 9 nih dilanjut lagi jam 10, jam 11 udah ngelantur itu, ngelantur yang ada.
0: Mending di stick collect Prima Rock Session.
1: Itu lagu rock, bukannya bikin Disney semangat, malah bikin Disney tidur, Bang.
0: Jadi lagu daster ya?
1: Iya, lagu daster jadinya. Wah. Tadi ya requestan dari rekan Prima nih, ada Samson Kenangan Terindah udah di Disney Play ya. Dan juga Yovie Widianto featuring Tiara Andini Tanpa Cinta. Requestan dari... Oh iya, Kak Hans yang ada di... by the way, Kak Hans belum ngasih tahu nih sekarang udah di mana. Sebelumnya kan di Sukahati ya. Nah, sekarang Kak Hans tinggal di mana, Disti belum tahu nih. Okay, kita lanjut lagi ke pembahasan bahagia tanpa uang. Bahagia tanpa uang itu sebenarnya bisa. Kalau kata Bro Ardega ya tadi yang bilang, bisa gak sih bahagia tanpa uang? Bisa, tergantung di mana dan juga sama siapa. Betul banget. Betul banget. Kalau kita, tadi udah dibahas ya kayaknya ya. Kalau kita hidup dengan orang yang kurang tepat, tidak sevisi dan misi. Sevisi dan misi sama kita, pasti yang ada setiap hari ngegrundel mulu hatinya. Terus juga kayak sebenarnya ingin menghindari peperangan itu gitu ya. Tapi ya mau gimana lagi, udah terlanjur, terlanjur sayang, terlanjur cinta. Okay. Ada yang komentar nih. Sky katanya, kakak lagu mana dirimu yang dahulu? Mentang-mentang udah ada Bang Abe requestnya itu ya Sky ya. Pokoknya gak bahagia kalau tanpa uang, Disti. Iya, karena apa? Karena kita itu udah lelah-lelah bekerja ya kan. Nah, kita aja harus self-reward. Self-reward itu kalau tanpa uang pakai apa? Cuma nonton nonton TikTok atau enggak nonton YouTube doang? Apakah itu bisa jadi standar kebahagiaan kita? Belum tentu. Itu WiFi bayarnya pakai apa kalau enggak pakai uang? Balik lagi ya. Balik lagi ke situ-situ ya rekan Prima semuanya. Oke, buat kalian jangan kemana-mana, masih bareng Disti di malam hari ini. Dan ternyata Bang Abe udah datang nih, segera menggantikan posisi Disti di malam hari ini. Oke, ini ada lagu dari Agnes Monica nih, requestan dari Pleret yang ada di Jogja kan Prima semuanya. Setelah itu ada requestan dari Bang Abe, pengen diputerin lagu Firza Kita Yang Beda. Oke, Kita Yang Beda, Kita Yang Beda, boleh deh. So buat rekan Prima, jangan kemana-mana ya, masih pantengin terus MP3 sampai jam 9 malam nanti dengan lagu-lagunya. Gak apa-apa ya kalau Disti malam hari ini pulang cepat lagi. Tapi buat rekan Prima, Disti gak apa-apa pulang cepat-cepat. Tapi rekan Prima jangan ini dong, perginya jangan cepat-cepat. Iya gitu maksud Disti tuh kan.
2: Tertutup sudah pintu

0: sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: 95,8

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sobat penyiaran. Saya Dadan Hendaya, Komisioner KPID Jawa Barat. Di tengah perkembangan media digital, siaran lokal menjadi sangat penting untuk menjaga agar identitas dan kearifan lokal Jawa Barat tetap hidup sekaligus hadir di tengah perubahan zaman. Karena itu, Harsiarda atau Hari Penyiaran Daerah Jawa Barat 2026 hadir mengangkat tema transformasi digital penyiaran merawat kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa. Puncak Harsiarda akan berlangsung pada tanggal 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Ayo kita sama-sama hadir dan ramaikan Harsiarda Jawa Barat 2026. Kita rawat kearifan lokal, menguatkan penyiaran menuju Jawa Barat istimewa. Hatur nuhun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mungkin kalau Gen Z nggak tahu lagu Firsa Bersari yang satu ini. Yang satu ini lagu Firsa Bersari. Udah malam ya, Disti. Mohon maaf rekan prima semuanya. Aduh, slip tangnya nih emang. Tangnya Disti udah disuruh tidur apa gimana sih? Lagu Firsa Bersari, Celengan Rindu ya rekan prima semuanya. Ini cocok banget nih buat kalian yang LDR. Besok kan udah weekend. Nah, kalian udah ada rencana seharusnya buat ketemu sama Ayang. Kalian udah jauh-jauh hari menabung Celengan Rindu itu ya. Menabung rindu di celengan. Udah berapa by the way nih? Apa kalau misalnya ditimbang udah sampai 1 kilo 2 kilo beratnya si rindu itu yang ada di dalam celengan? Waduh, berat banget itu kayaknya. Kalau 1 kilo udah dihargainnya berapa? Sama gak sama kayak harga beras sekarang yang katanya lagi naik nih? Wah rekan prima semuanya, kenapa ya sekarang harga apa-apa lagi naik tapi harga emas lagi turun nih? Nah gimana tuh? Sayangnya semua harga pada naik tapi gaji masih stuck di situ-situ aja. Gak apa-apa ya rekan prima semuanya. Komentar dari Kang Ilyas ketapa nih? Cie Disti besok ketemu sama Ayang Sugeng. Ayang Sugeng saha etas Ayang Sugeng. Ayang Sugeng lagi siapa? Ayang Sugeng Jumat katanya ada orang atau kendaraan misterius yang keluar dari hutan, tapi gak pernah ada yang masuk, cuma keluar aja. Ah, ini nih rekan prima semua, tadi Disti di off air itu cerita-cerita sama Sky, katanya di Kalimantan itu beneran emang ada saranjana. Nah, pada waktu itu si Sky pernah sampai dimimpiin kayak portal gitu antara kampung dia dan apa gitu entah. Dan di portal itu dia nemuin neneknya yang ngajak si Sky untuk masuk ke dunia itu. Apakah itu beneran ada di Kalimantan sana? Waduh, tapi kalau ngomongin Kalimantan ya, masih banyak tuh asap-asap dari kebakaran hutan meskipun hujan udah mulai turun. Untuk rekan prima yang dengerin Disti di malam hari ini ada di Kalimantan, sehat-sehat ya buat kalian ya. Dan terima kasih yang udah nemenin Disti juga dari jam 5 tadi sampai sekarang. Disti mau pamit undur diri dulu ya. Gak apa-apa ya, cepet-cepet, gak apa-apa dong. Habis ini tengah ajar rekan prima ada Bang Abe di Rock Station. Kalau tadi mungkin ada beberapa lagu yang galau nih di MP3, kalian balik lagi disemangatin sama Bang Abe dengan lagu-lagu Rock Session, yes. Oke, terima kasih untuk rekan prima di malam hari ini. Kita ketemu lagi besok hari Sabtu. Hari Sabtu itu ada Baim dan juga Sahil. Minggu ada Sahil dan juga Bang Abe. So, terima kasih untuk malam hari ini. Disti pamit undur diri dulu. Bye-bye rekan prima semuanya. Assalamualaikum, Merdeka. Selalu dengarkan Radio Prima 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari

0: termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh, rekan Prima.
2: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahel dan Disti.

Yo yo yo yo, assalamualaikum, merdeka rekan Prima semua. Kembali lagi di Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Bareng aku AB ini, malam hari ini kita di program Prima Rock Session. Makin malam, untuk malam yang makin berenergi rekan Prima semua. Jumat hari ini, Jumat malam 9 Oktober 2026. Gimana kabarnya rekan Prima semua ya? Ya, yang lemes-lemes nih Jumat malam nih, yo, join. Dengerin Prima, biar tetap berenergi malam hari ini ya. Oke. Tadi kita buka dengan, wah, enggak deh, mantep banget nih. Dari kita buka dengan Nightmare dari Avenged Sevenfold. Ini berhubung ya, sehubungan dengan besok tanggal 10 Oktober nih akan ada ini, konser Avenged Sevenfold ya di Jakarta International Stadium, JIS. Ya, makanya AB buka malam hari ini dengan Avenged. Gimana rekan Prima, ada yang gagal nonton, yang gak bisa nonton? Ya mending sih ini aja, request-request aja lagu Avenged kesayangan kamu, request aja ke Prima, ntar AB puterin gitu. Insya Allah banyak itu stoknya. Anyway, apa kabar nih rekan Prima semua, semoga sehat-sehat ya malam hari ini. Yang masih garap-garap apapun, yang masih kerja, yang masih jaga toko, jaga warung, jaga apapun, jaga komplek, jaga apa ya, semangat semuanya. Tapi mau menyapa buat rekan Prima semua yang dengerin lewat radio analog di sekitar daerah Indramayu nih, selamat malam semuanya, tetap bertenaga asik. Ya, mau yang radio analog, yang baterai, yang colokan, yang di kendaraan, nah khusus untuk yang di kendaraan, selamat menikmati perjalanan malam kamu dengan lagu-lagu rock Indonesia dan rock mancanegara yang akan kita putar sampai 2 jam ke depan. Terus sampai juga mau menyapa buat rekan Prima semua yang dengerin lewat streaming ya. Nah ini kalau ini seluruh dunia nih biasanya dengerinnya, dimanapun ya time zone kamu, lagi pagi, lagi siang, lagi sore, lagi malam, atau udah tengah malam, atau udah menjelang subuh ya. Prima hadir nih sekarang untuk menemani rekan Prima semua. Selamat malam buat yang dengerin lewat streaming di primafmindramayu.com gitu. Buat yang penasaran boleh lo cek Google aja. Terus juga apa yang mau menyapa buat yang join di live TikTok. Wah, ada siapa aja nih? Ada Wi, ada Dra, ada Karni, ada Yanto Herianto, ada Sukam, ada Kilin. Oh, ini rakyat miskin menyapa. Halo, selamat malam. Halo. Ada siapa lagi? Mama Tiara, halo Mama Tiara. Ada Senandung Sahar, ada Salmon Giri, ada Cak No. Oh, ada siapa lagi nih? Anton Bay, halo Anton Bay, selamat malam. Ada Nini Le, ada Cecep Kosasi, ada Ajo Gading, ada Dapur Danavi, ada Omi Laku, ada Salim Aja, ada Warni. Mana lagi nih? Ada, wah banyak ya. Yo, yang join lewat TikTok nih ya sini. Yang lewat streaming juga ya. Stay tune terus aja, masih banyak lagu rock yang kita putar dan pastinya berita-berita Indramayu terupdate pada hari ini nanti akan AB bacain. So, kita beranjak ke lagu berikutnya aja. Lagu berikut ini ada dari Bon Jovi, It's My Life. Stay tune on Prima Rock.

0: Stay tuned on Primera Station.
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
2: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
2: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
2: Beli dong, jangan dibawa.
3: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

0: tembakan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Prima Radio 95,8 FM.
2: Let's get back and here we go. Guns N' Roses, welcome to the jungle.

Nah itu dia, welcome to the jungle dari Guns N' Roses malam hari ini. Ya, walaupun ya tadi pembukaannya temanya dalam rangka ini kan Avenged besok mau konser nih di Jakarta, Jakarta International Stadium, tapi juga Guns N' Roses cukup membuat kita malam hari ini berenergi pastinya rekan prima semua ya. Ya, Abim mau menyapa lagi buat rekan prima semua yang dengerin lewat radio analog di frekuensi 90,8 FM, yang dengerin lewat streaming di primafmindramayu.com, dan yang pasti juga yang join-join di live TikTok Prima. Oke, ini udah ada masuk request aja nih. Oh iya, kalau yang mau request boleh banget ya rekan prima ya, bisa ke WhatsApp 0853-2189-9582, atau kalau kamu lagi join live TikTok bisa langsung komen aja di kolom komentar kalau pengen sambil ngobrol-ngobrol atau ngeliatin penyiar gitu. Ini ada yang masuk, oh Siminyu, ada dari Siminyu langsung request lagu The Final Countdown dari Europe. Oke, udah aku pasang di playlist. Ditunggu bang, salam tiga jari Prima Jaya. Alright, tiga jari, salam metal ya. Oke, tapi sebelum aku puterin lagu requestan dari si Minyu, kita ada baca berita pertama nih. Wah, ini pas dengan latar lagunya nih. Aduh, rusuh, tawuran maut di Indramayu, remaja tewas, tiga orang ditetapkan tersangka. Ya, dilansir dari kompas.com, aku bacain aja. Aksi tawuran antar kelompok remaja menelan korban jiwa. Remaja berinisial RMF dilaporkan tewas usai terlibat tawuran di wilayah Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu pada Sabtu 3 Oktober 2026. Dalam hal ini polisi mengamankan 24 remaja, 3 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Kasat Reskrim Polres Indramayu AKP Muhammad Arwin Bahar saat dikonfirmasi membenarkan peristiwa tersebut. Menurut Arwin, peristiwa ini berawal dari aksi saling tantang antar kelompok remaja di media sosial. Oh, dari media sosial guys. Dua kelompok remaja terlibat bentrok. Dari hasil pemeriksaan, kedua kelompok awalnya berkomunikasi melalui media sosial. Mereka kemudian menyepakati untuk bertemu, ujar AKP Arwin saat ditemui Kompas di Mapolres Indramayu pada Jumat 9 Oktober. Arwin menuturkan dalam ajakan tawuran itu, kedua kelompok remaja awalnya sepakat melakukan tawuran dengan hanya menggunakan balok atau kayu. Rupanya saat kedua kelompok bertemu di lokasi kejadian, salah satu kelompok melanggar perjanjian tersebut dan mereka membawa senjata tajam. Hal ini memicu kepanikan dari kelompok lawan yang berusaha melarikan diri menggunakan sepeda motor. Dalam kondisi panik dan dikejar oleh kelompok bersenjata tajam, sejumlah remaja terjatuh dari motor. Salah satunya adalah korban RMF, asal Kecamatan Sliep, yang langsung menjadi bulan-bulanan kelompok lawan yang membawa senjata tajam. Arwin menyampaikan korban yang terluka sempat dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan penanganan medis selama beberapa jam sebelum akhirnya diperbolehkan pulang. Namun naas, setelah pulang kondisi korban rupanya kembali memburuk hingga akhirnya dilaporkan meninggal dunia. Korban, beliau mengatakan korban sempat mendapat perawatan tetapi akhirnya dilaporkan meninggal dunia, kata Arwin. Ya rekan prima ya, kita sungguh menyayangkan sekali lagi ini masih terjadi aksi kekerasan dan tawuran di jalan oleh remaja di Indramayu nih. Ya kalau menurut Abim begitu ya, namanya ya kita semua Abim sendiri juga dan pastinya rekan-rekan prima semua pernah muda. Memang gairah muda itu suka berkompetisi, suka tantang-menantang gitu kan. Alangkah baiknya gitu, pola pikir kita mulai dirubah sejak dini. Apalagi nih rekan prima, misalnya ada yang dengar yang muda-muda, apa kek tantang-menantang dalam berkarya gitu kan. Itu lebih seru dan positif gitu, untuk sumber daya pengembangan juga sumber daya manusia di Indramayu gitu. Kalau tawuran-tawuran gitu kan, ya apalagi kayak gini sampai korban nyawa melayang ya. Dan yang mirisnya lagi, ironis, ini janjian lewat sosial media gitu. Pembatasan sih harusnya nih. Ya kita harus menggunakan sosial media dengan justru keterbukaan informasi itu malah harusnya mengakses apa, kita baca-baca, lihat-lihat peluang apa untuk pengembangan diri insan-insan muda gitu kan. Kalau tawuran gimana masa depan Indramayu gitu kan. Oke, pastinya namanya gairah muda bisa lah berpikir kritis gitu kan. Oke, kita lanjut aja. Ini tadi ya, requestan dari si Minyu. Salam untuk seluruh
pendengar Prima malam ini. Salam tiga jari, asik. Ini dia Final Countdown dari Europe. Stay tune on Prima Rock.

0: That's it. Final countdown dari Europe. Request dari si Minyu.
1: Oke.
0: Ini ada WhatsApp masuk nih. Akhirnya aku bacain ya. Dari siapa nih? Kita coba baca-baca. Oke, udah ada yang masuk. Oh, nih dari Danu di Cikamurang. Nih. Selamat malam dari Danu di Sumayu. Minta lagunya dong Prima dari ini lagu Bumerang Pelangi. Selamat bertugas untuk seluruh kru Prima. Salam sukses selalu. Oke, Kang Danu di Cikamurang. Lagunya aku puterin Bumerang Pelangi, tapi kayaknya harus aku taruh di akhir-akhir ya. Karena kalau Bumerang Pelangi ini nih, salah satu list ini waktunya Indonesia Syahdu. Waktunya Indonesia Solo Rock. Jadi nanti lagunya Kang Danu aku tambahin. Udah aku tambahin sih. Ini udah aku taruh, tapi di agak-agak akhir ya Kang Danu. Jadi stay tune terus biar mantep nih lagunya nih, Bumerang dengan Pelangi. Oke. Buat rekan Prima yang lain dimanapun kalian berada, kalau mau request juga salam-salam boleh ya. Kirim aja ke WhatsApp 0853-2189-9582. Oke, aku ulangin, 0853-2189-9582. Oke. Ya, kita ke lagu berikutnya nih. Ini dari sebuah band Indonesia, rock Indonesia. Ini pecahannya Slang. Ha, pasti udah kenal semua nih ya. Dipimpin oleh Jenderal Pai, Jenderal Pai, BIP Dilarang Melarang. Stay tune on Prima Rock Session untuk malam yang tetap berenergi.

Yoi, dilarang melarang dari BIP. Oke. Masih di Prima Rock Station ya, untuk malam yang tetap berenergi. Asik, Rekam Prima. By the way, ya kalau sangat disayangkan tadi berita pembukaannya remaja yang tawuran. Nah, alhamdulillah nih AB dapat masuk nih berita. Kalau ini berita baik nih, berita good news tentang remaja juga. Wah, ini patut diapresiasi nih. Oh, jadi ada pelajar remaja ini sedang menyiapkan masa depan di bidang teknik perkapalan. Oke, aku bacain deh. Pelajar Mahat Az-Zaitun siapkan masa depan di bidang teknik perkapalan. Oke, aku lansir dari lovenews.co.id. Aku bacain deh, teman-teman semua. Jadi keinginan melanjutkan pendidikan ke bidang teknik perkapalan mendorong Arham Bil Ikrom, pelajar kelas 12 Ma'at Az-Zaitun yang mengikuti ekstrakurikuler perkapalan untuk memanfaatkan pengalaman praktik selama menempuh pendidikan di bangku sekolah menengah. Arham menilai keterampilan fabrikasi dan teknik pengelasan yang dipelajarinya menjadi bekal awal untuk menghadapi pembelajaran di perguruan tinggi, khususnya pada bidang teknik dan vokasi. Pengalaman tersebut diperolehnya melalui praktikum fabrikasi yang dilaksanakan pada 12 September 2026 bersama rekan-rekannya. Arham mengerjakan pembuatan teralis pengaman jendela yang direncanakan untuk digunakan di rumah susun mahasiswa. Praktikum pengelasan sebagai bekal melanjutkan pendidikan. Bagi Arham, kegiatan praktikum fabrikasi memberikan kesempatan untuk mengenal proses pengerjaan material logam secara langsung. Para pelajar tidak hanya mempelajari teori, tapi juga mempraktikkan penggunaan peralatan dan teknik pengelasan dalam menghasilkan sebuah produk. Dalam kegiatan tersebut, mereka menggunakan besi ukuran 8 dengan jarak grip sekitar 15 cm. Proses pengerjaan juga melibatkan mesin las dan kawat las sebagai bagian dari praktik penyambungan material. Selain memperhatikan fungsi keamanan, para pelajar membentuk pola teralis menyerupai belah ketupat untuk menghasilkan tampilan yang lebih menarik. Oh, ini estetik nih. Proses tersebut menjadi kesempatan untuk mempelajari ketelitian dalam mengerjakan fabrikasi. Arham menilai pengalaman tersebut relevan dengan bidang teknik perkapalan yang ingin ditekuninya setelah menyelesaikan pendidikan di tingkat SMA nanti. Beliau mengatakan, saya ingin mengambil teknik perkapalan disertai dengan engineering-nya. Hal ini memudahkan saya untuk beradaptasi kepada pembelajaran-pembelajaran nanti di bidang teknik maupun vokasi, ujar Arham. Nah, selain menjadi bekal untuk melanjutkan pendidikan, keterampilan pengelasan juga membuka pemahaman Arham mengenai penerapan teknik fabrikasi di berbagai sektor industri. Menurutnya, kemampuan mengolah dan menyambungkan material logam dapat digunakan dalam pekerjaan konstruksi bangunan, industri minyak dan gas bumi, migas, serta fabrikasi baja. Nah, dia menambahkan nih, teknik pengelasan ini kami pelajari supaya kami juga siap untuk bekerja di bidang industri, baik itu konstruksi pembangunan maupun di bidang migas dan fabrikasi baja untuk membuat segala macam kerangka ataupun peralatan-peralatan yang menggunakan besi, ujarnya. Nah, oke. Melalui praktik tersebut, Arham dan rekan-rekannya memperoleh pengalaman dalam menggunakan peralatan pengelasan serta memahami tahap pengerjaan produk berbahan logam. Nah, keterampilan itu juga memiliki keterkaitan dengan bidang perkapalan yang menggunakan material logam dalam berbagai pekerjaan konstruksi. Pengalaman praktek sejak SMA diharapkan dapat menjadi fondasi awal bagi Arham untuk mendalami ilmu teknik secara lebih lanjut. Nah, ini begitu remaja ya. Jadi mulai berpikir jauh ke depan bagaimana mengembangkan diri, ikut-ikut apa kegiatan. Kalau ada di sekolah ekstrakurikuler yang mendukung, kalau enggak ada cari komunitas di luar. Jadi ya, mengembangkan sumber daya manusia gitu. Karena bagaimanapun kita semua pernah muda lah ya. Energi muda, apalagi masa-masa remaja tuh lagi gede-gedenya ya. Usia umur lagi lucu-lucunya gitu. Enggak, umur lagi semangat-semangat ya. Jadi arahkan semangat dan energi itu untuk mengembangkan diri kalian gitu, Rekan Prima yang muda-muda nih ya. Masa depan jalan kita masih panjang kan gitu, kalau kata dewa gitu ya. Oke, semangat terus buat Arham ya. Semoga meraih apa yang kamu cita-citakan dan terus melaju, melesat bagai peluru. Oke, kita lanjut aja. Ini udah ada masuk lagi nih. Kali ini, kalau tadi Kang Lanu di WhatsApp masuk minta bumerang. Nah, itu ntar udah habis siapin di waktunya Indonesia slow rock. Waktunya Indonesia syahdu. Kalau ini ada yang minta request nih dari Indonesia peternak koruptor di TikTok, sorry. Wow, oke, Dragon Force dengan True
Fire and Flames. Oke, aku udah siapin nih untuk rekam-rekam semua. Request dari akun Indonesia Peternak Koruptor. Dragon Force, Through the Fire and Flames. Stay tune ya, on Dari Marang Station. Untuk malam, ya tetap

0: Fire and Flames dari Dragon Force, request dari akun TikTok Indonesia Peternak Koruptor ya. Ini aku langsung di komen nih. Wah, yang paling aku senangi gitarisnya sama drummernya, keren abis, gila emang ya. Dan kalau abis sendiri itu selalu amazed sih kalau dengar Dragon Force, karena gimana ya, bisa bikin sebuah production, sound production kayak gitu gitu kan, speed. Dan kerennya misalnya kalau banyak pendengar yang biasanya ya kan terkenal itu dengan Herman Lee. Kalau aku ini sih, kalau AB tuh ini pointingnya tuh Santot Man, karena yang rhythm gitar 2 tuh gimana ya, kalau nggak pinter juga ini Herman Lee tuh nggak kelihatan gitu. Jadi wah, oh, bisa ngeracik gitu, keren ya. Dan pola tabuhan drum yang memang sih sepakat. Senyawanya tuh ada ya, chemicalnya itu. Oke, jangan kemana-mana, masih banyak lagu dan berita-berita teraktual setelah ini. Habis ini ada lagu apa nih ya? Oh, ada Jamrud. Oke, mendengar Jamrud siap-siap ya, stay tune terus. Setelah ini ada yang mau lewat bentar, habis itu kita lanjut dengan Jamrud Putri. Stay tune on Prima Rock Station.
1: Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio

Oke, itu dia Putri ya barusan berambil mas semua dari Jamrut. Aduh woy, masih dalam semarak peringatan hari jadi Indramayu yang ke-499, 499 tahun berdirinya daerah Kabupaten Indramayu. Nah, abis mau bacain lagi nih kembali. Jadi buat rekan prima semua ya, rangkaian acara hari jadi Indramayu itu ada apa aja. Ini lama nih, berlangsung sekitar 3 minggu. Nah, abis bacain lagi. Jadi, kalau yang awal-awal kemarin, tanggal 1 Oktober sampai tanggal, nah ini agenda pertama itu bazar buku murah sedang berlangsung ya, tanggal 5, tanggal 1 sampai dengan 13. Oke, sekarang tanggal 9. Jadi tanggal 1 sampai 13 Oktober ada bazar buku murah di halaman Lendrat Indramayu. Jadi rekan Rimas semua yang suka hunting buku, pengen cari-cari buku, nah itu ada bazar buku murah di halaman Lendrat Indramayu sampai 13 Oktober. Terus rangkaian acaranya apa lagi? Sudah berlangsung kemarin di Jumat 2 Oktober di pendopo.

San Pusaka. Terus sudah berlangsung juga Minggu 4 Oktober, itu ada ziarah makam Raden Bagus Arya Wiralodra di situs makam Wiralodra. Nah, sudah berlangsung juga 6 Oktober pada hari Selasa kemarin, Halaqoh Pesantren dan Lingkungan bertempat di 2 pondok pesantren. Yang pertama di Pesantren Raudhatul Muta'alimin Singajaya dan Pesantren Raudhatul Ulum Trisi. Terus rangkaian selanjutnya nih rekan prima, itu ada di kemarin sudah berlangsung ya 7 Oktober, itu kirab Tunggul Pataka. Senjata-senjata pusaka nih misalnya. Sekaligus juga rapat paripurna istimewa di 2 tempat yang berbeda. Kalau kirab Tunggul Pataka ada di Pendopo Indramayu, rapat paripurna istimewanya ada di kantor DPRD Indramayu. Terus rangkaian acara berikutnya itu sudah berlangsung juga, masih di 7 Oktober kemarin, pagelaran seni dan budaya di pagelaran seni dan budaya Pepunden Dharma Ayu Nagari, itu di alun-alun Indramayu juga. Nah ini dia, dari kemarin nih baru mulai, berlangsung 8 sampai 14 Oktober Indramayu Expo 2026 bertempat di Gor Singalodra Indramayu. Asik. Jadi buat yang mau lihat nih Indramayu Expo, nah UMKM atau apa, nah, banyak ya expo tuh biasanya banyak. Itu pokoknya 8 sampai 14 Oktober di Gor Singalodra Indramayu ada Indramayu Expo. Terus hari ini Jumat 9 Oktober itu di pagelaran, ada pagelaran dan budaya wayang kulit di kawasan kuliner Cimanuk, berlangsung tadi jam mulai jam 8 malam ya 20.00 gitu, sedang berlangsung berarti malam hari ini. Nah ini dia yang seru buat rekan prima semua yang suka mancing mania, asik. Deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng de
pada Sabtu 10 Oktober besok di Bantaran Cimanuk ya. Dari mulai pukul jam 8 pagi sampai dengan selesai. Siap-siap. Siapkan ya joranmu di Bantaran Cimanuk. Jemarikan dan Wong Reang Mancing. Terus hari Minggunya 11 Oktober di Alun-Alun Indramayu ada Indramayu Fun Walk. Jalan sehat. Indramayu Fun Walk dan senam massal. Asik. Mulai jam 6 pagi ya ibu-ibu. Siap-siap semua bapak-bapak. Yang muda-muda juga kalau mau fun walk. Jalan sehat. Nah tanggal 13 Oktobernya hari Selasa ada Bapenda Hits dan Gebiar Pajak bertempat di Hotel Swiss Berlin Indramayu. Terus di Seninnya, oh ketuker nih, Senin 12 Oktober itu di Gor Singalodra ada pemberian bantuan untuk siswa. Hari Kamisnya 15 Oktober di Wisma Haji Kabupaten Indramayu ada pemusnahan minuman beralkohol. Lalu tanggal 16 Oktober berarti minggu depannya lagi hari Jumat 16 Oktober jam 7 pagi sampai dengan selesai ada Semarak World Clean Up Day. Hari-hari bersih sedunia. Bersih-bersih sedunia ada di pusat kota Indramayu. Jadi rekam Prima semua yang di sekitaran pusat kota Indramayu, nah ayo berpartisipasi, bergotong royong. Semarak World Clean Up Day. Bersih-bersih masal gitulah intinya. Terus Sabtu 17 Oktober di Pendopo Indramayu jam 10 pagi ada agenda nikah masal. Dan hari jadi Indramayu yang ke-499 ditutup pada 22 Oktober peringatan Hari Santri tahun 2026 gitu. Kita doakan semoga Indramayu rakyatnya makmur sejahtera di hari jadi yang 499 ini. Pemimpinnya amanah semua, rekan Prima semua ya, sehat-sehat selalu. Rekan Prima, alamnya gemah ripah lo jenawi asik. Oke deh. Kita lanjut ke lagu berikutnya. Ini ada dari Ahmad Albar, Panggung Sandiwara. Stay tune on Prima Rock Session untuk malam yang tetap berenergi.

itu dia panggung sandiwara dari Ahmad Albar. By the way, ini Abi mau bacain berita selanjutnya. Sebuah apa nih ya disebutnya kasus kali ya, yang sebenarnya prosesnya sudah berlangsung dari beberapa bulan sebelumnya ya, terkait tuntutan kasus korupsi Wakil Bupati Indramayu. Nah ini masa aksi desak kejaksaan transparan tuntaskan kasus korupsi yang menjerat Wakil Bupati Indramayu. Nah, dilansir dari jpnn.com. Jadi momen hari jadi ke-499 Kabupaten Indramayu diwarnai aksi unjuk rasa besar-besaran. Gelombang massa menggelar demonstrasi secara berturut-turut pada 7 hingga 8 Oktober 2026 di kantor kejaksaan. Aksi demonstrasi ini memprotes lambatnya penahanan Wakil Bupati Syaifuddin setelah Pengadilan Negeri Bandung resmi menolak permohonan pra-peradilannya. Eskalasi gerakan massa bermula dari ratusan aktivis mahasiswa yang mengguncang gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di Bandung sebelum akhirnya berpindah mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Indramayu. Massa menuntut kejelasan atas kelanjutan kasus hukum yang menjerat sang pejabat publik. Kasus ini mencuat terkait dugaan korupsi tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Indramayu tahun anggaran 2022 hingga 2025 dengan nilai kerugian negara ditaksir mencapai 18 miliar rupiah. Selain Syaifuddin, kasus ini juga menjerat dua tersangka lain berinisial IM dan AF yang hingga kini belum kunjung ditahan meski Pengadilan Negeri Bandung telah resmi menolak permohonan pra-peradilan mereka. Masa aksi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Indramayu menuntut kejaksaan segera menuntaskan berkas perkara secara terbuka. Nah, mereka mengatakan di sini, "Kami kan cuma meminta kejelasan, Kang. Itu kami meminta kejelasan mengenai kelanjutan dari kasus tersebut itu bagaimana?" Ujar perwakilan aksi Indarku, Bung Reza, dalam keterangan resmi yang diterima redaksi pada Kamis 8 Oktober 2026. Sang koordinator lapangan menyoroti persoalan kepemimpinan daerah yang menurutnya mencederai rasa keadilan warga setempat. Oleh karena itu, para pengunjuk rasa menegaskan akan terus mengawal proses hukum hingga mendapatkan kepastian. Ya, kita doakan semoga proses hukumnya berjalan dengan lancar dan transparan ya, aja gitu ya. Rekan Prima biar tahulah semuanya informasinya. Gitu. Kita beranjak ke lagu berikutnya. Setelah ini, berikut ini, habis ini banget. Ada Aerosmith, Hole in My Soul, Sejonon Prima Rock Session.

Indramayu menggugat transparansi APBD dan prioritas pembangunan disorot. Prima. Dewan Eksekutif Mahasiswa IAI PDK Indramayu bersama sejumlah elemen masyarakat menyoroti keterbukaan informasi anggaran daerah dalam diskusi publik bertajuk Indramayu menggugat pada Rabu 7 Oktober 2026. Dalam forum tersebut, Aliansi Masyarakat Eretan Wetan Bersatu mempertanyakan kemudahan akses dokumen APBD. Dari total belanja daerah sekitar 3,7 triliun rupiah, belanja pegawai tercatat 1,59 triliun rupiah dan belanja barang serta jasa 1,23 triliun rupiah, sementara belanja modal jalan dan jaringan sekitar 70,99 miliar rupiah. Dema IAI PDK Indramayu menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan agar anggaran daerah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Diskusi tersebut juga menyoroti ketentuan penganggaran 2027 terkait batas belanja pegawai sebesar 30% dan alokasi infrastruktur sebesar 40%. Masyarakat dinilai perlu mendapatkan akses informasi APBD yang mudah ditemukan, dipahami dan diawasi agar pengelolaan uang rakyat semakin terbuka serta prioritas pembangunan lebih sesuai dengan kebutuhan warga. Gitu ya. Gitu ya, Rekam Prima. Sepakat sih kalau AB ya. Wah, memang perlu nih. Ya, semangat terus untuk Dewan Eksekutif Mahasiswa IAI PDK Indramayu. Wah, memang perlu gitu. Kita kan namanya rakyat ya, perlu mengawasi, mengiringi gitu kan jalannya pemerintahan kabupaten, pemerintah daerah gitu. Nah, ini kalau misalnya dokumen terkait APBD memang perlulah gitu. Gimana bisa gitu kita mengakses, mendapat biar bisa ditemukan, mudah dipahami dan mudah diawasi. Poinnya sih sangat benar ya dalam proses demokrasi di Republik Indonesia, bahwa agar pengelolaan uang rakyat semakin terbuka serta prioritas pembangunan lebih sesuai dengan kebutuhan warga gitu. Karena kan pembahasan APBD itu kan ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ya. Sedangkan memang kita masyarakat Indramayu perlu mendapatkan informasi apa yang dibahas, bagaimana, apa yang diputuskan, di mana dokumen-dokumennya kita bisa kita akses dari publik gitu. Terkait kalau ini anggaran pembelanjaan daerah ya gitu, porsi-porsinya apakah sudah tepat sasaran sesuai dengan kepentingan publik, itu benar sekali perlu kita. Dari mana kita mendapat akses informasinya gitu, penting. Jadi semangat terus Dewan, dari Dewan apa nih, Dewan Eksekutif Mahasiswa IAI PDK Indramayu, perjuangkan terus hak rakyat Indramayu gitu. Oke, kita lanjut ke lagu berikutnya. Ini ada My Chemical Romance dengan Helena. Stay tune on Prima Rock Session untuk malam yang tetap berenergi.

Good Charlotte dengan The River masih setia membuat malam ini tetap berenergi Arma Prima di Prima Rock Session. Nah, so buat kamu yang dimanapun berada nih, mau request lagu masih boleh banget ya. Kita masih sampai jam 11. Kayaknya sih kalau Prima Rock Session ngaret-ngaret dikit ya. Lihat kalau rame part 2. Ya, buat yang mau request lagu, kirim-kirim salam boleh banget ke WhatsApp 0853-2189-9582. Atau kamu punya situasi terkini di daerah kamu, boleh disampaikan gitu. Nah, kalau kamu join live TikTok, bisa tulis di kolom komentar mau titip-titip salam gitu, boleh ya. Terserah, dimana Rekam Prima dengerinnya, gayanya kamu lewat mana nih? Radio analog atau streaming? Bisa di WhatsApp 0853-2189-9582. Yang dengerin lewat live TikTok, langsung aja tulis di kolom komentar. Tapi kalau cerita kamu panjang, mending kirim ke WhatsApp ya. Terus soalnya ketutup kalau di live TikTok gitu. Oke, kita lanjut ke lagu berikutnya. Ini ada Linkin Park. Wah, sebuah lagu yang biasanya sering dipakai buat meme. Ini dia, What I've Done.

Dipukul setengah 11 malam hari ini di Jumat 9 Oktober 2026. Kayaknya ya moodnya tuh udah mulai swifting nih Rock and Prima. Dan sesaat lagi kita bakal masuk sesi waktunya Indonesia Syahdu. Oke. Nah, ya bentar lagi ya, karena malam udah semakin malam. Nah, udah semakin malam, waktunya kita puterin lagu-lagu slow rock yang syahdu banget buat malam ini. Di dua lagu pertama nih, ini request. Yang pertama nih dari Abdul di Mekarjaya. Ini request Queen Somebody to Love untuk pembuka waktunya Indonesia Syahdu pada malam hari ini. Oke. Terus juga disusul dengan request dari Danu di Cikamurang. Oh sorry, Danu di Sumayu, ya Cikamurang. Sukses selalu untuk kru Prima, salam sukses selalu. Salam sukses juga buat Kang Danu di Sumayu. Ini ya, dua lagu berikut ini ya, Queen Somebody to Love dan Bumerang Pelangi. Waktunya Indonesia Syahdu. Stay tune on Prima Rock Session.

Itu dia dua lagu barusan request dari Abdul di Mekarjaya dengan Queen Somebody to Love, dan dari Danu di Sumayu Bumerang dengan Pelangi. Nah, masih di waktu Indonesia Syahdu. Nah, untuk malam yang semakin syahdu ini ya Rekan Prima, lagu berikut ini ada dari Skid Row, I Remember You. Ingat gak sih kalau dengerin lagu ini lagi masa manis-manisnya gitu kan, entah sama gebetan, pacar, asik. Ini dia Skid Row, I Remember You.

ada hal-hal yang hanya bisa dimengerti ketika dunia melambat. Distorsi gitar mulai meninggi dan ego kita akhirnya mau mengalah.

gak sih? Kita tuh seperti dua bait lagu yang berbeda, yang sengaja dipertemukan oleh takdir untuk menciptain harmoni malam.

bawah naungan langit yang sunyi, biarkan malam melarutkan segala gundah. Selamat datang dalam pelukan hangat, tempat di mana setiap putaran adalah melodi rindu dan setiap kerlipnya adalah doa yang menemani langkahmu.

Itu dia Starlight dari Muse, rekan Prima. Dan sayangnya ya, Muse Starlight barusan sebagai penanda bahwa Prima Rock Session hampir sampai di penghujung program ya. Tapi jangan sedih, Prima Rock Session masih ada lagi besok hari Sabtu di jam yang sama, jam 9 sampai jam 11 malam. Tapi kalau rame sih bisa ya part 2. Ya, tapi mau ngingetin bahwa Prima sekarang bisa didengerin dari beberapa platform. Sesuai gaya kamu, pilih aja yang kamu suka lewat mana. Bisa didengerin pastinya lewat radio analog di frekuensi 9,8 FM. Mau yang radio analog yang baterai, yang colokan, di kendaraan bisa tuh. Ya, pokoknya di sekitaran Indramayu masih kenceng lah, bagus frekuensi ini ya gelombangnya. Terus bisa juga dengerin di streaming lewat web streaming kita di website primafmindramayu.com. Cari aja di Google, bookmark, kalau perlu bikin shortcut, nah biar nggak ketinggalan kalau mau dengerin. Yang belum tahu, Google aja ya, primafmindramayu.com. Terus bisa juga didengerin lewat live TikTok. Jadi kita setiap program siaran itu ada live TikTok. Nah, boleh yang suka sambil dengerin, liatin penyiarnya sambil cecetan bareng pendengar lain. Nah, boleh banget di live TikTok kita di Prima 958 FM Indramayu. Yang mau follow-follow ya. Oke. Okay. Nah, apalagi nih. Oke, terus informasi berikutnya yang aku mau sampaikan bahwa kita juga punya banyak program buat menemani rekan Prima semua yang beraneka ragam aktivitasnya, pasti keren-keren dari pagi sampai menjelang tengah malam. Karena pendengar Prima itu ini ya, multi genre. Hampir semua genre kita ada programnya. Jadi jangan kaget kalau beda jam, kok beda nih musiknya ya. Ya dong, tergantung kamu. Karena kita biar rekan Prima semua dapat nih segmennya. Ada apa aja programnya? Nah, pagi 7:30 sampai jam 10 pagi kita ada ngopi say, kopinya diseruput. Nah, kita lanjut. Buat rekan Prima yang suka dengerin lagu-lagu dangdut, nah pagi-pagi ya, sebelum berangkat ke sawah, ke laut, ke kantor, buka toko, mau kerja garap-garap, nah dengerin dulu kopi say bareng Mbak Putri Ayu, Bang Dimas Arya, Kang Andre, sama Pak RT gitu. Terus jam 10 sampai jam 11 menjelang siang kita ada program berita Prima Prime News, breaking news ya, Prima Prime News PPN 10-11. Nah, itu banyak banget yang dibahas di situ seputar isu-isu nasional, isu daerah, isu keseharian dengan narasumber interaktif. Jadi A1 tuh infonya. Langsung telewicara gitu ya. Nah, buat yang ketinggalan bisa lihat siaran ulangnya sih, biasanya kita upload di YouTube Prima ya, Prima FM Indramayu, cari aja keywordnya di YouTube Prima FM Indramayu. Nah, itu banyak kita upload siaran-siarannya kalau kamu ketinggalan, tapi sih lebih seru dengerin langsungnya jam 10 sampai jam 11 menjelang siang bareng Pak Dinasti, host terkece kita, dan Kang Sahil, asik, tim rednya Prima FM. Oke. Terus siangnya ada Fans Tura, Fans Ketemu di Udara, buat rekan Prima semua yang suka denger lagu Tarling Pantura. Identitas kita ya, wong reang gitu ya, lagu-lagu Tarling Pantura. Nah, dengerin aja di Fans Tura, Fans Ketemu di Udara bareng Bang Andre, Kang Dimas Arya, Mbak Putri Ayu, Tehni Mas, juga Pak RT. Ada apa lagi nih? Nah, itu tadi Fans Tura siang sampai menjelang sore. Sorenya ada Berdendang, karaoke Berdendang ya, yang buat suka karaokean, dengerin aja di situ. Karaokean lagu dangdut dan lagu Tarling. Siang menjelang sore. Kalau siang menjelang sore itu Fans Tura dari mulai jam 11. Berdendang mulai jam sekitar jam 3-an gitu ya. Nah, baru senjanya nih, asik, anak senja gitu. Buat rekan Prima semua yang Gen Z, yang muda-muda nih, atau yang merasa muda, atau kamu yang suka dengerin lagu pop Indonesia era 2000-an kesini, kita punya program unggulan MP3 muda dan menginspirasi bareng host kesayangan kita Sahil, Adisti, dan juga Baim ya. Nah, jam 5 sore sampai jam 9 malam. Tapi live TikToknya sih mulai dari habis maghrib ya. Jadi jam 5 ini aja, on air aja gitu. Terus di malam hari setiap weekday itu kita ada lepas lelah buat nemenin rekan Prima semua setelah beraktivitas atau malah baru shift malam, lagi garap-garap malam. Nah, kita ada lepas lelah buat kamu juga yang suka dengerin lagu pop manca. Kalau MP3 pop Indo, lepas lelah pop manca negara. Jam 9 malam sampai jam 11 malam bareng aku, AB gitu. Nah, itu weekday. Kalau weekend kita punya program khusus yang hanya ada di weekend aja gitu. Yang pertama SJK, Sepanjang Jalan Kenangan. Buat rekan Prima semua yang suka dengerin lagu lawas, baik itu lagu Indonesia, lagu barat, nah yang pokoknya yang era 80-an ya,
nostalgia, tembang kenangan era-era 80-an ada di SDK Sepanjang Jalan Kenangan bareng Kang Dimas Arya. Boleh ngobrol-ngobrol gitu seputar pengetahuan musik. Jago banget sih Kang Dimas Arya. Mengenang apa gitu ya, lagu ini pas apa, momentumnya, kejadian apa waktu itu. Nah itu bareng Kang Dimas Arya SDK ya. Setiap siang menjelang sore. Oke. Okay. Terus di Jumat Sabtu kayak malam ini jam 9 malam sampai jam 11 malam buat rekan terima semua yang suka dengerin lagu rock Indonesia dan rock mancanegara, kita ada program Prima Rock Session bareng aku AB. Ingat setiap Jumat dan Sabtu jam 9 malam sampai jam 11 malam itu. Dari pagi sampai menjelang tengah malam ada buat rekan prima dengan berbagai genre. Pilih aja kamu suka genre yang mana tadi catat. Dangdut ngopi say. Darling Bantura, Fanstura. Terus pop Indonesia era 2000-an kesini, MP3. Pop manca, lepas lelah. Era pop lagu Indo, lagu barat era 80-an, nostalgia sepanjang jalan kenangan. Lagu rock Indo, rock barat, Prima Rock Session. Nah, ada semua tuh, pilih gitu ya. Kalau banyak yang suka genre-genre lain, bisa aja ntar kita bikinin program lain. Keroncong gitu misalnya, blues, jazz, woy. Kali banyak yang suka ya, makanya ini aja kontak-kontak. Kang, bikinin lah keroncong. WA aja 0853-2189-9582. Banyak yang minta, bisa dibikinin programnya gitu. Atau apa, genre apa gitu. Ini aja, demo aja. Kirim aja ke WhatsApp. Wah, semakin banyak bisa tuh dibukain gitu ya. Oke deh, jangan terima. Aku AB harus pamit undur diri karena udah malam, menjelang tengah malam nih. Semoga terhibur ya dengan lagu-lagu rock Indonesia dan rock mancanegara yang kita puterin tadi, juga berita-berita seputar Indramayu yang kita sajiin. Aku AB harus pamit undur diri. Tetap dengerin terus Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita, menjadi inspirasi. Dan sebagai lagu penutup, ini dia Firehouse, Love of Lifetime. Bye-bye, assalamualaikum, merdeka.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Indonesia Raya. Siap tanah.

0: ucapkan terima karena kesibukan, kadang kita lupa bahwa orang-orang yang kita cintai hanya ingin satu hal dari kita. Bukan harta, bukan hadiah, tapi kehadiran dan waktu. Kita berikut ini akan menggugah hati kita sendiri. Sebuah cerita sederhana tentang seorang anak dan waktu yang sangat ia rindukan dari kita. Hari itu seorang ayah pulang kerja. Dia tidak menyangka anak laki-lakinya yang baru berusia 8 tahun masih kerja. Dulu di tepi tempat tidur, menunggu. Sang ayah pun bertanya kenapa anak itu berusia. Anak menjawab dengan polos bahwa ia menunggu tamu berapa penampilan sang ayah tahu. Dengan ada sedikit tenang, sang ayah menjelaskan bahwa ia dibayar 40 ribu rupiah. Anak itu dia lalu berkata,
1: kalau begitu, ayah boleh nggak ikut menunggu uang ayah ke peluru?
0: Sang ayah mulai bersikap.
2: Tidur saja kamu, sudah malam begini masih saja minta uang.
0: Anak kecil itu pun beralih ke kamar. Ayah merasa bersalah karena telah membentak anak yang sebenarnya tak pernah banyak menunggu. Dengan langkah pelan, ia menuju kamar anak. Ketemunya sang anak sedang menangis pelan sambil menggenggam beberapa lembar uang. Ayahnya pun duduk di samping ranjang dan bertanya dengan lembut, kenapa anakmu minta uang malam-malam seperti itu?
1: Ayah, aku mau beli waktu ayah, tapi jam aja. Tapi celengan aku kurang. Aku mau pinjam uang ayah. Aku cuma ingin main sama ayah. Aku kangen sama ayah.
0: Sang ayah tertidur, tak mampu berkata apa. Ia hanya bisa meluk anaknya erat dan menahan air mata yang akhirnya keluar. Saat itu juga ia sadar, ia sudah terlalu sibuk mengejar dunia, sampai melupakan dunia kecil yang selalu melindunginya diri. Rekan Prima, kadang kita berpikir bahwa memberi nafkah adalah bentuk cinta terbesar. Tapi seringkali yang lebih dibutuhkan oleh mereka yang mencintai kita hanyalah waktu dan kebersamaan. Karena bagi mereka, waktu kita jauh lebih berharga daripada uang kita. Demikian kisah inspiratif kali ini, dan untuk kisah selanjutnya kita simak di radio kita. Pantengin terus ya.

0: mengundangmu.
1: Halo Rekam Prima, hari ini kita bakal dengerin lagi nih cerita inspiratif. Kali ini judulnya sangat menarik kok, yaitu Ketika Hidup Memberimu Kotoran Aja, karya Brian Kim. Langsung aja yuk ceritanya. Jadi, ada seorang anak yang ingin memelihara ayam. Papanya bertanya,
2: "Apa kamu ingin pelihara ayam?"
1: Anak itu menjawab,
3: "Oh, Pak, nanti bisa dimasak. Atau nanti kita jual lagi. Kalau sudah besar, kita juga bisa melepaskan telurnya. Nanti ayam kita makin banyak deh."
1: Papanya menyetujui, asal anaknya mau untuk membersihkan kotoran ayamnya. Tapi ternyata anaknya malah menolak. Katanya,
3: "Kotoran ayam kan mau. Emang ada ayam yang gak melepaskan kotoran ya?"
1: Papanya menjawab,
2: "Gak ada dong. Kalau mau telur, kamu harus siap juga bersihin kotoran ayam."
1: Nah, Rekan Prima, kamu gak bisa minta ayammu cuma bertelur tanpa buang kotoran. Itu adalah konsekuensi dari memelihara ayam. Sekarang, yang bisa kamu lakukan adalah membersihkan kotoran ayam dari kandang atau mengolahnya jadi pupuk kompos. Karena hidup bukan soal menghindari kotoran, tapi tentang menjadi cukup dewasa untuk tahu. Hidup adalah tentang menjadi peternak kehidupan yang lebih tangguh. Dan siapa tahu, suatu hari kamu akan bersyukur pernah melalui bau kotoran itu. Nah, begitulah ceritanya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.

Meter 2 Hercu Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

0: 感觉已经太硬。
1: Rekan Prima, setiap tempat memang punya ceritanya sendiri ya. Ada tanah yang sejak dulu subur dan penuh kehidupan, namun ada pula tanah yang lahir dari perjuangan panjang manusia-manusia yang tidak pernah menyerah. Kisah inspiratif kali ini membawa kita ke sebuah wilayah di Desa Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah tempat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Jin Buang Anak. Bayangkan rekan Prima, hamparan lahan yang tandus, sepi, keras, dan tidak ada satupun yang berani memilikinya, diubah menjadi tempat jantungnya kehidupan bagi segala makhluk. Cerita baru dimulai ketika seorang tokoh bernama Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang datang mencari lahan untuk membangun pusat pendidikan dan peradaban. Dahulu, sebelum Mahat Al-Zaitun berdiri megah seperti sekarang, Syekh Al-Zaitun berkeliling mencari lahan dari daerah ke daerah. Sempat hampir mendapatkan ratusan hektar tanah di Kabupaten Subang. Namun hatinya belum mantap, seakan ada sesuatu petunjuk yang terus menuntunnya. Hingga suatu hari, seperti kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ontanya berhenti di tempat yang telah ditakdirkan, langkah Syekh Al-Zaitun berhenti di sebuah desa bernama Gantar. Di sebuah warung sederhana, beliau bertemu seorang warga bernama Ahmad Asmin, yang kemudian diberi nama tambahan Abah Asmin JB atau Jaga Batas. Dari dialah Syekh ditunjukkan sebuah lahan luas ribuan hektar, lahan yang terpencil, tak disukai siapapun, dan dipenuhi semak belukar tanpa kehidupan. Semua orang mengira Syekh pasti menolak. Siapa yang ingin tanah kering tanpa pohon? Siapa juga yang mau lahan yang bahkan hewan pun enggan tinggal? Siapa sih yang mau memulai kehidupan di tanah yang bahkan penduduk sekitar anggap menyeramkan? Nah, rekan Prima pasti penasaran kan apa yang dilakukan Syekh Al-Zaitun selanjutnya? Kita lanjut di episode kedua ya rekan Prima. Jadi tetap di Prima 95,8 FM Indramayu.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, Rajanya Kredit Elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, Rajanya Kredit Elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, Rajanya Kredit Elektronik.

Halo rekan Prima, kita kembali lagi di kisah inspiratif yang berjudul Menanam Kesadaran, Menumbuhkan Kemanusiaan Melalui Batang Pohon Jati. Setelah melalui perjalanan panjang, Syekh Az-Zaitun menemukan lahan luas ribuan hektar di tanah yang terpencil di daerah Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Dengan lahan tanah yang kering, bahkan hewan pun enggan tinggal, sehingga banyak orang yang mengira Syekh tidak akan mau menempati tanah yang disebut tanah jin buang anak. Namun Syekh melihat sesuatu yang berbeda nih rekan Prima. Dengan niat baik dan semangat yang tak pernah padam, Syekh dan para sahabat mulai membangun Mahat Al-Zaitun tanpa alat berat, tanpa fasilitas modern, dan tanpa kecanggihan teknologi seperti hari ini. Di tanah yang bahkan raya pun enggan hidup, Syekh dan para sahabat menanam pohon jati satu persatu. Pohon yang melambangkan keteguhan, kekuatan, dan juga harapan. Tentu saja awalnya tidak mudah. Air tak ditemukan, tanah keras seperti batu, panas menyengat tak ada ampun. Bahkan, orang-orang berkata lahan itu angker, tak pantas dihuni. Namun langkah kecil yang dilakukan setiap hari perlahan berubah menjadi keajaiban. Sungai yang dulu kering mulai mengalir kembali. Ketika aliran air berhasil dibangun, dibuatlah embung dan waduk untuk memastikan satu hal yang penting nih rekan Prima, yaitu agar tidak ada lagi banjir dan tidak ada lagi kekeringan. Tanah yang dulu pecah kini berubah menjadi topsoil yang subur. Tanah hitam yang menjadi sumber kehidupan disebut sebagai emas hitam. Pohon-pohon jati tumbuh tegak, menjadi saksi dari perubahan sebuah desa yang dulu disebut Negeri Beling. Ini menjadi Negeri Emas Hitam Mekar Jaya Gantar. Bagi Syekh menanam bukan hanya soal menaruh bibit di tanah. Yang paling penting adalah menanam kesadaran. Kesadaran bahwa alam adalah titipan, bahwa tanah adalah amanah, bahwa generasi pelanjut berhak menerima bumi yang lebih baik daripada yang kita terima hari ini. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, yang tumbuh bukan hanya pohon, tetapi kemanusiaan. Kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk peduli, kemanusiaan yang membuat kita menjaga, dan kemanusiaan yang membuat kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi setelah kita. Rekan Prima, dari tanah tandus yang hampir tak bernilai, kini berdiri pusat pendidikan, hutan jati yang kokoh, sungai yang mengalir, dan rimbunnya pepohonan di Mahat Al-Zaitun yang kini menjadi tempat singgah dari berbagai hewan datang, bermigrasi, dan berkembang biak tanpa merasa terganggu. Mahat Al-Zaitun menjadi jantung kehidupan, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Semua keajaiban itu berawal dari keberanian seorang tokoh melihat harapan di tempat yang tak dilihat orang lain. Rekan Prima, pesan yang tersirat dalam kisah inspiratif kali ini adalah ketika kita menanam kesadaran melalui pohon, melalui kebaikan, melalui tindakan menjaga alam, maka kita sedang menumbuhkan kemanusiaan dalam diri kita dan generasi setelah kita. Karena tanah yang kita olah hari ini bukan milik kita. Ia adalah titipan untuk masa depan anak cucu kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya ya, rekan Prima.

0: Hari ini kita bakal dengerin lagi nih cerita inspiratif. Kali ini judulnya sangat menarik loh, yaitu Ketika Hidup Memberimu Kotoran Ayam, karya Brian Kim. Langsung aja yuk ke ceritanya. Jadi, ada seorang anak yang ingin memelihara ayam. Papanya bertanya,
1: "Apa kamu ingin pelihara ayam?"
0: Anak itu menjawab,
2: "Aku lupa, nanti bisa dimasak. Atau nanti kita jual lagi. Kalau sudah besar, kita juga bisa menetaskan telurnya. Nanti kita makin banyak deh."
0: Papanya menyetujui, asal anaknya mau untuk membersihkan kotoran ayamnya. Tapi ternyata anaknya malah menolak. Katanya,
2: "Kotoran ayam kan bau. Emang gak ada ayam yang gak mengeluarkan kotorannya?"
0: Papanya menjawab,
1: "Gak ada dong. Kalau mau telur, kamu harus siap juga bersihin kotoran ayam."
0: Nah, rekan Prima, kamu gak bisa minta ayammu cuma bertelur tanpa buang kotoran. Itu adalah konsekuensi dari memelihara ayam. Sekarang, yang bisa kamu lakukan adalah membersihkan kotoran ayam dari kandang atau mengolahnya jadi pupuk kompos. Karena hidup bukan soal menghindari kotoran, tapi tentang menjadi cukup dewasa untuk tahu hidup adalah tentang menjadi peternak kehidupan yang lebih tangguh. Dan siapa tahu, suatu hari kamu akan bersyukur pernah melalui bau kotoran itu. Nah, begitulah ceritanya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.